0: Giring ya.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
0: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Hasilnya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
1: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggal Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif

0: dan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
0: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdes Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
3: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program.
5: Utawi secara manual dengan membersihkan bagian tanaman yang terserang hama lan penyakit. Ngelantur akalan rai pemangkasan taler perlu dilakukan untuk merangsang pertumbuhan cabang baru lan meningkatkan produktivitas buah. Nge, buang daun utawi cabang yang kering dan tidak produktif, mangdane energi tanaman terfokus pada pembentukan buah.

0: Inggera Twitter dan Inggera Kelandrei, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mali kesarangnya titia Agung Krisna Kelandrei, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang Bali cepat sedikit ya. Inge sari pagi sari arse nyarengin ringgala on air dulu saring lan telepon 0361-223361. Inge Om Swastiastu.
1: Inge,
0: selamat pagi Niki Juru Mangku Sudani. Inge
1: yang Pak Yana.
0: Kada nak jero mangku pih ratu. Perjani tadi jero mangku.
1: Iya nak ada jero mangku je masih nangin jero mangku kayangan enggak.
0: Nggih.
1: Enak niki.
0: Nggih. Enak manten niki. Penapi Pak Yan sampun jangkep niki.
1: Turun yang wawusan teko leng cari niki. Wah, usan mau anong niki itu tapi niki topik nih gong ya.
0: Topik nih niki membudidayakan tanaman cabai di pekarangan. Nah, niki menanam tanaman cabai di pekarangan.
1: Nah, ini gong ya tiang nak angin pot nih kok kan wentan batun-batun rabio nih kok. Nih kok timuh tiang nih wentan masih nyak mentik wentan belum pot nih kok nak ranang masih buat nih kok. Di wandang keselak nih kau nanti kangyang nih kau alap kentan di sana nih kau jadi mengui lah kentan nanti wasana kau nanam nih kau isang nyambah kentan penting kentan piano langsung kentan iki mau le sekar satung nyarang kau nggak
0: inge rahajeng mau le sekaring satung payangan iki inge
1: Niko mantan ya.
0: Niko mantan.
1: Intiang nak iseng-iseng mantan yang membawa kotan ya kentan tari ya batun tabio niko jangan timuh kentan. Ya pun mentik kentan. Inge uniki Bu Mar nyoleh.
0: Inge rahajeng Bu Mar. Mani aning masak biasane lebih senang ngangge tabio krinyi, tabio merah gede punika, tabio kriting utawi tabio ne gedenan kan tabio krinyi malik gede ne merah-merah ni ke
1: yang tabio sedang ni kan ne gedean ni gede ni kan tuh ya tabio krinyi ni kan paling yang en camil ni kan tapi rasanya kalapan
0: kan
1: siapa sih nak kira whisken tapi bu cinta
0: nih inge suk semua Pak Yan sampun nyarang ini
1: suk semua nih kita tahu tanggal pun nyolek suk semua kau nge
0: ngiring
1: dia mau pamit om santi
0: inge matur suk semua Pak Yan narbeng nge sani sampun nyarang ini nge muali ringlan telepon 0361-223361 nge om swastiastu
2: ratu
0: inge selamat pagi
2: inge Riki Suryan
0: Rahayu. Mulai sengaja kalau depin buat joget ada si Rowan yang entah sana ngengkok.
2: Demi darah tekan jangan itu. Soalnya siang ling sini lah teman ngigel.
0: Oke, enten mi ratu.
2: Benar
0: ini yang tuh. Angget makin ten kanti melayban melayb ke pempatannya.
2: Pro RI kau neng ngigel sana gelungan aro.
0: Penapi, sampun boleh nasi sele napi bubuh niki.
2: Bawisan salo sarang madu kan.
0: Oh iya.
2: Mungkin ampun dipekan di yang gitu. Kuenten kena nugal selana. Nih boleh nyenang rumah saja nggak bubuh agak tuh kontakan siang langsung pi kerja kerjit yang di warung betara. Cuk semua niki nge nggak topik nge. Yang kan manija lalah tuh.
0: Nge.
2: Mulut yang tabiat kan.
0: Tak waten tan mulut tabiat.
2: Tapi sambahan tiang kereng ah. Wenten karang lat ni ke segala ni sambahan tiang nyak menti ada lap yang. Ani senang menti gedang kan tu.
0: Gedang.
2: Ngaya aru.
0: Oh.
2: Gedang ni kan aru semen gedang di tiang soalnya duduk itu kan kebanyakan ada penyakitnya. Nih kalau gedang kan pun Niki bukan siang bekal pun gedang. Kean negak tu ayu-ayan iko nggih.
0: Ngkenten nggih.
2: Kalau orang duduk-duduk tu kan banyak penyakit ambayan tu.
0: Nggih, berarti rutin ngajang gedang niki.
2: Gedang nggih.
0: Oh, pedas-pedas berarti ten nggih, pedas-pedas berarti ten.
2: Ten bani siang. Iyo dibal-dibal iko. Berasi siang ten bani berasi
0: tangan. Iya.
2: Gedang niko ngangkat ten bani kan lalah. Anu yang dan bani pokoknya kan lalah yang mantungnya masa ada lalah halo bani sih gitu.
0: Oke, okay, dan geng ya,
2: separuh yang nanti yang separuh yo gitu aja lalah-lalah.
0: Inge
2: Agung ngerisah pasti burun lalah pedasnya.
0: Aduh, dan bani kang ya nge
2: nge udah mau ya tuh tenak rajang rayu sarang sami niki pendengar perempuan RI, perempuan RI mencerdaskan bangsa. Dekade geng kerna semua banget ya tuh nggih.
0: Nggih.
2: Ya ampun boleh sama. Nggih, suksema. Om santi home.
0: Inggih matur suksema nggih. Napi wastane niki Ibu Vera nggih sani sampun nyarengin. Rakelan rai nggih sane mangkin temang dumun nggih sani tiasa meliki bas muali sang retitiang ringlan telepon 0361223361 nggih. Temang dumun nggih piar sang sareng-sareng saking vokalane beliung kita kesaringin beli bayu nirwana bubuh ledok.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sekitar mas saking beli Ari Soma Uya Sereng ya sampun ke biar sarang-sarang. Rekalan Rai sane arsum oli nyarangin Renggala on air 0361223361 nge sanggera titiang diking nge napike ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai puniki ring pekarangan rumah nge punapi cara ide dane merawat tanaman cabai puniki nurusang berbagi cerita. Ringlan telepon 0361 223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gungge Krisna.
0: Ingge selamat pagi Ma Indira.
1: Aduh, selamat pagi kesiangan iki ge.
0: Engken iki wau bangun dedari ini.
1: Ge jerat. Lapan merumah kan duni jam 3 bangun gitu nduk ge jebin mamah bungo jeung lancah ngusan jam 3 putus iki pirang rumah Pak Yanargo si Duri ini ke pirang.
0: Janti berarti bubuk nini kingi.
1: Jangan mau bangun kali gitu kan nutugang tu nak jangan bubuk.
0: Gitu. Dan merasa pun tegah air.
1: Tenpirang nak berjalan magai tenpirang jengbah carolino hidup ragot yang bangun.
0: Gege.
1: Ini Jerman ini jarang ini gitu.
0: Ini Jerman ampun pertama.
1: Dan ngampur yang nak wau matangi niki nini. Gitu. Cobek sampun jek urang mah nika nggih. Nggih. Gatro dumun nggih, gatro becik driki, sinar matahari terang, kenten nggih nggih.
0: Nggih.
1: Iya Gung Krisna taler kena sampun diatun ya oleh penyemang ajengan kuning mandeng nggih nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Yen mah niki puyung hae niki gak karena kesiangan puyung hae.
0: Oke. Nggih,
1: puyung hae. Durung sempat nyeduh susu ge.
0: Nggih.
1: Ya topik ampun pirang mah wau niku nggih. Membudidayakan pohon cabai dan tadi. Kan tai ampun aturang mah nak mah di kawite kelompok niku bertani memulot dan memupu-mupu setiap man bibit onyo mati
0: kenten. Oke, dan be setiap man bibit mati onyo kenten.
1: Kenten kami manduman pada 25 biasa nak kenten jeung ada udah nak hidup kanan niku tapi cabe nak kenten. Kenten iki mah wenten lungkun sekali atur ni subuh-subuh kenten. Hidup-hidup rago niki pas utang lulu niko minat batun tabio sarang cik niko ge. Nah setiap untuk membuah niko kan pun melembung nah sampai habis lah panennya niko ge. Nah yang mangadap nak man patak nang dengan kilo seprapat niko polis lumpun niko ge. Dan nah yang nyasik barengan abomah pesu bang kadang bubuh kenten ya sekadi anunya ni yang gedung seri di kekeran dan kenten masih ragana kang polis itu on bakso
0: itu kenten
1: ya niko sun panen niko ge cukur mah ge don ge pun cukur rempun kenten bin melemung yo menti artinya panen baru malih dia nani muda ni ke don ke enak ni dagingin mie ke.
0: Tapi malah dingin-dingin kene aduh ratu. Jek janti megerosan asane nge.
1: Ya Gung Krisna ketawa Pak Nico pasti senang
0: aduh ya ini sampun dingin-dingin ampun pun nikah gitu.
1: Ya ini kok pun rerah don dagingin mie kenten jek enak mantap ampun ngajang kenten ye.
0: Aduh ngayanya ke kantin beli mie nih.
1: Nangan bendusnya niki di luar topik ge. Kecipir niko kan mendingin ke yang cara balin ke kenten tapi dana kelongkang.
0: Kelongkang ya ge.
1: Niko bermusim masih ge. Oh. Ya pun musimnya dia tumbuh otomatis ya.
0: Kenten.
1: Lihat sekali akarnya niko ge. Kenten iki kenten masih di duri besi pun tetaro manis niko pun ge.
0: Man biasane yen napi wasane masak niki senengne ngangge jenis tabio napi tabio gede, tabio keriting, tabio krinyi utawi ne agak gendut-gendut merah nike.
1: Nah yen menurut niku panggil tiang mantu aja kita yang ngai patak plecing kan tabio ni gede-gede merah gigit gede-gede gigit niku lanying-lanying.
0: Iya.
1: Lah nampun ngai baso jangkep niku yang boleh sabio keringin itu kan agak mantap sekali sabio keringin. Dan yang ngamkario lalapan itu ya sabio gede, awo itu dan kangi yang kerana di atas meja atau di cantoan pendan baso. Nggih nak mbah napi iki dak tok itu tunas semua itu nak mulai waktu anak sing ulun sing teman memasak.
0: Oh nggih nggih nggih.
1: Sing teman melebengan pinter nggih. Pinter. Nggih nak napi men malih nak nikel kan
0: aturan. Nggih suksama niki Mbak Indira.
1: Nggih jalan sampun kepepet niki nggih boleh malih siki munggah nyarengi Agung Krisna enak. Nggih salam sareng sing ganteng lumugi kena rahayu nggih. Penurut napi sane nikahin sareng ibu sareng Aje
0: Mas Tenggara.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, mater suksema, inge. Mbak Indira, sani sampun nyarengin niki, inge. Malih siki penelpon ke manten, inge. Ring lan telepon 0361223361. Sani arsem boleh nyarengin niki. Napi ke ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai di rumah, kenten, inge. Nulisan ring 223361, inge. Sanggre titiang penelpon terakhir, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi Niki Gombyang Yoga.
2: Wening nang mantan kena jagang Niki.
0: Nggih, dados dados juru kunci mangken ne.
2: Nggih, wau wow, majedog karo di rumah sakit sampe kole asong karo. Nuna samo Niki. Kenapa gatro dumo?
0: Gatro becek mantan sampun nang pole penyemang Niki.
2: Sampun sane wau kang yang amun ton poleh madu dumun wau wedang sareng tanganan siki jongge wau san rau apa dalam tiang ngalin pasian tiang durung wenten nanganto saturin adiang dumun apa nusan lapin kalin di tiang titip sareng perawat
0: nge
2: mungkin
0: titik yang
2: enak
0: sekatu gongge,
2: teman-teman yang baik hati.
0: Nah, Niki. Sampun, sampun jangkep titiang Niki.
2: Sampun jangkep, manggung kena rahayu nge. Ngibur sepuh-sepuh ring udara. Semoga rahayu dan murah rezeki.
0: Nge. Gombyang, Niki gak lama lagi kede Niki. Napi wasane, nanin ten ring jero Niki membudidayakan tanaman cabai Niki.
2: Oh, kari kayak makan ni, biji yang ni kepetik biji yang biji, padahal biji urut-urut ya
0: ben. Bi ratu. Ah, disayang sekali cabainya.
2: Biji yang anak kebetulan kan lenten senang cabai, kri. Tapi rawit ikan, tapi senang pedas. Cabai besar, tomat, daging paling dua kati. Mana perutnya halus dong ya? Pokoknya kan buah lo limo, ibi mas melat titiang-titiangin dagingin mie, ah petik mau besiknya. Kita tak malih siram titiang, rajin membuah gue enggak?
0: Enggak.
2: Gini, Mbak Andira, masana mau ninggit gue enggak, mau kejepit pintu. Salam sarang sepitro niki, jero mangku sudah ini nyarengin lampuro jero, dan sedang angkat HP, ibi nikit yang sibuk. Tala ibu Sudani di kapal nge.
0: Nggih.
2: Salam sarang sami ring jeroan, anak alit si ganteng kocak.
0: Nggih.
2: Sampun rahayu. Siang pamit.
0: Ireng.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih matur suksema nggih Gombyang Yoga. Nggih pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali semang dipun iki. Sare bangke temang demen ngiring biar sang sareng-sareng.

Inge Ratu Ida dan Nera Kelandrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rauh kini mendit yang nyaringin Ida dan Nera yang acara Rahajeng Bali malah jubah sering jam sia semeng susan gater Bali. Titiang mali nyaringin Ida dan Nera yang sesi acara sane tiasan. Tetap ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

Reka dan rei kepemilikan izin usaha yang melayani wisatawan mulai dari hotel, villa, restoran hingga money changer menjadi bagian penting dalam penataan sektor pariwisata di Bali. Praktisi pariwisata Bali, Nyoman Ruta Adi mengatakan seluruh jenis usaha tersebut harus memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan bentuk pertanggungjawabannya kepada publik. Ditegaskan usaha yang memiliki izin juga dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung promosi dan daya tarik pariwisata Bali. Ruta Adi mengingatkan pelaku usaha yang belum memiliki izin, sebaiknya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengurus legalitas.

0: 104 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini, merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanur Kau, di daerah Sanur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
5: Lama gak kesini, rumah Bu Agung makin keren aja nih.
6: Ah, biasa aja.
5: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
7: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
6: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
7: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
6: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
5: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang Bu Agung?
6: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah tiang pilah, tiang manfaatkan.
5: Sampah plastik Bu Agung? Dimanfaatkan?
6: Iya dong Bu Made, seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang

0: lucu itu dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
0: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
1: Kirain sampah. Ternyata berkah.
2: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanteng disarangi titia Agung Krisna Rekalan Rai ring acara sari bangkit titia nyarangin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas winten siaran acara gegoncakan. Ge semangat mangkin antuk judul Santi Membawa Damai. Larapan acara puniki pupet sampun titia Agung Krisna nyarangin ide dani ring rai dani mangkin. Nuna sampura menawi tawen tani watur titia sari mangkin titia Agung Krisna lumsur mepamit. Puputan ditian untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Oh, enten puniko jatmu. Enten anang madano punyo. Enten nanang ngelarang brato. Yonggo mah takut. Itu artinya tuh. Yang nyana gue. Man, ya ngerti ya man. Ngerti. Cuma yang mau ramo ya man. Ramo cuma. Pang nah pang mani nyanyah. Itu tujuan.

ini. Aku memaksa deh ibu nak itu artinya. Ayo gitu. Yang bapak baca-baca jangan apa apa lagi. Bienal de kakeun pure nike luwe pinemun yolar. Oh, kebalikan dari sejauh nipun nih sengsara omah baro panggil nipun itu hangat yang yang mau kawin nak belum untuk kan lo alu ngasih asine ingkar dia baca ke tu tambah tambah nih bin anu nak ragu nak mau kekawin ada nih.

0: Iya. Tutut tuh kadang-kadang sih bakat kadang long ya kadang dede. Nah, artinya yang bos saya bacanya aja kena bantu nak anu ini ulamani pun Mangdo Malon Rejani kakeng Arjuno Wiwaho. Ini bacanya kan di anu pang ah pang pang man ma, maju saya gitu.
1: Emeh.
0: Ye, bayan.
1: Oleng joh cek.
0: Engkian ya, engkian.
1: Lung masih dingah munyin beledoy.
0: Iya.
1: Ih, oleng pijat, oleng pidan yang melajah kene. Apa dan ini? Kidong pa wirama apa-apa dan ini?
0: Ye, sing nawang. Ragon tiap hari lah dia di Banyar.
1: Bih.
0: Eh, sing nawang ngelah grup santi di Banyar ya nih.
1: Nah, ada dingah Jordan tapi sing tertarik gitu. Mi, adene sekan ya Pak Yu kena melajah Mas Santi?
0: Iya. Rago tujuan Mas Santi Tawang.
1: Sing. Tawang
0: masih kedamaian, damai. Kedua, melestarikan bahasa Bali.
1: Terus
0: aksara Bali. Ya ini kan ne wiramo di bukune konya aksara Bali.
1: Tapi kan biasa anak kasar bado nak mau wiramo nak nele nang sing damai.
0: Atau kan masalah pribadi itu sing
1: banyak. Oh, lain atau itu?
0: Dong ortona.
1: Nah,
0: ini ajak duo kan ya?
1: Nah, ajak duo mumpung suung.
0: Sangkal santap bayu ngajak kau kawin itu.
1: Beber. Nenek asalnya jelesan.
0: Sing.
1: Ada ekor-ekornya boleh melajah nih.
0: Kan kene. Tawang janda ada janda haragoto nenek bok nepirang tuh.
1: Tawang.
0: Yo melajah Mas Andi.
1: Oh, gitu.
0: Ragop. Nah kan sar artinya sambil lagu melajah Mas Santiman melestarikan budaya Bali sambil ngayah man
1: beh turah
0: anu PDKT man
1: nenek bone ujung nenek yang melajah Mas Santi menurut sastra bis sastra nih kone Santi itu kan damai pang sekar damai dari hati tulus ikhlas ngayah tulus ikhlas nih ada ujung nenek
0: why not ragu kan waktu itu damai Rago Mas Santi kena damai tepuk nyodet ledet anu
1: nih anu sing setuju sing setuju nih otak nih sing setuju yang sekan kalau melajah pelajin Rago ini sekan
0: di jok letak pelih ini sing ada
1: bado garis miring tuh ton
0: miring maksudnya
1: artinya tujuan itu besing kedamaian secara mutlak.
0: Yeah, itu kan sampingan. Tujuan utamanya kan rago pengorang maro melestarikan budaya Bali salah satunya wiramo.
1: Ini kan tawaran ngoman. Nangoman tuh kemulo jago ya mau wiramo, mau santri, mau gendeng, dua ngigal, dua mengamal, dua. Nah, itu don tepuk ina ikhlas, sih sing itu ngenapo, ya sing ada tujuan apa ya.
0: Oh maro sama nangoman sang adi. Aduh om
2: swastiastu raja.
0: Nangoman kan kabarnya apa
3: sih? Nangobar negero kuring semua. Bos sabuk
0: lagi. Adi cara nak
3: nelu.
0: Uyok peninggalan.
3: Nelu orang bos orang.
0: Adi cara uyok peninggalan. Saya
3: tinggal. Adi cara uyok pesakan.
0: Anu mau yang katung ini.
3: Oke, kan mau gigal biar uyang nak tu. Ni yang bawa ngengai kan baru tu. Ikhlas di jodoh ikhlas dari Jani. Sengo,
1: tepuk ayah aja ngayang mengenai bahasa seng itu ngapo tepuk.
3: Kenyen ikhlas di jodoh seng ikhlas.
1: Dan ini calon ini beli putu maro nyatu ayo kan orang. Wah, melajah mengenai Mas Santi karena ada grup di banyak.
0: Oh, grup Santi. Pangan
1: kone nepuk jana tuh.
0: Nenek.
1: Ada coba nih.
3: Dong putu mending sama kawin Santo.
0: Grup Santi Eko Cito nih kau di banyak kan baru nih kau. Kau dia nganu.
3: Bensengan kupingnya tengah di ngah. Ben jujuan yang ngaten di ngah sing.
0: Oh. Tiana kebetulan tiana diwakil ketua tuh sekolah Santi Eko Cito.
3: Nen malun, ne kostum ne yo.
0: Oh, ne.
3: Hadi sing ada man lebih nang besi.
0: Nak kene tu nak
3: ne kan kuangan. Kuang kret.
2: Sing mani pang sing nama gitu itu pembina baju sing mang ketok jare jani
3: ado
2: ke ketok ji.
3: Kan gak enak pengganti baju kan
1: ben cair
2: bo cair bo mani pumpul kayak alat lagi ada cuman baju
3: Ah, saya sih nggak tahu pun nak itu.
0: Kau mana pak? XL, kau ngali gede.
3: Yang di Balceleng kan, XL ni cukup.
4: Ada. Luang tiang merasa demam
0: dirangan. Terus terang yang orang ajak layan tahu. Tujuan agak melestarikan budaya Bali kan, mau
4: belajar
0: geramo, mau sastra Bali ada di ke, sastra aksara, bahasa Bali.
3: Nah tuh,
0: tutur-tutur anu tuh di kekawinan acara maro tuh, ada ten-ten mau ya mau dana punyo itu ngenah tuh,
3: nggak
0: usah silor
3: atau
0: ngerti. Ini
3: ngerti peragaan, yang ya
0: jadi baru kali. Kewa yang ngomongnya nasi kertinggi.
4: Nah, mau uleng dijo kaden ban.
3: Ini masalahan aja. Luang wiramo apa dan tutur ado apa dan bahasa sastra dan lain sebagainya ado nah ekor-ekor ini bo ujung-ujung ni tu pangan pung nepirang coba lagi anu nyelasan
4: ya anak maluan panas sepedang ken nyingaan ya
3: oh gitu
4: ya karena malu ngorto kan apa sekan gitu apa sing
3: iya sajoy
0: anak terus terang orang adonya bayu naksir
4: anak
0: bilang tu udah kan sambil nah akhirnya ketemu duanya udah duduk kan ngorso sedek dek nah
4: ya
0: mana
4: aneh aja kan tiang in yo wayan bawor ten gitu ben mani butuh nata dano terdiap angkol-angkol nae takona kan bawa ya tuh inap seni
0: jangan nih takut dia yang orang sing yo dot ya tuh
4: barang nah jangan kan gitu
0: sing ragot dot yang nih seniman yang ada orang sing jelek tuh mani yo gitu ngalik dan dot yang seniman dia
4: nah Johan malu tuh tujuan yang terakhir tuh rawas tuh kalau mau kawin itu kan teman lu artinya
3: kawin itu maksudnya
4: mau ke kawin mau ke kawian kalau ada langgano durhaka tuh ngejak guru
0: obat guru ngejak
4: ngelangkin guru gitu nah mau ke kawin kan ada guru lagu
0: guru lamuk
4: sekarang ngejian guru nih
0: kau pun, kau anu pembinaan, kau pun najin yang aksara dirgo guru, yang ajang di ajang nanyo guru taleng tedong ulu sari guru kedo jasan yang mana najin bo kenol lah bendik
4: dia. Oh itu nak
3: nangoman pembinaan tu
4: sih, main cantik itu, main cantik
0: Oh ya, kau dah senyeng gitu, kau bagan pembinaan.
4: Ya, pernah saya ngajak.
0: Oh, ngajak.
4: Ajak Mas Santi.
0: Ada Mas siapa yuk mana? Ada guru satu ilmu nih kita
3: kenal. Nen ada yang ada yang belum. Kalau enggak muntor yang sur ke satu dia. Misi ekor kena kena ban mau paling beda. Kudo ekor kita beda.
0: Dan yang masalah. Mana jod yang terus terang orang nak mau tujuan agam lo tu melajar Santi kan lo
3: dong lo. Misi ekor misi bawa pirang apa yubung nak misi jajak guru jajak bawa pirang. Ian mulo nelem bakal mau Santi. Saya pembina ke sangsot bong ni.
4: Odo.
3: Saya kaito.
4: Sabar.
3: Jajak ben nak ikhlas ben orang genep tu benora bos. Jadi kan kene ya nak ning tunian bo bakat intip jadi di ban bedinga ieu nak moko kawin misi nak miyak dengan mara gitu apa kada iya misi bawa pirang
0: dia nang sing ada miyak mah mana paragon laja yo teko jok ngojok jok orang
3: tetep sing miyak kan ada beben nang masalah dan itu nak buat belum terdamai nang sing
0: aduh kewa yang motor nak ngerti.
3: Odo. Ten dan no.
4: Jelas
3: ini jelas mana muntok ke bisa hampir sembunyi ben gede-gede yang puluh mana itu. Jadi jika satuan jit iba mara tuanan pangsing alpako yang rosang nyajak guru, jadi yang dimau kekawin kan ada guru lagu kita maksudnya.
0: Lagu dasar.
3: Ada yang gendek mau wiramo luang menurut tu. Maro cero nyubar bawa. Oh,
0: nah, aku kan belajar.
3: Siapa kena? Mas ngentak. Siapa nak ngerti? Artinya kena kena ngenah aja ya kalau jangan teko nyaman bawa pasti kalau kerah gitu. Enggal peragaan pada, enggal peragaan, enggal sabot aso.
0: Eh, ragu nak bawa apa? Nih ngentas ngentasnya nan kel pentasnya nan di pulau.
1: Pentas di pulau.
0: Eh, anu pernah kel ngaya? Oh ngaya kalau mau sandi pen. Anak ragu nak pentas orang tu.
3: Ajin mau mesanti ki misi kal ngayah pentas dan misi dari Dermagong itu per pementasan betul. Tapi intinya kan lu ya. Kan ya butuh bisa ngerosong ini adalah sebuah ajang pelestarian. Menyen udah nasi raga ujak kena tapi yang baru yang belum misi ya apapun yang bo bakal ya git pasti mendapatkan suatu kesatuan yang saya rembuk melu ternyujung tembok yang saya jejak nutnya cengkal kuat kita nempel kita gong kak.
4: Eh, acara saja tentu.
1: Benar yang injak tu.
0: Injak, ingat masih
2: ada. Ada. Bener, jangan jual kasih pinang lagi.
3: Jual. Apa orang injak? Injak tu bong timpal lagi injak.
0: Boleh sih dong. Nah, kan bo yang cara duduk pemandu, bo dia kan sudah melakukan itu melestarikan budaya Bali. Aksara sastro.
3: Nen ada yang dek, kamarnya nyerot, kamarnya nyerot. Jek bangras, kita satu aja dereng lama isan.
0: Eh, bahasa anu, sing pede paman. Cuma mulat bahasa. Eh, nah, sastro bo.
1: Belajar sastro mesti bahasa mulat. Coba na tuh.
0: Di samping itu tutur-tutur anu, tuh di kekawin tuh bakat, aku serap. Cara maro tuh, mau dana punyo, ada tujuannya. Kan itu maro yang nak sing dana punyo, keng-keng. Kan ada tuh, ngerti lah harga.
3: Jadi intinya sebuah pekerjaannya sebuah raga menggai, pasti ada karma, ada hasil. Cara bawa tiba, yang lu raga demut melajin ke kawin, dan dia tuh belikan jauh saja nu melajar. Nang jelasin, pasti ada sesuatu. Itu kan bertingkah sama mereka bertepuk, memakat.
0: Tapi lu pilih nih raga kan, ya,
3: bijot. Badan, ini urusin yang meriah,
0: jangan-jangan. Bijot yang, anu.
4: Nah, benar. Ini
3: yang kalah nih, sih, ya rantan.
4: Ah, benar. Yang mau ke kawin, kemudian aja selalu wernian yang rawasnya Dharma gitu. Gitu, malu. Dharma itu diartikan kebenaran. Tuhan itu kebenaran. Kawin kuat Dharma, misi tak segitu. Gitu nyanyian,
0: gitu
4: nyanyian. Okay. Dharma gitu nyanyian Tuhan,
0: nyanyian kebenaran.
4: Ah, kebenaran. Okay. Anone intine mau Dharma gitu itu adalah menyanyikan, menembangkan lagu-lagu pujian, pujian ide Sang Hyang Widi.
5: Mepekalem Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat, terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
6: Kantin Kesarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.
8: Pokoknya kau.
4: Kita harus memuji. Memuja ajom ido mangdo ido ledang
1: pinyir terus jadinya ajom.
4: Hah, idol terus masjid.
0: Dia patok idol taruh terus jauh banget. Aja mendek kan su anu
1: orang orang bos kan bang bang.
0: Patok nak ada jauh banget.
4: Batasan niraga uning ring apa madan darmo gitu.
0: Darmo gitu.
4: Ah adalah lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani. Ah lantor tasan apo gen bagian nih nanti kita tasan
0: bagian-bagian apa gitu aja
4: nih ane ketah di Bali sih ada apat-pat sekarare sekaralet sekarmadia sekaragung.
0: Oh ya yang ayo ke kawin kok sekar
4: sekaragung
1: bobot nek em laja ke tuling beten malu itu bosokat di dor ke tu nih agung-agung ah
0: nih beten
1: angkel. Nah, nih berarti nih mau jalan, mau megang, mau mana mau kebar.
0: Mudah mau ke kawin mesti mau gang.
1: Oh, sing, sing. Kita tak bicara manusia lah.
0: Napi pelajin malu sih.
4: Apa dah di pelajin?
0: Oh, apa dah di pelajin? Nai kan apa mesti
4: mau? Iya, rasa tu kan.

0: Ya sekarang ini kan sing ada onek-oneknya, sing ada balatnya, yang penting nak mau cando tuh, mau dolanan tuh.
1: Kali
0: ini kok
2: miong-miong anak geneng-geneng kembali asur
1: juru pencar
0: juru pencar itu sekarang ini yang sekarang itu nah jadi ada dan raosnya suaranya ada di ujung lidah ke sisi bede di sisi di kan ada pesu bunyi itu dan di tengah yang kidung.
2: Makanya musim ngedit yang bisa pesu bedek itu contohnya nih gunung apa
0: nah kewah, nah bisa nyangkal kan ya
2: kewah ya. Nah, terus nawang kan enak sih nawang, ada yang mau takon daripada

0: Meong, meong. Oh, kan di bibir macam bunyi tau.
1: Ben, jauh di sisi tu. Jauh di sisi tu, Ben. Ikan andu.
2: Kalian mi lu mi. Ya, kalian belum kopi mi. Jak sini ada pala. Ajin tegak ni berkisi. Tentu ngos iya negak. Tapi lelung ni madan sahabat. Bukan persahabatan. Ini persahabatan. Punya nak jam miyak berjajal tuah mulanya.
0: Mulanya.
3: Aje diskusi.
2: Apa diskusi berdekat-dekat buat bom melenteng kita berdiskusi. Ya nak diskusi saling melempar.
3: Okey.
1: Lempar padu.
2: Ah, sembunyi tangan. Nah jadi alun-alun
0: dengar sekarang.
2: Minum deh, nak santai deh. Oh.
0: Nenek minum malam ini.
2: Oh, ya ratu.
1: Sekar apa? Sekar alit.
0: Suara sih. Sekar alit itu. Suara sih misalnya pupu.
1: Oh, pupu sinom.
0: Pupu sinom, pupu Semarandano. Oh, SMP 2 tuh.
1: SMP 2 nih kok?
0: Gede SMP 2. G ne duo?
1: Oh, G ne Ginando.
0: Ginanti. D ne duo?
1: D ne Durmo.
0: Durmo Dangnang. S ne duo?
1: S ne sinom.
0: Sinom Semarandano. M ne duo?
1: M ne
0: Mas Kumambang ngajak mijil. P ini dua. Pucung jak pangkur. Dua-dua. Tuh seru sekar alit.
1: Pokoknya dua.
0: Bo sekar madio kidong.
1: Oh kidong. Gorgosari.
0: Gorgosari.
1: Jerum.
2: Alah Asmin.
0: Ke kawin acara putu-putu. Sekar agung.
3: Kawin
0: ke kawin suara kongkongan
1: wiramo
2: dan itu kan lu abun ini
3: metakon
0: sing kita nah enak melajah tuh sehingga langsung ke nyemak buku langsung nak melajah pertama deman mirangan.
1: Iya pasti ya teman deman mirangan kan sing bisa orang gue
0: buat deman mirangan dok. Dot nak gue matakon nyanyi lah bunyi itu lumbung saja mu gendeng. Zutun yang kedua marah pak nak nemu gendeng. Nongosan nak mu gendeng.
1: Ningan
0: sama itu nongosan.
3: Ambil buku dah san.
0: Botasan teman-teman agak nutuk. Madingahan sambil negak barang itu. Marah tu sama raja. Agak macam gendeng. Barong abang-abang tu macam gendeng. Jangan garpok nah. Gitu. Okay. Bo bisa maro tu pentas itu.
1: Ya kita pentas.
2: Maro benar cududuk ada tahap demi tahap. Tahap pertama tahap dasar bo ya kan tapi kulnya ni. Wah kalau satu maro tu bayu lu. Yang bo bayu cua yang sing ya kan nak makitau gini bebe yang sing main meyak nasi luang pagi ini.
1: Tiang ni masalah aku ni yang Mas Andi kan ampun lu. Ampun dah ngerti lah tujuan tu yang Mas Andi. Menyet dia nak kebenangan ya naksir jak janda dan kemudian dia pilih tu yang sendiri.
0: Iya nak yo tekan dengan pemilih pilih yang beda tu.
1: Oh.
0: Pilihan beda tu yo
1: adik. Jangan-jangan ya dot
2: nanti. Nen malu kalau Mas Santi, Santi malu nen ya kore dori itu mirip dong tu. Iya.
0: Doro.
2: Sing tu malu. Tapi tu nak berangsang dalam latihan positif apa malu.
0: Nah.
2: Dojo yang sekalian jadi ni saya simul sang yang satu kan Dewa Ratu juga kita sang yang haji salah satu
0: guru
2: dari kecantik beliau menjadi sampul di awal buku itu kan para gota rancang untuk belajar keken sang salah itu bayan bawa bersaing kamu tu bawara ke bahasa te itu kamu dia tu jalan apa mana dia pirang raja ini mirip tu lima ni orang nak ji aja ke godaan sastra yo semara rati sebedemen macam kini je nya ada barang mesti berang je benan
0: positif aja ni kuliah nak dot tu saya kata tu
1: kuliah dot tu
0: deman nak Mas Andi
1: nggih nek daya tarik
0: benar pidan tu diap tu pegat botol gini sil jani nya dulang si buku si diap tu kan ada perubahan positif
3: berarti nek positif kan diambil lagi
0: nggih
3: dekat-dekat
2: sampai nang sing mesen
0: yang karuan
2: yang positif kan jemaah yang ada negatif dibalik sesuatu negatif kan dari kekurang atau singpat yang benin pasti kal tadi mawenan rawas tangkutang dini kan kutang dah bom bilang kan kita satu duduk dengan dini kan. Tapi mungkin bantuno yang subuh bakal gampil-gampil pasti kal dati.
3: Angon satu
2: utang. Boleh ya, nih biar dia putu dan biar mereka sahut kita putu ya bang.
3: Nek dibayar kan utang nih pirang tu dah bom beli.
1: Ada, dapat ya. Kewah ngori nak saya ngerti man.
2: Ngerti, benar bersaing ngali pirang nak kena. Mungkin bang satu lebang jaga uya kena nih.
0: Nih, oh ya. Nak utang malu tu.
2: Kaji utang meninggali kemau ke lah kena.
0: Sing,
3: benang dulu benang.
0: Artinya. In the man kento kawan dewe-dewe kento
2: jadi dia apa
0: gantung? Jadi dia apa gantan?
2: Kan maksudnya kuang sing hidang bin lho juga kodang apa kerana jadi bang orang kita nama? Kita apa sih? Di samping mau kita aluan kita mirip.
0: Aduh, nah ke pertama tujuannya sebelum bung.
1: Bung, betul.
0: Ah, cara harus putuh nih. Kap pertama ngelestarian. Nih. Terutama ngelestarian budaya motemang. Nih. Dan sebagai yang niki uling di sekarang atau sekaragum itu membudayakan itu. Yang kedua budayakan bahasa sastra aksara.
1: Nih, kau Bali. Pernah kau yang di aksara Bali lah, dan bisa macam Bali.
0: Iya.
2: Membaca maco.
3: Oh, maco.
2: Sing entong sini ngah yang dengarnya dan nadi mare tu.
0: Necen suku moilot gitu.
2: Sen suku ilut teng bong ne.
0: Ah necen ulu ne mo sari.
3: Itu sekarang. Waktu ne di anu tu kan. Wenton cerita ya di dalamnya jadi ni kau sih.
2: Nenek
3: bilang. Tak tapi nak karena dia nak sing ngerti tu. Oh, nak ada satu anda di tengah ni, makanya tinggal nak eh, tinggal dia apa sih ngerti oh, saling nyatuanya kalau ngomongin.
0: Oh, nak apa kal tahap mulai ulang di tinggalkan malu.
1: Oh, ni anak Mas Andi aja bu, anu banyak emosi yang men.
3: Maro, bot gi, bos gitu masalah alam itu, bot jam ro, solas petang
2: itu. Nang ulang geramu mara itu dengan para kerja dia, yang jadi bang kerja ni maro.
3: Tuk maro benar.
2: Yang ni kerjakan umiak itu ni.
3: Sajon,
2: bot ulang tu nak kita ada orang bos.
3: Setut niro kita yang maro sana.
1: Apa sing? Nah bagian nomor anu ni.
3: Apa tu kau baca maro?
1: Nomor kuliah itu nanti aduh bayo
3: coba
1: ini nomor 5
3: mungkin itu belum coba dah.

0: Tak ingat ke nak ketuk ke nak
1: ada. Nah, wenten puniki jatmu sane nenten seneng utawi nenten nanin ngelarang dano punio. Nah, napi malih sane kebos tapo brato yogo samadi tenanin ipun.

0: Angetul Aminto Wirjo momakso ipun nunas ring linggih ide sang yang widiwaso sana tunas niko napi kewirian kesukan sakewantan ipun tentang larang aturan
1: jadi yang kemas bila kesukman artinya arti aja tiba irago dot panglaniu dot pang nampi lebihan dot sugi sing temen meki dia sing ten mau sing ten perjani nggak bisa ke dua bongol bongolan kita mau enak ya ada salah tampi dari krano bede
2: konen aja nu ini marah marah

0: sake walau ido sayang widi nak pampun pawikan iki sampun uning ido yen ado anak kene icen naken ido ke walau badeng ngene kering ido
1: badeng
0: nunas kawirian lacur icen nunas segar sakit icen
2: badeng
0: ngene kan ido
3: widan yang jelas yang lima itu ya. Hati ini raga dari berencana kita mau itu konen karuan kalasio berjalan ke ibadah raga negara segar nak badeng bagelam tapi dibalik mah gelam banget itu tu ya nanti raga gelam kalau ni pun kena raga pancing raga gelam jaga kesehatan contoh melu tu nak kayu ni dah jak nyat raga nak bisa melian macam ni nang
1: no berbaris ni
2: no baris.

0: Romo purni kesakitan. Nipun antuk raja tamah katetah sesaiban sakit hati. Gitu ya nanake. Ane tu sing demen ngelarang Dano punyo. Ane tu sing demen ngelarang Yaso. Sake walau liano makso nunas. Icera tapi padeng ngeken itu.
1: Gitu istimewa kekawin untuk mar satu. Satu pado mondok kan bobakan untuk amat
0: mahne banyak sekali
2: mahne oh. Di balik kon kan ada ben hipane
0: ada di balik itu
2: kok pira
0: ah mau kan lah kuang pak
3: nah isi nak iwa muda yang ceng rambang tuh ceng nggak demen di merangsang muluk engken tuh
1: leh senar itu
0: sing
1: ah
0: nah sake walau yang subuh nyemak keginan mau kau kawin, mau sastra, kena apa buin telap kena artin,
1: mau sandi
0: kan? Dan, oh, pandangan penilaian terhadap orang cantik itu beda tuh.
1: Oh beda?
0: Ya nu truno genton dong gancangnya, nak jegeg tuh len tuh jegeg nih itu aja pula skin kini lu. Nah gitu. Yang cara butuh jangan ibu nyemak gay sastra. Cingaan tak sentuh anak bajang nenek jegek itu. Pup, bok ne pirang, wane jegek. Tengah ne bos set pos renteng basang-basang kan isi, bok. Nyap balik ne pun.
2: Ini tak kira sing.
0: Apa pun, yoi konyong sampai ngene. Cicing ngene nyingaan aja geg, be nyingaan. Ne pun aja geg itu. Yentu ya mah tuh. Ini ya rabias nih.
3: Ajo kada bawa si tiba tu yang bading-badingan. Jadi kan perkembangan zaman liu nak mau santi yang ibu-ibu tu tu nih. Don dan mengartikan hal yang lain. Nak pemirang, nak seksi. Mungkin kan yang ngelah prinsip tu tujuannya beda. Ya tetap selalu berpenampilan dengan baik. Kena ya nak teman. Kan sahaja. Satu sisi bakti ni yo uli di pepayah pesakan kena entah masalah kebisan mirip kena ngot nah Dorian kita ya tu nih tipe pirang nih di Dorigen
2: yang nama kena nih kelas
3: ni tu nih kena kena nih kelas kemang apa kau
0: jangan salah nak pirang itu mungkin uli anuban
2: Lembih
3: sembir. Asih. Nah, orang ini pirang dan jelas bela aja, beda aja uban ini dah.
0: Nah, aku ngilih dan uban ini isiin pirang.
3: Berumun kan dia ini tuh. Berumun ya dia ini.
0: Petang ini kan saya kenal.
3: Bau long mungkin.
0: Kan liu saja pengaruh itu. Kewalo satu. Nah itu subuhnya dahuh di posantian. Niatnya untuk kebaikan curah pasti itu ada. Apa pun bisa megening. Megening di balai pesantiane, masa nodalan, jegeg.
1: Jegeg.
0: Modis.
1: Mudang, ayah namanya mudang ngejir.
0: Megening, luung gending nih. Nak nih memargi, tasan majalan ke tangkil. Tonden di Jabo Puro, subuh merengang, nyen ya mau kening tu. Oh, siro ya mau duwe rabi itu. Ah, gitu. Kengkeng ya bagus nih moni. Kita jaga kan elo.
2: Kita itu nu, itu kaya nenek kebanyakan ini lah. Sising, bobo jelas
0: tujuan
2: mak. Sekarang belajar mengenai harus peman penjelasan malo. Sekarang nak pangman nganya. Mana yang menggending? Bisa nengap baik kang Wang?
1: Nah nak ini
2: sana. Pado.
1: Yang kita untuk ngerti peragonya
2: mana? Nah harus ngertian.
1: Aslinya nak ini itu Ian Rago melajah mau Santi mau anak Hawiramo atau Rago itu kalau bawa saji itu untang kena harga yang kian untuk melestarikan dan untuk mendapatkan sari-sari dari ajaran kebenaran kan itu
2: pamannya
1: itu yang ada tujuan lain-lain itu tuh nenek mungkin nah
3: hilangkan
2: nah pokoknya kayak nenek beda aja jadwal orang ini jadwal aja kalau bareng
1: tujuan
3: yang tadi
2: tujuan pamannya
3: yang tadi ada jadwal di Somo ya Angaro, mau diolah nih bang di Somo nih bang di Angor, ada cepuk Angor, banyak itu nak itu tu, iya kan judul Wiramo pirang barak itu, jelean aja bang,
0: pirang dino nah, si pirang barak sih
3: kan, pirang dino pun naik lah, jadi jadi satu barok sebuah kesimpulan baru tu. Blok Irago tapi lah niat melesarikan
0: bodo maring
3: yang si Irago nyen pakai raja masalah munyi itu sih ada narang menilai dalam masa ini sing pokoknya niat bakal ngatur ngayak
0: eh wak ngalang munyi jelek itu ada pesit Irago
3: sing aja sudah tambah
0: jelek jelek munyi itu jelek munyi Irago jelek
3: kan ketimbang orang bos
0: itu cara Irago nyaluk baju
1: artinya
0: ukuran Irago ya Irago kangon ukuran Irago do banget nak len gitu.
3: Di samping itu nah sudah ditakdirkan seseorang itu ada kelebihan dan kekurangan ya sebab Irago nya saling mengakui yang pada kekurangan dan pada isinya long bo untuk gitu kalian malu apa sih
2: ando pokoknya jadwal kayak nenek informasi ya
1: pokoknya jadwal pasang orang ben pasang orang ben Senin Kamis Sabtu tu pangklu latihan.
2: Sabtu oke tu.
3: Bang Udo dong.
2: Pangklu. Jamnya.
1: Jam 7 malam.
3: Oke. Jan, bah pangklu, soalnya pang 4 kemo.
2: Nah.
3: Pirang dino ale. Oh,
1: nah. Jam 7 malam. Nah, klat nang bedek sing ngengken
2: gitu. Iya. Siap.
0: Di hari apa lo tu? Di hari apa orang tu aja?
1: Senin, Kamis Sabtu.
2: Senin, Kamis Sabtu.
0: Mulai aja dua ini tu. Ini Selasa, Rabu, Jumat, Jumat ini.
2: Aku
1: lihat dong. Nigal.
0: Sih, aneh pas antiar nih. Jangan-jangan nih, ya pas tekonya tuh kemang tuh.
1: Gak, ini. Buku nih tinggal nih. Ini ya. Ini baca loh.
2: Ini jadwal plan, jalan nigal
0: ya deh.
3: Aduh. Yang pakai yang boya man kemana mandi semua mau jadwal loh.
2: Pokoknya
3: di hari Selasa. Lan, peragat mau nembal ulang. Tunggu lu ya ngampuro nih.
1: Ingat nah, Senin, Kamis, Sabtu.
0: Nah, untang nih ingatan. Mo Santi nih, nah, Mo Santi itu mencari

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja ya? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus Vi.
0: Ih kamu nih, main terus-terus aja yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh Vi, penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya yes, kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Caru Pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembeli, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawitra menika sami wonten naoman jero we
2: ditian ji
3: kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Kubunuh kau sekarang.
1: Ampun.
2: Pak, pak, pak. Ada apa, pak? Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
1: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
1: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali menegaskan dukungannya terhadap program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan lahan untuk sejumlah program prioritas. Lahan seluas 7,1 hektar disiapkan untuk membangun fasilitas satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, program makan bergizi gratis. Lebih dari 2 hektar untuk fasilitas koperasi desa Kelurahan Merah Putih serta 5,67 hektar di Desa Tulamben, Kecamatan maksud kami Kabupaten Karangasem untuk membangun sekolah rakyat. Gubernur Bali Wayne Koster mengatakan seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota agar melaksanakan program-program tersebut berjalan optimal di Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan rendah, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang, Ratu Dedane, Arasa Angayu Bahagia, Titiang Niki, Dekap yang mewali Niki nyarangan Sematuan Sarang Sami, Rikalanin acara duwine, acara dagang gantal, Numonin Rakhino Sumo, Sane Mangkin, Nggih, Pinangkal Kaping 6, Maring Sasi Juli, Warso, Tuang Tali 6 Likur. Pasti kan ini pengabdi mendidik Ratu Dedane Presiden Kena Rajang Rahayu Sarang keluarga Sarang Paswi Terus Sarang Sami Risa Jeronan yang terus Sane Mawaste Suwadarmu Lan Sugino Suang-suang dikingi Angin Ratu Dedane didang sangat terpikalah makin semeton saking widangan saking jagat kau-kau niki menawi tabanan marga dar Jembrano niki London Bukit nih terus saya gayang cakepan wine menawi wide mali jebos mali sida yang ranjing niki nih Bang Don enten kelabakan niki nih terus jagi sang Ratu Dedane makin nih Nggih, sampun nonton rajing niki Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang Semang.
1: Rajang Semang Pak Made bagus.
0: Nggih, Rajang Semang wali.
1: Titiang tanah lot niki Pak De.
0: Tanah lot.
1: Nggih. Mbah Tunindi titiang.
0: Mbah Tunindi.
1: Nggih. Pun api gatro mangken Pak De.
0: Dingin niki dingin.
1: Dingin-dingin tak patah, Riki dingin-dingin.
0: Rem-rem kanten ini.
1: Riki cuaca rem-rem, Riki petangnya dingin, kanten.
0: Oh, kanten. Ini penapian, mana kanten sasih mungkin tuh.
1: Sasih mungkin, ya. Peralakan, Riki, Pak De.
0: Wenten beli dede, Riki, samping di tiangnya, karena ngetik, Riki ngetik.
1: Beli dede, rahajeng tugas beli dede.
0: Yeah, bener-bener.
1: Titi yang nyarangin niki nih, nunas tambo niki pak deh.
0: Napi niki makin.
1: Niki sinom kenten perwerti niki nih.
0: Lurus.
1: Nih kabitin titi yang Om Swastiastu.

Ngiri kalane ragu kocak ngabu pada wekane pau kudange setato waspada tangar ke bawah.

0: Sing ya bakal menghitung apa ya no mulu ada kenah nevane boyo-boyo sing ya kimut bin jak sengkali ini si boy rage dada pangsing nepung kenten bah
1: nak yakti kenten pak de
0: kenten ya
1: cero mangkin nak mau bukti sampun kenten yakti ya yang rago nyidang hindarin ten hindarin nana niko pak de
0: hindarin ya pengalaman pribadi nih
1: ten bernana jen kadean nane seken tresno jen kane ten sajok ten tresno saru kenten
0: nak saat singelah pipis kan ngon ngetes kena apa nak nane tresno
1: nge niko sampun nge Pak Made
0: nge
1: suk semut itu yang Pak Made nge sampun niki boleh tambo semeng-semengan nengkin nge suk semut pang banget untuk artos sarang galah niki titiang megatro gede Pak De majeng ring semeton tabanan taler ring sejebagin negara niki munggah-munggah sereng sami nini ita bu pera taler nini ayuna kak mangku mahandira munggah sereng sami ambil-ambil galah nge sejebag badan sinar bagi rasa den lomba plecing kangen mesti beton wanten Pak Made.
0: Kangen.
1: Nih ni kangen titiang dan merisidayang mereka ke art center Pak Made.
0: Nih sampun monitor ring rumah wanten.
1: Kangen titiang mirengan wanten ring radio nih Pak Made nih sampun jepireng saming nih suk semua titiang galah wali yang titiang Pak De. Om santi Om.
0: Nih suk semua Mbah Tunindi nih kiling tanah lot nih. Rayu sareng sami niki wenten pandepi rumah nae Bu Vera wawu ampun gelur-gelur ange terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made kabeh.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Engko iseng nyelak masuk sing wejodo.
0: Iseng-isengin menyelak. Ngono iseng-iseng nyak masuk. Okay.
2: Jepang lemengin kan ngali hisang itu Pak De. Lemengin melihat jek hisang-hisang lemeng jek bakat.
0: Jek bakat sewai-wai.
2: Pak De.
0: Ditiang.
2: Ya terus yang Mbah Indira nih Pak De.
0: Iya ampun kena benda yang ingat dengan Mbah Indira.
2: Sampun semua sampun modulasi yang ingetan Pak Made. Lagi ini mesana andumun. Iya Pak De kawitin ditiang ya sinom niki.
0: Sinom.
2: Pencet datung ke? Nak pasukan penyelenor yang dibayar ke sudut ni penyelenor. Yeah, kami cintit ya. Om Swastiastu. Kecerita ada
0: ini cerita yang makin duke sampun lintang niki lawas kawentenane.

0: Kewentanan ring jagat Bali ke bawah melingi hido sang maher siluih pisah nih kini Nek Bella nyalaman bu nda.
1: Ini ada aja Nek Bella jebos rebut Pak DKP aneh. Temarkan dia barat ida.
0: Sugar ide mempersengan resi markan dia.
1: Besraman i dane asri.
0: Melingi kerike ring pesraman druine sane kelintang asri.

Wantah mengenah iri kering puncaken Gunung Raungan sane mau tamu pisan.

0: peragaan energi mau utama pasti ke sampun medui sisi sana akeh kewentanannya.
1: Kula

0: Maka sami sisiannya telap ulang dari sejeruan ngererah kewurukan ngererah daging-daging sastra.
1: Assalamualaikum sadu bodi.
0: Duanin sampun kepiceyang daging-daging sastra niku mekawinan solaki pun ipare sisio sadu budi makasamu.
1: Penggileh

0: Setadeng ngemargiang segilik sekuluk pesikiane gumang di margiang riku ring pesraman.
1: Iki Pak D Kang Yang, iki Pak Dut Proyek sampun nyolingin kocap niki temang siang Pak D.
0: Iya Rayu Pak Dut Proyek tukang soling niki.
1: Iya sampun miskol kok kesulingin mah. Iya. Biasun yang nyengkangin tau nak neragan seneng masih nyuling.
0: Iya Rayu niki sebetulnya dia tukang soling yang tabahan niki Pak D Tison Taler Tison tukang solingnya.
1: Kemikan teman Pak D kapan?
0: Iya.
1: Sarang beli dede Rayu Rajang beli dede. Dalam mangkin wali yang sitiang, dalam tabanan rebut mae kenten munggah mangkin angin galah kenten sitiang megatro cutet sarang sami sejebat batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam semeton manten galah wali yang sitiang tindak bentuk pramu santi om santi santi santi om
0: ngisuk semua mbah indira nikiring tabanan talar gitu biang mesin wawu kenten kerang kering rayu rayu munggah munggah melejebut bos. Hai, ini sana ukuran terus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak D. Kapeng.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Kenapa gak terus beragam?
0: Ini ya, terus karur, kenak-kenak niki.
2: Iseng-iseng nyelak aja langsung masuk.
0: Oh, iseng-iseng kan. Sami iseng-iseng. Oh, Pak Hendira iseng-iseng. Niki sira ya. Niki malah iseng-iseng ya.
2: Tuh, di sekitaran penebal.
0: Penebal.
2: Mau boleh aja Pak D.
0: Oh, kentan.
2: Aji ya.
0: Aji datang niki.
2: Iya, harus aja lali bang Pak D.
0: Jangan harus, jangan sam-sam apa kapi yang niki.
2: Tuh, ngajak kene mau di udara, ngusah bang. Padahal ngajak di Hanu Pidan langsung kenalan di kenten
0: Ramayana
2: Sedano man.
0: Oh jak tinggi.
2: Oh di kendo man di Pucak di Cikalung
0: merah tu jak tinggi yang sama sama.
2: Wah nombok jero aktif.
0: Oh kenten ye.
2: Deh.
0: Ni Rayu tu Aji.
2: Yang kau mau kilir jak Aji na mau kilir kenten.
0: Jak Aji anu Aji Ipah tiang.
2: Nggih, kenten nembun.
0: Oh, sebetulnya nih
2: kenten. Cuman kenten masih kenten meruhora di jegu nih mau berayu.
0: Oh, sekarang ring di timpak.
2: Nggih, di timpak di Anglegan.
0: Oh, inggih tuh inggih.
2: Eh, gue mugi ragaan sehat kenten aja.
0: Astung kare
2: inggih. Itu tiang dan meriko dan polir nak sibuk lagi.
0: Oh, kenten inggih. Eh,
2: kan ini wau tiang mundok dari kau.
0: Ring di jauh.
2: Yang timpak, gua ini yang sedo.
0: Oh, kenten nggih.
2: Ya boleh yang gulat dari kau, kalau bin.
0: Inggi, terus.
2: Jangan kenangan kena ngempuk nih deh, Pak deh.
0: Inggi.
2: Tapi anu nih.

0: Bibi, bibi juga gede pun. Lamun payu kocap niki lungo mandes.
1: Panteng tekekang.
0: Antangnya tekekang. Lantun lumun.
1: Iya tenanin nganga abu masuwi.
0: Sedate nyen anteng rikalane ngemargi yang sudarmu dikirin jaga teyatno ngabo nyen kauripan di dewune cening.

0: Yatno sederonin kauripen asat waluye dioke buntul yan sesaiben ngebeg iragu ketu masih yan sesaiben melajahan pasti ko bakal misi kauripen enten genten dua ji.
1: Engye genten ampun Pak De. Enak wau jam keledok kuli di pus kesmas genten.
0: Sira sungkan.
1: Iki ini enak kali mau bedel cokor nak bedel enten.
0: Engye tu cek semua tu engye.
1: Pasalah cuma langsung masuk minam jodoh majodoh ya Pak De.
0: Engye.
1: Dan anin ke Kang Ligan Pak De bin.
0: Mudian ten sering-sering begitu.
1: Nge, anda meniko kemantan kang yang pang mengkeriugan ini ki kena boleh pil hidup neng kena.
0: Hingge. Nge. Yuk semua aji titiaring tatak niki. Hingge lurus, nane ukuran lurus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Om Swastiastu.
2: Yang mesin.
0: Bung biang mesin.
2: Nggih.
0: Wau ampun kelang kering iki.
2: Aji kata ke wau sampun. Main dira, tiang belajar nen Pak De semalam dana.
0: Ring dijen iki to Kang Bia.
2: Yang di legian iki men kos.
0: Tiang?
2: Yang kos di legian mangken.
0: Legian.
2: Nggih, tiang belajar nen

0: Ini bawa semangkin lama nek kali niki mapi tutur ring putra ne.
1: Untuk kami yang amat sayang.
0: Jening-jening bagus jegek pianak sayang ini dewa jening.

0: Dokan san tonane madan narkoba do ngangu-ngangu kitu nyen cening.
1: Kaninga wenan. Kaninga sam salo.
0: Iya ning subuh kening kena ke kitu. Itu pasti kau sengsara nih bakal tepuk nyenteni
1: meme papa sedih samnya
0: pasti kau ramu nih bakal sebut pet pradi pianake kene sani mewaste narkoba.
1: Yan kataro kening kena hukum
0: wireh pejalan itu me tentangan ajak ngesemadan hukum ring negara iragane nah tu bisa kening kena nyen.
1: Iyo na nang ngomong lo ngemasi na peja
0: yan kanti liu nganggo overdosis mati bisa cening
1: itu yang cening aja onyang dingah munyen meme nyen
0: inggi meme
1: ini ibu pera ibu santi kira dong santi di pecat sarang Kak Gango kami pesawitan dagang gantal Mang Norahayu Rahajeng sejebak Bali
0: inggi
1: mantas kelemongan petang sinar bagi rasa den lomba percik selamanya modogen suksemo tiang mepamit Om Santi Santi Santi Om
0: inggi suksemo dugong biang mesin inggi. Ini kandung galah dua ini ya. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Ratu ide pedaan petani wenton ring berempat RI. Nah di si gerak kede. Walaupun ngajang nasi bubuk.
0: Kengkian, kengkian cening. Puak-puak jak bapu tumben jani cening kekeo.
2: Ukah, ya niro masuk.
0: Maru aduh perdano, jadi meniru kan perdano kengkian. Jak paling. Engin dah, kabar dah.
2: Tegar, ini ngeranang segar.
0: Tegar, nah.
2: Dikit. Ratu sedang melingek makin segar, menggarang, mencet.
0: Iya.
2: Paman gede.
0: Bukan Niki Bu Pera. Bu Pera.
2: Yang.
0: Bukan Niki ini yang Niki kan center kengkian hitung Bu Pera Niki.
2: Peteng.
0: Oh peteng. Peteng apa na center na.
2: Opa. Opa agak peteng peteng mengerti.
0: Oh.
2: Iya betul peteng peteng gitu.
0: Baik dengar san kak na.
2: Aku sayang padamu.
0: Iya.
2: Kamu sayang padaku.
0: Iyalah.
2: Pak Kacira nih nyolek. Ini Pak Surya harus bisa jangan nyolek Pak De.
0: Sira?
2: Pak Surya canggu kerobokan.
0: Pak Surya ring canggu kerobokan.
2: Iya, makanya Pak De. Soalnya Bu Pera ini sugih.
0: Baik, sugih timpal.
2: Sugih sama ton perempat RRI.
0: Iya.
2: Ini kata Prano. Pongon genuk pipis. Masih kamu lalung mulih mani. Oh nikin nyanya iya anu nene Agus juga ngelolet.
0: Nah ditu kan bang nelpon pasti yang main nelpon.
2: Banyak anu. Nih nyanyi menggendeng lu dek nah.
0: Ih kalau menggendeng nih.
2: Menggendeng. Ini menggendeng nih dek nah. Pang segar bayu. Ini pesan ki perempuan RI yang sedang mulai kalah. Bu nama garangnya semedan lewat. Celah segara perkerang pedalam tiang bu.
0: Mungkin.
2: Kapa boleh?
0: Jadi kapa boleh nak batur enggak lah masih.
2: Oh, tolek ani kompon liu orang nyolek. Ampunan penggarang. Oh nyu aja demen. Oh nyu aja seneng. Oh nyu aja mengkena segar.
0: Ini kalau ke gendeng apa uyut gini nih eneng?
2: sinom ge.
0: Sinom.
2: Aduh no goles manyem mak. Kada sinom mah.
0: Itu basur ginado tu maraton.
2: Rin cari sinom, rin cari ke sana linga ge.
0: Arjuna.
2: Bener ring cari sana linga di kong ge dasar ge.
0: Nggih.
2: Nah, ring cari ke sana linga di kong. Arjuna goles manyem.
0: Ini sana makin sang samane bagus sang Arjuna sare rabine Bu Pera nih laris ngaturan sembah
2: siang siwa masabda are
0: makin ide betari siwa ngemedalan sabda niki
2: ya san cening yukti pagah
0: nggak ada sang Arjuna ya san cening mulu subuh pagah katuan bapak
2: tampi pak pican nirojani
0: nah tampi nyen pican betari nih makin
2: ene panah pasupati
0: ini ada panah pasupati asru
2: sang Arjuna gelis matur pican ratu tunas pisian
0: matur ijo sang Arjuna pican ratu
2: kalah sang Arjuna nunas gelis
0: ijo sang Arjuna digelis ngambil pican itu betar siwe
2: wos puniku ida sang ida yang siwa melecat
0: wos puniku raris ida betari siwa melecat mur ringan kaso Bu Pera ringan ke melecat mungkin
2: kalah pasal gede kalah
0: uya ada yang berbandi ini kayak nedi
2: nih niki senyolek nyeruh kukuh niki nge salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, salam bahagia. Perempat RI tetap jaya, jaya, jaya, merdeka.
0: Kayak gini. Cara ormas bunyi Bu Pera.
3: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali. Biasa. Lagi main game. Aku kan emang pinter. Aku tes ya. Oke, siapa takut? Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
4: Pesta tahunan dong.
3: Salah.
4: Terus pesta apa?
3: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
4: Oh, aku baru tahu loh.
3: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Anggi semeton sane kadung susadyo niki ring perempat budaya durus sangen kalah duwine nggih widangan kau-kau niki semeton margerano jembrano durus sangen kalah duwine jarang gede sedang ranjing niki jarang pisan nggih om swastiastu
1: rahajeng siang
0: pakde rahajeng siang.
1: Napi madue gatro.
0: Astung karo niki, kena niki.
1: Keni entuk pade.
0: Keni udang ten.
1: Aja keni kenian.
0: Keni kenian den bu. Sira niki, ya, sira.
1: Ya, macam apa pera?
0: Nini sira niki nih.
1: Jatian apa jatian?
0: Oh, apa jatian? Nih ita niki.
1: Nggih,
0: Pak. Jagaduh, jek.
1: Lamun pojaten jek nini, cakep sih.
0: Nggih, jek suarane sarana bajang kewah dia meningat nih.
1: Heeh.
0: Dan ubah-ubah. Tuh ubah-ubah suarane.
1: Mau ubah-ubah
0: sing
1: bisa sing ubah-ubah munyi.
0: Amonian
1: kan.
0: Amonian den. Nah, terus nih, terus nih.
1: Suara bos yang tau sing idam apa deh. Pada kenang eh.
0: Astung karen.
1: Jero nyari nak jauh jangkrik dia jero.
0: Ini niki
1: betul. Nyari nak melaju dangdang deh pada.
0: Dangdang gulo.
1: Nee dangdang gulo nih. Kaget pun gulo kangwang masanya. Bang sah sias tu.

Dewa Radung angin kampuh sutra niki warnane jingga. Dewa Radung bungah pisan kadon.

0: Nyunglit antas keris niki mededanganan menawa Ratno, tapi Ratno niki ya none. Wah, lintang.
1: No.

Napi malih mendagi ngelingihkan jaran iki dewa ratu. Kau bina mau pisan, katon.

0: Kajar maka samiring sisinin keredone.
1: Suk semua pade.
0: Suk semua mewalingi.
1: Eh pun juga sebelah pade.
0: Didiang.
1: Ingi. Gong biang mesin na ragana saking tak benang ane kong nak kulo nak okan ni
0: kita. Oh kenten deng kuto ragan lungo.
1: Saking cabanan keramitan.
0: Keramitan
1: ini. Diko nama yang putun nak apa apa. Kuna nak ragong ane kong di jano jadi tak benang kita nak kong.
0: Di tabanang gong biang.
1: Ni jangan jangan yang gong biang mesin.
0: Kesiap kesiap yang paniki Bandung ni kita.
1: Tinggi. Ini kender lebih nyamanya dok kendernya kong biang.
0: Aduh ker. Aturin jo, aturin itu aturin. Ini aturin itu. Okay.
1: Makanya terjebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing mangga sarang sami kena pengedar sarang sami kena pade.
0: Ingin ni yang kirana nih kinyalaman.
1: Ingin tu semua. Ini mau pamit pade. Om sati om.
0: Ingin suk semua ini ita ditia cantik. Ingin. Terus angin kalah duit ini kandung niki Om Swastiastu. Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ah, wenten lanang niki. Siapa siro iring ke tiang?
2: Tiang Kak Pinat yang Jemberanu niki, loking cucu ya.
0: Iya, selat segara ke Jemberanu niki.
2: Nggih.
0: Inggi dandos kandung nangi. Tan poli ring ngene selat segara mangkin munggah Kak Pina dado durus Kak.
2: Yang nyarengi lantu pupuh sinang nggih.
0: Ing estu karo kali kalah duwi ning nggih.
2: Nggih ring geguritan tandam iki. Nggih jagi kawitin tiang Adik.
0: Nggih.
2: Om ngene mas tu nama sidang.

0: Nah, dewo-dewo ceningin pianak bapu ni buah basang memen ceningin ni cening.
1: Nih jaran dua segake.
0: Nih ada serano panggon cening luas jaran. Itu masih ada ajaran aneh bang bapu cening.
1: Ulalieni yodot
0: tekekan kundaline talin jarane tekekan san ngisi delumare
1: bebaru kanggon
0: mecut pinaku pemecut ni pecut ni nah ada bebaru ni nangon jening sarane.

0: Nangon bakal nyaten musyuke ane sakti ririh itu jenik.
1: Memel nyane awe kebaju.
0: Diwasan ring rebapan nyane makin memene taler ngicin ipun kulambi.
1: Anggon dewa apang melah
0: jening-jening tam-tam ne saluk baju ne anggu-anggu melah-melah nyen jening
1: deke akan baju ne
0: kancing delumar keneke deke kan ya kancing sekananin kena kemumuan di dewa ne
1: sampun pupun dani tam-tam lari semua margul
0: ingir sampun puput maka sami reramane kekaling ijen ipun bekel kebawasan makin ipun iwayan tam-tam lungo mereka ke jagat Mesir
1: isuk semua Pak Made
0: isuk semua
1: di Pak Made ngalantur sehat walafiat.
0: Suk semua Kak Pina doanya nih. Yang jembrano di jen iki lungo Kak Pina.
1: Yang pangkung kanan ya.
0: Pangkung?
1: Pangkung tanah.
0: Nih, salam sarung sementon ring pangkung tanah Kak. Kena harang sami Rike.
1: Kecamatan Melayu.
0: Melayu di tiang lah sementon harang ring kaling kalpi dan pangiangan Rike. Maka sami.
1: Yang mengatakan ring semeton dagang antar sejebak macan sinar bagi rasa dan lomba pergi salam semeton kemauan. Nah Pak Made yang unas mempamit lungkur ini siang untuk ngaturang Prabu Santi Om Santi
0: cantik-cantik. Inggih suk semu niki Kak Pina niki selat segara dan pun boleh nyebrang niki ke Jembrano boleh ragani nggih suk semu.

Angin radio duranen siang ampuron iki utamane sang adrobi galah raino mangkin widangan tabanan jembramno niki landen bukit ampuron iki rawuh iki dumun galah sisen ka pertamo duwine nggih sare dorong presiden ranjing male jebos iring titiang male ring galah rebutan nggih ngiring mesanekan jebos

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat penataan kawasan Panti Kuda melalui pembangunan jalur pedestrian yang lebih representatif. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti meninjau langsung proses pembangunan pedestrian di pesisir timur jalan pantai guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kualitas di kawasan wisata unggulan Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Ada apa sih ibu ini mendadak bangun tidur kayak ketakutan gini?
1: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Pemborosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang ganti.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ah ingi radio dadan yang didiang mau balik didiang ini ngarengan ring acara duwini acara dagang kantal ini sana wabu sampun sebeton widangan tabanan jembrano sana medui galah ini ampura sana nentan bersida yang ranjing wabu durus sana mungkin tinggalah rebutan ini sana makin ring studio rame niki rawon niki pemedak duwini niki nggih sekali nemen niki tiang kejunduk sarang nyaman di tiang beli Madi Nurmawan sarang Pak Man Yuyu Kangkang raja ngerawat niki ring studio niki Pak Man sarang kali sarang Pakde Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Jadi rajang rau Pak De Panti merah rajang Pak O.
0: Oh, gitu.
1: Pak Man kan Bang De tugas bareng ada yang laskah Pak De nikah.
0: Pak Presiden. Pak Man rau ngerau ubat rambut nikah. Apa teko ra kan ngale.
1: Bang Lo.
2: Ya kan
0: tak tahu. Tapi kada Pak De.
2: Dado segar.
1: Pecinta berat ini.
0: Berat ngene.
1: Beratnya 70. Mau balik harus depan.
0: Harus di muka.
1: Ya.
0: Yang di belakang ya ingin.
1: Yeah, dia pun dijajang. Mula mede panti selalu dipantau dong. Macekam loh kita deh.
0: Gak gampang deh, Pak De.
1: Cekeran deh.
2: Cekeran.
1: Cekeran.

Inggih, iyan bawasan mangkin sang larang ketatuan wibuh ring si jero nuntut rajim.

0: Mang bakal tuyuh berat, ya pasti ke nyaratan pisan.
1: Mbak tinering nusa bangsa.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
1: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAS.

Ya, Pro 1 RRI Denpasar. Jangan lupa untuk simak obrolan langsung pada acara Jaksa Menyapa. Akan membahas tentang peran kejaksaan dalam mencegah bullying di era media sosial. Jaksa Menyapa kami hadirkan bersama dengan Kejaksaan Negeri Bangli. Jangan sampai ketinggalan pendengar pada hari Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 11 hingga 11.50 WITA waktu Indonesia Tengah. Berbincang langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar Pro 1, sekali lagi program Jaksa Menyapa akan membahas peran kejaksaan dalam mencegah bullying di era media sosial. Anda bisa ikut berpartisipasi dalam acara Jaksa Menyapa di 089-678-123-830 dan program Jaksa Menyapa pada hari Selasa 7 Juli 2026 juga kami siarkan secara live visual di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Jaksa Kejaksaan Negeri Bangli hadir untuk memberikan informasi untuk pendengar Pro 1. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk informasi di program Jaksa Menyapa yang akan membahas tentang peran kejaksaan dalam mencegah bullying di era media sosial.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar satu walau dari Soul 5 dengan lebih dari sekedar ini. Lebih dari sekedar ekspektasi pendengar Pro 1 dari pertandingan Pesta Bola Dunia yang masih juga menjadi perhatian kita ya. Tidak, kayaknya tidak ada yang luput dari berita-berita ataupun informasi kemenangan maupun kekalahan dari tim-tim kesayangan di Pesta Bola Dunia. Tapi ini perhelatan 4 tahunan pendengar Pro 1, selalu ada yang kalah, selalu ada yang menang, selalu ada intrik-intrik yang seru dan pastinya di luar ekspektasi kita juga begitu ya. Tapi semuanya pengen memberikan hasil yang terbaik, tapi memang sesuai dengan waktunya begitu ya. Sama seperti Desa Maderita dari cabang olahraga panjat tebing yang ini kembali menyumbangkan medali terbanyak dari Polandia 2026. Kita bergeser dulu dari Piala Dunia, pendengar. Tim panjat tebing Indonesia ini membawa pulang 4 medali, 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu dari World Climbing Series Krakow 2026 yang sudah berlangsung sampai 5 Juli kemarin di Polandia. Dan salah satunya, Desa Maderita Kusuma Dewi menjadi penampil terbaik tim Indonesia dengan menyumbangkan 3 medali, yakni 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Saya sering banget nonton Desa Maderita, cuplikan-cuplikan videonya ya, untuk nomor speed. Kalau dilihat sih keren banget ya otot-otot badannya Mbak Desa Rita ini gitu. Dan memang terbukti kembali pendengar, medali emas yang dibawa oleh Desa Maderita ini mencatatkan waktu 6,54 detik. Dan Desa Maderita juga mengalahkan wakil tuan rumah Natalia Kaluka yang meraih perak dengan waktu 6,62 detik. Sedangkan Emma Hunt dari Amerika Serikat dengan posisi ketiga di catatan waktu 11,37 detik. Dan informasi ini pendengar saya kutip dari Antara News. Kami akan kembali dengan kabar lainnya untuk Anda masih di Denpasar siang ini.

0: itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orde dan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. I'll be fine. Semoga baik-baik saja di hari Senin ini, pendengar Pro 1. Dengan banyak kegiatan yang masih harus dikerjakan atau ada banyak hal yang dipikirkan, semoga Anda baik-baik saja. Tidak ada satu hal yang bikin Anda tertekan, bikin Anda rasanya lelah, padahal tidurnya sudah cukup ya, sudah 8 jam tadi malam. Tapi rasanya ada yang membuat Anda sulit gitu, begitu ya. Sulit untuk rileks, sulit untuk tenang di hari Senin ini. Bisa jadi itu masih banyak hal-hal yang Anda lakukan di media sosial, alias banyak hal dengan HP Anda. Bisa di hari Senin ini kita coba untuk detox digital yang tidak hanya berkaitan dengan upaya mengurangi penggunaan media sosial, tapi ini upaya yang sangat bagus untuk kesehatan fisik, kesehatan mental Anda, termasuk juga kesehatan mata, dan meningkatkan kualitas tidur atau kualitas istirahat. Seringkali kita merasa ketika tidur sudah 8 jam, sesuai dengan teorinya ya, kalau orang dewasa 7-9 jam begitu ya, tergantung dari aktivitasnya yang dibutuhkan membutuhkan tidur berapa lama, itu tergantung juga dengan aktivitas Anda. Tapi kalau standarnya 7-9 jam sudah tidur, tapi masih ada capek, masih gak enak gitu badan ya, artinya kita memang harus agak menjauh sedikit dari handphone kita. Karena dari pakar gaya hidup integratif Luke Coutinho ini menjelaskan kalau kebiasaan menggunakan handphone secara terus-menerus dapat membuat mata tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup. Dan banyak orang yang menganggap berpindah dari laptop ya kerjanya, kemudian lanjut di HP lagi, itu salah satu bentuk istirahat. Padahal sebenarnya handphone dan juga laptop sama-sama mengeluarkan sinar biru yang membuat mata terus mengalami paparan layar dalam jarak dekat dan membuat mata sulit untuk memulihkan kondisinya, alias susah untuk beristirahat. Dan mengurangi paparan cahaya dari handphone atau laptop ini juga sangat penting untuk membantu fisik kita secara biologis untuk persiapan waktu istirahat. Makanya kenapa 1 jam sebelum tidur no untuk buka HP, begitu ya. Sama juga untuk Anda siang hari ini yang merasa sudah overwhelm, sudah terlalu banyak rasanya ngelihat handphone, ngelihat laptop, lihat layar komputer gitu bekerjanya, boleh istirahat sebentar, dengerin Pro 1 aja untuk lagu-lagu pilihan sampai nanti di jam 3 sore. Pendengar Pro 1 masih menemani Anda, kita akan jeda dengan Warta Berita Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga setelah Puja Trisandia pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, dan Anda bisa dengarkan juga siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

untuk kita perhati aksa ukiran pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu duk, aprikos dening perajam.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

penyisiran hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones

Jimenez memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Ferisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.

0: cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya rabbil alamin. Kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu itu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, siang hari ini setelah warta berita olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta, kita kembali ke Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar untuk menyimak acara selanjutnya. Masih di Denpasar siang ini, kami akan update informasi arus lalu lintas terlebih dahulu bersama dengan rekan Made Setiawan dari ATCS di Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang sudah tersambung melalui line telepon siang hari ini. Silakan, Made Setiawan.
2: Terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari dorongan sisi rumah RCS, Pusat Penerangan Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita balik di simpang pertama dari simpang Waribang, terpantau dari arah Ida Bagas Mantra menuju ke arah Sanur, arus lintas melalui perbukaan rumah kendaraan padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Balibet, terpantau dari arah Pandanggalak menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Sanur terpantau dari arah Sanur menuju ke arah S2, arus lintas terpantau rambat lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Antaranadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah S2, arus lintas terpantau lancar. Kecil dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah S2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suung Kenal menuju ke arah S2 terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah S2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah S2 terpantau lancar. Dari arah Dewaroji menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari arah keluar tol menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Padang-Padang Larai terpantau dari arah tol menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kuto menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah S2 dan Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Dewaroji menuju ke arah S2, arus lintas terpantau ramai lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang menuju Cimeran terpantau dari arah Dewaroji menuju ke arah S2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampung Sunut menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang pintu tol terpantau dari arah exit tol menuju ke arah S2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Dewaroji menuju ke arah S2 terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang Wiridesa S2 terpantau siang ini arus lintas landai dari arah Dewaroji menuju ke arah S2 terpantau normal lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami laporkan, dan kami sudah menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati dan marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya berdasarkan laporkan, selamat siang dan terima kasih.
1: Baik, selamat siang, terima kasih. Made Setiawan dari ATCS Dishub Provinsi Bali. Pendengar Pro 1, kalau siang hari ini aktivitas Anda masih terus lanjut, jangan lupa untuk makan siang, makan teratur, itu akan membuat pencernaan Anda jadi lebih stabil dan pastinya tubuh tidak stres. Begitu ya, kalau kita tunda-tunda makan, biasanya kalau jadwal makan berubah, sinyal tubuh kita juga akan semakin banyak yang kacau. Begitu ya, ketika semuanya sudah teratur, rasanya melewati hari Senin ini juga akan lebih menyenangkan. Pendengar Pro 1 masih akan hadirkan kabar yang menarik, kalau aplikasi WhatsApp ini menjadi tanda kutip ya koran paginya masyarakat Indonesia yang ternyata menggeser peran dari media konvensional seperti koran, kemudian juga informasi-informasi yang dihadirkan oleh media terkredibel. Nah, ternyata orang-orang lebih ngeliat WhatsApp ya, aplikasi sejuta umat masyarakat Indonesia. Kami akan hadirkan kabarnya setelah beberapa yang melewati ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Falling in love sama seseorang, it's okay, merupakan sebuah respon alami, apalagi ketemu sama ketemu berbeda lain jenis, dan kemudian juga kita banyak mingle juga sama seseorang, pastinya ada benih-benih, ada rasa-rasa yang berbeda begitu, pendengar Pro 1. Sama juga kalau kita yang sudah bertahun-tahun menggunakan smartphone, terus juga smartphone memberikan banyak sekali hal-hal yang memudahkan kita, termasuk mendapatkan informasi. Itu pastinya akan kita manfaatkan terus-menerus ya. Aplikasi WhatsApp yang sekarang ini tidak cuma digunakan sebagai untuk wadah ngobrol-ngobrol aja ya, bareng sama keluarga, sama teman, ngobrol untuk urusan kantor dan lain sebagainya. Tapi sekarang banyak orang yang memperoleh informasi dari grup keluarga, ada grup komunitas, ada fitur channel juga. Bahkan sampai link-link berita yang dibagikan teman-teman juga santer di aplikasi WhatsApp. Dan sekarang WhatsApp sudah berubah menjadi aplikasi persebaran informasi yang juga menjadi paling dominan di Indonesia. Saya kutip dari RRI.co.id, ada laporan tahunan dari Digital News Report 2026 yang dirilis oleh Reuters Institute yang melakukan survei dari bulan Januari sampai akhir Februari 2026. Ada 85.000 responden di 40 negara termasuk Indonesia. Nah, ternyata untuk Indonesia pendengar, ada kenaikan persentase persebaran banyak sekali informasi di aplikasi WhatsApp di tahun 2026 dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi berita melalui media sosial tertinggi di dunia. Dan WhatsApp ini memang paling dominan, bahkan naik 13 poin persentase penggunaan WhatsApp dalam sepekan terakhir. Nah, menariknya pendengar, dari Profesor Media and Public Affairs sekaligus juga International Affairs di George Washington University, Janet Stille, yang menilai kalau media sosial ini sudah menjadi bagian penting dari kebiasaan masyarakat kita di Indonesia ya. Jadi selain WhatsApp, berdampingan juga dengan YouTube, kemudian Facebook dan TikTok, itu populer sekali di Indonesia. Informasinya juga banyak bersebaran, berseliweran di media sosial, dan bahkan aplikasi seperti Instagram ini juga terus pertumbuhan dari penggunaannya, perkembangan informasinya. Makanya kenapa dengan persebaran informasi yang lebih banyak di media sosial, bahkan di WhatsApp, ini merubah kebiasaan masyarakat Indonesia, bahkan dunia pendengar. Secara global, Reuters juga menemukan 54% responden atau masyarakat ini mendapatkan berita dari media sosial dan juga platform video. Dan berbeda dengan kondisi televisi yang ada di angka 52% dan situs atau aplikasi sebesar 51%, masih dominan media sosial. Tapi pendengar, untuk Anda yang sekarang sudah banyak sekali konsumsi berita, informasi dari media sosial, untuk siang hari ini mendengarkan radio, jangan lupa untuk selalu membandingkan informasi dari beberapa sumber berita terpercaya sebelum bagi-bagi kepada orang lain. Jangan sampai Anda ternyata membagikan informasi hoax, pendengar Pro 1. Kami juga masih akan menyajikan informasi terpercaya lainnya untuk Anda. Kami akan kembali dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami akan kabarkan terkait dengan BMKG yang memperingatkan potensi kemarau ekstrim dan juga pencegahan stunting dimulai dari sejak remaja dan calon pengantin, bersama dengan Wandi Asis. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri, ayo.
2: Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Yaitu dari remaja, catin, calon pengantin, kemudian masuk ke ibu hamilnya.
2: Lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal.
3: Selamat siang. Pencegahan stunting dimulai sejak remaja dan calon pengantin. BMKG memperingatkan potensi kemarau ekstrim akibat El Nino hingga Oktober 2026. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 6 Juli 2026, bersama saya Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali soal pencegahan stunting tidak hanya dilakukan saat kehamilan, tetapi juga dimulai sejak remaja dan calon pengantin.
1: Yaitu dari remaja, catin, calon pengantin.
5: Pencegahan stunting perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan. Selain ibu hamil dan balita, remaja serta calon pengantin juga menjadi sasaran penting agar kondisi kesehatan mereka siap sebelum memasuki masa kehamilan. Ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Niketut Sutiari, SKMMKes, kepada RRI mengatakan, sasaran pencegahan stunting tidak hanya ibu hamil dan balita. Menurutnya, program pencegahan juga menyasar remaja dan calon pengantin sebagai bagian dari upaya sejak masa prakehamilan.
1: Menyasar sekarang ini mulai dari prakonsepsi atau prakehamilan, yaitu dari remaja, catin, calon pengantin, kemudian masuk ke ibu hamilnya, kemudian ibu menyusui, baduta, balita, balik lagi ke remaja gitu. Itu berapa sasaran.
5: Dr. Niketut Sutiari menambahkan, remaja menjadi salah satu sasaran dalam upaya pencegahan stunting. Selain pemberian tablet tambah darah, remaja juga mendapat edukasi mengenai gizi dan stunting melalui program aksi bergizi.
1: Untuk berbicara stunting bukan hanya fokus di ibunya ya, artinya sebelum menjadi ibu pun harus menjadi satu fokus tersendiri gitu. Makanya kenapa ada program ketika berbicara di remaja gitu, bukannya pemberian tablet tambah darah, tapi ada juga aksi bergizi itu kan, yang untuk melihat bagaimana pengetahuan mereka atau pemahaman mereka terkait sama stunting, terkait sama masalah gizi remaja.
5: Menurut Dr. Niketut Sutiari, pencegahan stunting tidak hanya difokuskan pada ibu hamil, tetapi juga dilakukan sejak masa prakehamilan melalui berbagai program yang menyasar remaja dan calon pengantin. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Buleleng menegaskan komitmennya membuka ruang dialog dan merumuskan solusi bersama mahasiswa terhadap persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur saat menerima audiensi Aliansi Cipayung Plus sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan melalui aksi damai. Selengkapnya dilaporkan Rizka.
6: Sesuai dengan fakta ya harus mengetahui data-data yang lengkap.
7: Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan komitmen lembaganya membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan daerah. Saat menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Jumat 3 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari penyampaian aspirasi mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi damai di gedung DPRD dengan fokus pembahasan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Audiensi yang berlangsung dinamis itu dihadiri pimpinan dan anggota

0: harus juga tahu dasar-dasar pemikiran itu yang menjadi sebuah tolak ukur untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat menyeluruh.
1: Dalam forum tersebut, Ketua DPRD juga mengajak mahasiswa untuk memusatkan perhatian pada persoalan yang dihadapi Buleleng. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi peningkatan indeks pembangunan manusia yang harus dikawal melalui penganggaran dan pelaksanaan program yang tepat sasaran. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Dan bisa kita menjawab lagi apa yang dia anggap kurang sesuai dengan fakta, ya harus mengetahui data-data yang lengkap. Bicara pembangunan, harus mengenal betul dulu berapa besar APBD kita, berapa besar PAD kita, kan seperti itu.
1: Di akhir audiensi, DPRD Buleleng memastikan seluruh masukan mahasiswa akan dibahas secara kolektif bersama seluruh fraksi. Sejumlah persoalan yang belum dapat diputuskan dalam forum tersebut akan menjadi prioritas pembahasan legislatif dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebagai bahan diskusi, melainkan menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Bali dinilai telah mengalami sejumlah perbaikan. Pengamat pendidikan mengingatkan pemerintah agar tidak terhenti melakukan evaluasi, terutama terhadap pelaksanaan TKA dan jalur domisili, demi menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Januar.
3: Anak-anaknya nggak bisa sekolah di situ gitu loh, kan kan juga... ada sesuatu yang menurut anggapan saya tidak adil gitu.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Bali tahun 2026 dinilai membawa sejumlah penyempurnaan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, evaluasi menyeluruh tetap diperlukan agar sistem seleksi semakin adil dan mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Pengamat pendidikan Prof. Putu Rumawan selain mengatakan, salah satu pembaruan pada SPMB tahun ini adalah penerapan tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan TKA baik dari sisi teknis maupun hasil yang dicapai peserta didik.
3: Tahun ini kan menurut catatan saya ada sebuah atau beberapa pembaharuan lah atau penyempurnaan kita anggap daripada sistem penerimaan murid baru ya SPMB itu, baik di tingkat SD ke SMP lalu SMP ke SMA. Khusus yang saya soroti dulu mungkin yang berkaitan dengan di SMP ke SMA, saya lihat ada sesuatu yang baru ketika secara nasional ada diberlakukan penilaian untuk dua mata pelajaran yaitu matematik dan bahasa Indonesia. Mungkin perlu ada evaluasi menyeluruh untuk tingkat provinsi, kota, kabupaten, Mas.
4: Selain TKA, Prof. Rumawan juga menyoroti penerapan jalur domisili yang masih memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu terus disempurnakan agar pemerataan akses pendidikan dapat berjalan lebih baik tanpa menimbulkan ketimpangan daya tampung sekolah.
3: Sejak mulai domisili itu atau zonasi lah dulu itu namanya, sekarang dirubah domisili. Dilakukan kan selalu ada kekurangan-kekurangan temporari melalui Telkom dulu kerjasamanya, jarak dan seterusnya. Selalu aja ada yang tertinggal gitu loh. Bahkan jeleknya beberapa sekolah itu kan di salah satu desa misalkan atau salah satu kampung Banjar gitu, tanahnya dulu disumbangkan oleh Banjar itu atau desa itu, anak-anaknya nggak bisa sekolah di situ gitu loh, kan kan juga ada sesuatu yang menurut anggapan saya tidak adil gitu.
4: Prof. Rumawan berharap pemerintah terus menyempurnakan mekanisme SPMB dengan mengedepankan prinsip pemerataan akses pendidikan. Seluruh lulusan SMP harus tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan baik di SMA, SMK negeri maupun swasta sehingga tidak ada peserta didik yang tertinggal. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, BMKG memperingatkan potensi kemarau ekstrim akibat El Nino hingga Oktober 2026. Masyarakat diminta mewaspadai resiko kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.
5: Lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat penguatan fenomena El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sen.

0: Nasopa Heluwakan mengatakan hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 37,6% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, sebanyak 47,16% wilayah tercatat mengalami curah hujan di bawah normal.
1: Bahkan pada periode Juli hingga Oktober 2026 nanti, lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Sedangkan mengenai fenomena anomali iklim El Nino telah berkembang dan berdasarkan prediksi terbaru BMKG berpotensi mencapai intensitas yang kuat.
0: BMKG menjelaskan penguatan El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memicu kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta mengganggu sektor pertanian apabila tidak diantisipasi sejak dini. Sebagai langkah mitigasi, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi wilayah masing-masing. Sektor pertanian juga didorong menyesuaikan jadwal tanam menggunakan varietas tanaman tahan kekeringan serta melakukan diversifikasi tanaman.
1: BMKG terus memantau perkembangan iklim dan memperbarui informasi iklim serta prediksi setiap 10 hari. Pantau selalu informasi resmi BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan agar dampak kemarau dan El Nino dapat diantisipasi sejak dini.
0: BMKG berharap seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026. Upaya mitigasi sejak dini dinilai penting untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, ketersediaan air, serta ketahanan pangan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, seorang pengendara sepeda motor tewas di TKP setelah mengalami tabrakan maut di jalur tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di sebelah timur Monumen Lintas Laut Gilimanuk. Lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk Jembrana, Bali. Selengkapnya Suwardike melaporkan.
1: Dugaan awal lah kita di TKP karena saksi minim, CCTV tidak ada, bukti petunjuk, artinya kita masih minim.
2: Seorang pengendara sepeda motor tewas di TKP setelah mengalami tabrakan maut di jalur tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di sebelah timur Monumen Lintas Laut Gilimanuk, lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk Jembrana pada Minggu kemarin. Dari informasi, peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 18.00 WITA. Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan truk trailer. Kanit Lantas Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, AKP Kukuh Immanuel, membenarkan insiden yang merenggut nyawa Sumarji, 48 tahun, seorang buruh nelayan asal Banjar Melayu Tengah Kaje. Kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario bernomor polisi DK2897 FCA melaju dari arah barat ke timur atau dari arah Pelabuhan Gilimanuk menuju Denpasar. Sesampainya di lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 125-126, korban diduga mengambil haluan terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Saat motor masuk ke jalur kanan, pada saat yang bersamaan muncul truk trailer dengan nomor polisi D9440YV dari arah berlawanan. Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindarkan. Akibat benturan keras tersebut, pengendara motor mengalami cedera kepala berat dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau TKP. Sementara itu, pengemudi truk trailer Yudi Cahyono, 42 tahun asal Kediri, Jawa Timur, dilaporkan dalam kondisi sehat tanpa luka.
1: Kalau dugaan awalnya di TKP, itu kan ada bekas pengereman itu, truk itu di as jalan itu. Ya, kayaknya itu dia sempat mengerem itu di situ. Karena mengerem itu karena kendaraan sepeda motor itu kayaknya mengambil jalur kanan. Nah, ini dah mengambil jalur kanan karena apa kan kita tidak tahu, kita tidak bisa mintain keterangan. Itu korban kan langsung meninggal di TKP itu. Kayaknya dia mengambil jalur kanan sehingga kayaknya itu membentur bagian truk itu dan terpental ke aspal. Kayaknya gitu sih dugaan awal saya. Analisa di lapangan.
2: Selain korban meninggal, kondisi motor korban juga ringsek parah pada bagian depan. Kerugian material diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Pihak kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk telah melakukan penanganan di tempat kejadian dan mengamankan barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pengguna jalan diimbau untuk selalu waspada dan tetap berada di jalur yang aman, terutama saat melintasi jalur rawan laka di kawasan Gilimanuk. Reporter RRI Denpasar, Suwardike melaporkan.
0: Pendengar, memasuki pekan keempat gelaran Pesta Kesenian Bali ke-48, rangkaian pementasan seni klasik hingga garapan sendratari kolosal lintas provinsi siap memanjakan pengunjung mulai siang menuju malam nanti. Bagaimana peta agenda pertunjukan di kawasan Taman Budaya Denpasar hari ini? Selengkapnya dilaporkan Nadia Sarip. Silakan Nadia Sarip.
3: Baik, selamat siang pendengar petu dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar. Dapat kami laporkan secara langsung dari lokasi pada siang hari ini. Situasi di PKB terpantau jauh lebih ramai dibandingkan hari-hari biasanya. Sejak siang ini parkir di seputaran Art Center sudah mulai padat dengan arus kedatangan pengunjung baik dari kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan. Terus masuk ke area Taman Budaya meskipun agenda pementasan baru akan dimulai beberapa saat lagi. Sesuai jadwal resmi dari pihak penyelenggara, rangkaian pertunjukan hari ini akan resmi dibuka mulai pukul 15.00 WITA bertempat di kalangan Angsoka. Panggung siang nanti menampilkan rekasadana pegelaran revitalisasi kesenian klasik dari komunitas seni Grahasta Bawera Duta Kabupaten Badung. Selanjutnya pada pukul 17.00 WITA, kalangan Madia Mandala akan menyuguhkan pegelaran tari dan tabu jegok dari paguyuban jegok Pring Agung Duta Kabupaten Jembrana. Keseruan berlanjut pada pukul 18.30 WITA di kalangan Ayodhya lewat penampilan usawa parade drama gong tradisi dari Sanggar Kuta Cita Budaya Duta Kabupaten Gianyar. Pendengar, puncak kepadatan penonton diprediksi akan terjadi pada malam nanti pukul 19.30 WITA karena ada 3 pementasan besar yang digelar secara bersamaan, mulai dari pegelaran sendra tari dari Sanggar Padma Dwipa Provinsi Banten di Gedung Sirarnawa, parade wayang kulit Duta Kabupaten Badung di depan Gedung Kria, hingga gelaran sendera tari kolosal dari Sanggar Paripurna Duta Kabupaten Gianyar yang akan menghentak panggung terbuka Arda Chandra. Melihat kondisi di lapangan yang saat ini sudah lebih ramai dari biasanya, Anda yang berencana menonton rangkaian acara sore hingga malam nanti diimbau untuk datang lebih awal guna mengantisipasi kemacetan di jalur masuk Art Center. Dari kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Nadia Syarif dari Taman Budaya Denpasar. Kita beralih ke berita selanjutnya. Integrasi teknologi Internet of Things atau IoT semakin mempercepat modernisasi sektor pertanian melalui sistem pemantauan berbasis data yang mampu meningkatkan efisiensi produksi, mendukung pengambilan keputusan secara presisi, serta memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem pertanian di era transformasi digital. Selengkapnya dilaporkan oleh Laras.
4: Integrasi teknologi Internet of Things atau IoT menjadi salah satu inovasi yang semakin berperan dalam mempercepat modernisasi sektor pertanian melalui penerapan sistem pemantauan dan pengelolaan berbasis data. Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Putu Winda Eristiana kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan pemanfaatan teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi, mendukung pengambilan keputusan secara presisi, serta memperkuat keberlanjutan ekosistem pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan.
5: Penggunaan drone, terus penggunaan smart farming, serta belakangan ini juga itu penggunaan AIoT yang lagi marak. Nah, AIoT itu penggunaan AI dalam proses pertanian. Jadi sekarang bertani itu bukan cuma megang cangkul loh, tapi juga bisa menggunakan AI.
4: Penerapan IoT pada sektor pertanian memungkinkan berbagai perangkat sensor terhubung melalui jaringan internet untuk memantau kondisi lahan secara real time.
5: Harapan di Hari Krida ke-54 tahun 2026 ini adalah bisa mewujudkan swasembada pangan. Setelah itu, semoga banyak generasi-generasi muda yang tertarik akan pertanian. Karena apa? Karena pertanian merupakan salah satu sektor yang menjanjikan di 40 tahun ke depan.
4: Dengan demikian, integrasi Internet of Things tidak hanya menjadi instrumen modernisasi sektor pertanian, tetapi juga menjadi strategi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, memperkuat daya saing komoditas pertanian, serta mewujudkan sistem pertanian yang produktif, efisien, dan berkelanjutan di tengah era transformasi digital. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, trotoar yang belum aksesibel serta minimnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan jalur pedestrian dinilai masih menjadi hambatan utama mobilitas penyandang disabilitas netra.
6: Penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas di Provinsi Bali dinilai masih perlu ditingkatkan. Meski berbagai pembangunan mulai mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, aksesibilitas di ruang publik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, khususnya bagi penyandang tunanetra. Salah satu persoalan yang masih sering ditemui adalah kondisi trotoar yang belum ramah disabilitas, serta penyalahgunaan jalur pedestrian sebagai tempat parkir kendaraan, area berjualan, maupun lokasi pemasangan papan reklam. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan penyandang tunanetra yang masih banyak mengandalkan jalur pejalan kaki dalam beraktivitas. Selain pembenahan trotoar, pemerintah juga didorong meningkatkan fasilitas penyeberangan jalan yang aman, termasuk penyediaan lampu lalu lintas dengan isyarat suara. Ketua Satu Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi Bali Bidang Advokasi Hukum, HAM dan Hubungan Antar Lembaga, Inyoman Bawa kepada RRI mengatakan, fasilitas pejalan kaki menjadi kebutuhan paling mendesak bagi penyandang tunanetra.
7: Kalau di Bali sendiri belum bisa dikatakan ramah sekali, tapi ke arah itu memang sudah ada. Biasanya pada umumnya itu ya akses untuk pejalan kaki, karena trotoar itu banyak yang belum ramah dan juga sering disalahgunakan oleh masyarakat umum, entah itu parkir, entah itu berjualan, seperti itu.
6: Lebih lanjut, Nyoman Bawa mengajak masyarakat untuk lebih menghormati hak pejalan kaki serta memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas saat menggunakan fasilitas umum.
7: Kami memohon sebagai pejalan kaki, gunakanlah sarana pejalan kaki dengan bijak. Nah, dia bijaknya di sini, yang pertama tidak parkir di di selama pejalan kaki, kemudian tidak juga berjualan. Memang semua kita perlu hidup, tapi kita juga perlu sarana untuk berjalan kan.
6: Pembenahan infrastruktur yang aksesibel disertai meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap hak penyandang disabilitas diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang lebih aman, inklusif, dan setara bagi seluruh warga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dari dunia olahraga, dilaporkan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Badung menggodok 45 pesilat untuk digadang-gadang menjadi tim bayangan Porprov Bali. Promosi dan degradasi total diberlakukan untuk menjaga kualitas para atlet.
8: IPSI Badung sudah menyiapkan atlet 45 orang.
9: Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Badung menggodok 45 pesilat untuk diproyeksikan menjadi tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Para atlet tersebut kini dalam pantauan tim pelatih di masing-masing perguruan dan menjalani latihan secara intensif. Ketua Harian Pengkab IPSI Badung, Putu Sugiyarte, kepada RRI di Badung kemarin mengatakan, sebagai sarana menguji kualitas para pesilat, masing-masing perguruan pencaksilat di Badung telah menyiapkan kejuaraan. Saat ini tercatat 8 perguruan resmi yang bernaung di bawah bendera IPSI Badung.
8: Semua perguruan yang ada di Kabupaten Badung akan ikut mengambil bagian seleksi bulan November yang akan datang. Ya, sebelum bulan November ini, dari bulan September sudah ada seleksi-seleksi ataupun kejuaraan-kejuaraan yang dipakai oleh perguruan.
9: Putu Sugiyarte mengatakan promosi dan degradasi tetap diberlakukan. Dari 45 atlet ini akan disaring lagi karena yang akan berangkat ke Porprov Bali tidak lebih dari 39 orang termasuk ofisial dan tim pelatih.
8: Disaring ya, disaring karena menentukan adalah 39 atlet termasuk ofisial dan pelatih.
9: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Imadi Sutamo, mengatakan persiapan menuju Porprov Bali di Buleleng harus dilakukan jauh-jauh hari. KONI Badung sudah melakukan pemanggilan cabang olahraga dan melakukan evaluasi untuk masing-masing cabor.
10: Ya, kami persiapan Porprov memang sudah jauh-jauh hari, dalam artian kami sudah mengadakan evaluasi terhadap cabor-cabor tentang apa yang diperoleh di Porprov sebelumnya. Itu menjadi barometer kami untuk persiapan Porprov tahun 2027 di Buleleng.
9: Made Sutama menambahkan, sejumlah cabor juga telah menyetorkan tim bayangan ke KONI Badung. Nantinya, KONI Badung akan melakukan monef secara kontinu untuk memantau perkembangan atlet yang telah masuk tim bayangan. Ia menargetkan awal tahun 2027 sudah mampu terbentuk tim definitif yang akan diberangkatkan menuju Porprov Bali di Bumi Panji Sakti Buleleng. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati, melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pencegahan stunting dimulai sejak remaja dan calon pengantin. BMKG memperingatkan potensi kemarau ekstrim akibat El Nino hingga Oktober 2026. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Januar Setiadi mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
11: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Di Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Ada Tofu dengan Cinta Abadi yang sudah mengantarkan kita ke 43 menit dari pukul 13 ya, atau juga pukul 1 siang. Untuk Anda mungkin yang beberapa daerah ya, termasuk daerah barat atau daerah timur ya sana. Ada Puri Nusa Dua, ada Taman Mumbul, kemudian juga Sawangan, Kampial ya, daerah Jimbaran ke atas ya, Nusa Dua. Tapi nggak sampai Nusa Dua sih ya. Terakhir ada Taman Jimbaran, Taman Giri ya, termasuk nih rumah saya, aduh, Kedonganan juga ya. Ada informasi pekerjaan pipa bocor dan ini sudah hari kedua. Dan informasi ini juga saya dapatin dari IG-nya, IG resminya Tirta Mangun Tama ya, atau PDAM di Badung. Nah ini, terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya. Wah, ada daerah bypass ya khususnya, kemudian untuk sekitarnya sampai dengan Taman Giri, tim telah menyelesaikan proses penggalian dan berhasil menemukan ada beberapa titik pipa yang mengalami kerusakan dan ditemukannya kebocoran. Dan informasinya itu hari ini tanggal 6 Juli 2026 adalah hari kedua atau hari terakhir untuk pengerjaan pipa bocor ini ya. Dan mudah-mudahan sudah hidup ya. Tapi tadi nanya sama keluarga di rumah belum ternyata. Ya mudah-mudahan sore sudah mengairi rumah-rumah kita semua ya. Kita kembali ke lagu-lagu yang agak-agak klasik ya. Dan juga easy listening untuk siang hari ini. Tidur setelah makan nih kayaknya cocok. Ada Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang mengimbau warga untuk berhenti membayar pajak beredar di media sosial Facebook. Unggahan tersebut mengklaim kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia sepakat mengeluarkan fatwa stop bayar pajak. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut adalah salah. Tidak ditemukan pernyataan resmi, fatwa maupun pemberitaan kredibel yang menyebut NU dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa agar masyarakat berhenti membayar pajak. Di lingkungan NU, keputusan lembaga Batsul Masail justru menjelaskan bahwa pemungutan pajak diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti dilakukan dalam kondisi mendesak, diterapkan secara adil dan proporsional, serta dikelola dan didistribusikan secara adil. Sementara itu, penelusuran pada laman resmi Majelis Tarjih dan Taddid Muhammadiyah juga tidak ditemukan fatwa yang menyerukan pemberhentian pembayaran pajak. Kesimpulannya, klaim bahwa NU dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa stop bayar pajak adalah konten palsu. Tidak ada informasi resmi maupun pernyataan dari kedua organisasi yang membenarkan narasi tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

dengan bernafaslah sejenak. Untuk yang sudah masuk ke 16 besar, wah lumayan ya, bisa bernafas, bisa istirahat katanya sih. Nah, kalau kita lihat para pemain, penasaran gak sih tinggi kiper Piala Dunia 2026 dari tiap negara? Nah, saya punya bocoran nih. Kalau yang paling tinggi ternyata ada kiper dari Austria, yaitu Florian Wigley. Itu 205 cm. Woi, cakep ya, tinggi banget. Kemudian yang urutan kedua ada Thibaut Courtois dari Belgia. Kemudian yang ketiga ada Orlando Grill dari Paraguay. Untuk yang mungkin kiper favorit ya, nah kalau saya sih kiper favorit yang pendatang baru nih, siapakah dia pendatang baru? Ya dari Cape Verde ya, atau Tanjung Verde, benar. Ada Fozinza, itu tingginya 189 cm, umurnya juga 40 ya, paling tua nggak sih? Kemudian yang paling lumayan menyita perhatian kita ya, ada Zion Suzuki dari Jepang, itu tingginya 189 cm. Wah, kayaknya agak-agak mirip lah sama saya ya, tingginya. Oke, kita kembali ke musik. Ada Roxette dengan Listen to Your Heart.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

jalan Emuruk nomor 70 Denpasar. Ada bunga terakhir spesial dari Babang Romeo. 42 menit dari pukul 2 siang. Untuk Anda yang mungkin butuh cemilan untuk siang hari ini apa gitu ya. Kalau saya sih ini oke juga ini jadi rekomendasi ya. Ternyata edamame itu sangat rekomendasi. Terutama untuk sekarang ini ya. Ini murah, mudah, dan bergizi. Kalau pada zaman dulu edamame itu hanya bisa kita temui di restoran Jepang atau resto sushi. Tapi kalau sekarang ya, karena perkembangan zaman, di pasar Kumbasari juga udah banyak nih. Kacang hijau polong ini sudah sangat mudah ditemukan di pasar, di supermarket, bahkan online dalam bentuk beku. Dan rasanya itu gurih, teksturnya lembut, dan yang paling penting kaya protein. Dan edamame juga solusi buat kita ya, ya untuk camilan tetap sehat, nggak takut untuk gendut gitu ya. Biasa sih cewek-cewek, kalau cowok sih biasa aja kali ya. Dan tanpa ribet, tanpa menguras kantong, cukup murah lah ya, cukup worth it lah ya. Rebus 5 menit, kasih garam dikit, dan siapkan, dihidangkan untuk bisa bekal untuk anak kita atau juga untuk pasangan atau teman untuk nonton atau ya sambil dengerin persatu juga ya. Dan edamame ini kaya akan serat, ada protein dan antioksidan, serta dapat membantu seseorang yang sedang menjalankan program menjaga berat badan. Nah lo kan benar. Seseorang yang mengkonsumsi makanan berserat seperti kacang edamame terbukti mampu memiliki berat badan yang ideal. Wah, harus saya borong nih yang ada di Kumbasari ya. Kacang edamame juga dapat bekerja mengurangi lemak tubuh sehingga kacang lebih lama dicerna dan rasa kenyang itu dapat bertahan lebih lama. Di dalam edamame terdapat juga isoflavin, antioksidan, dan dapat bermanfaat untuk melindungi tubuh dari resiko penyakit seperti osteoporosis, kanker, ada hipertensi, dan penyakit jantung. Selain itu, edamame juga dapat menjaga kestabilan gula darah sehingga bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dilansir dari distankan.bulelengkap.go.id, manfaat lain dari edamame dapat membantu tubuh untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Mengkonsumsi edamame sebanyak 50 gram per hari juga dapat membantu tubuh mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Jadi untuk Anda yang rajin mengkonsumsi edamame itu dapat membantu terhindar dari resiko serangan penyakit jantung. Dan buat Anda yang di atas 40 ya, yang mungkin mengalami gejala menopause, edamame memiliki kandungan antioksidan dan isoflavin, ada juga fitoestrogen di dalamnya yang bermanfaat meredakan gejala hot flashes atau munculnya sensasi panas di sekitar leher, wajah, dan bagian dada pada tubuh yang sedang mengalami masa menopause. Wah, Anda yang mendengarkan berarti harus sudah ke pasar Kumbasari untuk mencari edamame ya. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan Indah di sini juga.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Salam Seven, dengan pasti ku bisa. Nah, kalau untuk Anda yang mungkin menjagokan Ronaldo, udah pasti Portugal ya. Jelang hadapi Spanyol, ternyata Ronaldo banyak menginformasikan ya, banyak hal ya, buka suara soal masa depannya di Piala Dunia. Salah satunya, Cristiano Ronaldo belum memastikan Piala Dunia 2026 ini menjadi turnamen terakhir dalam karirnya. Wah, berarti tetap lanjut dong ya. Dan Ronaldo juga menegaskan akan pensiun pada waktu yang ia tentukan sendiri. Dan mengaku tidak memiliki penyesalan terhadap karirnya. Dan Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar dengan Ronaldo. Optimis timnya mampu melaju ke perempatan final. Wah, ini kapten yang, ini salah satu kapten favorit saya. Padahal umurnya 41 tahun ya. Ya, beda tipis dengan saya ya tahunnya. Oke, 55 menit menuju, menuju jam 3 sore. Sepertinya saya dan Indah ya harus pamit. Kita harus bergantian tugas nih dengan Sukma. Dan Sukma akan menemani Anda pendengar hingga pukul 8 malam nantinya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan lain waktu kita ketemu lagi. Sampai jumpa.

0: Turbulensi pesawat merupakan fenomena kompleks yang semakin umum terjadi akibat perubahan iklim, badai, cuaca dingin, dan hangat, serta pergerakan udara di sekitar pegunungan dapat menyebabkan turbulensi di udara yang dilalui pesawat. Turbulensi juga dapat terjadi akibat angin kencang yang beredar di seluruh dunia pada garis lintang tertentu.
1: Tetap duduk dengan tenang dikarenakan kondisi pesawat dalam keadaan normal dan baik-baik saja.
2: Sebuah studi memproyeksikan bahwa pelancong udara akan menghadapi turbulensi yang lebih berbahaya di tahun-tahun mendatang. Akibat perubahan iklim, sebagian besar kasus turbulensi dialami hanya sebagai guncangan ringan pada pesawat dan sedikit penurunan ketinggian. Namun, kata para ahli penerbangan, kematian akibat turbulensi pada penerbangan komersial sangat jarang terjadi.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro1. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja

0: orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana GWK Cultural Park menyelenggarakan program literasi budaya yang hadir untuk memperkenalkan nilai budaya kepada anak-anak melalui pengalaman belajar di ruang terbuka yang dilaksanakan sepanjang bulan Januari hingga bulan Juni 2026. Dan juga untuk program ini sudah diikuti oleh hampir 3.000-an peserta, yang dimana terdiri dari siswa-siswi dari 19 sekolah dasar negeri dan 5 lembaga kesejahteraan sosial anak atau LKSA diajak berkeliling kawasan GWK Cultural Park dan juga menonton animasi edukatif Garuda Cilik serta mengikuti berbagai aktivitas untuk menumbuhkan kepedulian akan lingkungan seperti pengolahan sampah organik dan juga pemanfaatan sisa kain menjadi barang yang bermanfaat. Dan juga tentunya pendengar, jumlah peserta tahun ini mencerminkan sekali ya tingginya minat anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran di luar kelas yang lebih edukatif dan juga aplikatif. Serta untuk antusiasme ini mengalami peningkatan pendengar dibandingkan 2 tahun sebelumnya dengan total sekitar 2.500 peserta sepanjang tahun 2024 dan 2025. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id dan tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya secara lebih lengkap pendengar di laman kami rri.co.id. Dan juga tentunya saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Ghea Indrawari, Masa Mudaku Habis, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: tikus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Liburan itu bukan cuman soal dapat foto bagus buat diposting, tapi soal gimana kita ninggalin kesan yang bagus di tempat yang kita datangi. Pernah nggak ngerasa lebih dihargai cuman karena kita mau nanya diawali dengan permisi atau sekedar lempar senyum ke warga lokal? Itulah magicnya pariwisata. Kita itu tamu, dan tempat yang kita datangi adalah rumah seseorang. Hargai cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, sampai tradisi yang mungkin kelihatan unik buat kita. Gak perlu dikomentarin aneh, cukup dinikmati bedanya. Karena saat kita menghargai kebiasaan lokal, warga pun bakal bukain pintu hatinya buat kita. Ingat, kenangannya boleh kita bawa pulang, tapi etikanya harus kita tinggalin di sana. Biar suatu saat kita balik lagi, kita disambut kayak keluarga sendiri.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Tarian atau merari, tradisi suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Membawa lari perempuan oleh seorang pria untuk dinikahi. Selama perempuan yang hendak dibawa lari setuju, perempuan akan menunggu kekasihnya untuk dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Selarian dilakukan secara diam-diam dan biasanya jika diketahui oleh keluarga pihak perempuan akan dicegat. Setelah selarian, ada besejati, yakni mengabarkan ke pemerintah sekitar atau kepala adat di kampung calon mempelai perempuan, hingga muncul beselabar, yaitu mempertemukan keluarga kedua pihak untuk membicarakan proses pernikahan.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami dari FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Setelah ini pendengar, di pukul 16:07 kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Denpasar sore hari ini, Ruang UMKM. Kita akan berbincang-bincang mengenai The Color of Success, membangun personal branding, kepercayaan diri, dan kesuksesan melalui warna. Dan juga untuk Anda pendengar, kali ini kami juga punya informasi untuk Anda, yang dimana Kejaksaan Negeri Bangli akan hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang peran kejaksaan dalam mencegah bullying di era media sosial. Pasti banyak yang penasaran kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya pendengar, ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Dan kalau Anda nggak sempat untuk dengerin di YouTube dan juga di radio, Anda bisa streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya pendengar, di hari Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 11 hingga 11:50 WITA, kita akan ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi jangan ragu untuk ikut berinteraksi ya pendengar, sampaikan pertanyaan Anda di komentar YouTube atau melalui WhatsApp di 0896 7812 3830. Kejaksaan Negeri Bang

0: dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Dialog Ruang UMKM yang tentunya kita akan membahas topik yang luar biasa menarik sekali pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin menyimak dialog sore hari ini, bisa sekali untuk segera merapat tentunya ke FM 105,2 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital serta melalui web streaming kami juga bisa mendengar di www.rri.co.id. Dan tentunya untuk para pendengar juga, dialog UMKM pada sore hari ini juga kami siarkan secara live di Facebook kami Pro 1 RRI Denpasar. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing-sharing juga bersama dengan narasumber kami, tentunya Anda bisa sekali untuk langsung menuliskan komentar Anda di kolom komentar Facebook kami, atau juga Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0896-7812-3830, atau melalui line telepon kami juga bisa sekali pendengar di 0361-222-161. Ya, luar biasa sekali pendengar. Dan pendengar, apakah Anda pernah menyadari gitu ya bahwa warna baju yang kita kenakan atau pilihan warna dalam logo bisnis Anda, nah ternyata itu juga bisa berbicara tentang siapa sih diri kita. Nah, karena warna ini bukan soal estetik aja atau sekedar hiasan visual, tapi juga ternyata punya kekuatan besar untuk membangun rasa kepercayaan diri hingga juga mempengaruhi kesuksesan karir maupun bisnis Anda. Dan sore hari ini pendengar, dalam tema yang sangat memikat sekali, The Color of Success, membangun personal branding, kepercayaan diri, dan kesuksesan melalui warna, kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 50 menit ke depan bersama dengan narasumber kami. Langsung saja Sukma akan sapa. Selamat sore Kak Komang Putri Pratiwi. Halo, selamat sore Kak Putri.
2: Selamat sore Kak Sukma.
1: Kabar baik ya?
2: Kabar baik banget.
1: Luar biasa. Terima kasih Kak Putri sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar di sore hari ini dalam keadaan yang baik juga tentunya, secerah cuaca kita di Hayam Buruk 70 Denpasar ya. Iya, kita akan berbincang-bincang mengenai The Color of Success, membangun personal branding, kepercayaan diri

0: dan kesuksesan melalui warna. Dan kalau dari Kak Putri sendiri nih, Kak Putri, bagaimana Kak Putri menganggap warna ini seperti itu? Seberapa besar sih pengaruh warna ini sebenarnya terhadap kesuksesan atau dalam kehidupan pribadi maupun profesional seperti itu? Karena banyak seperti yang Sukma juga tadi sudah sampaikan, bahwa banyak orang menganggap warna ini hanya soal estetik gitu ya, atau kadang apa yang tren itu yang kita ikuti seperti itu. Apa sih sebenarnya pengaruh dari warna itu sendiri, Kak Putri? Silahkan.
1: Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin masalah warna ya, harus tahu dulu nih, balik lagi ke zaman SD dulu nih. Gimana sih cara kita bisa melihat warna? Sebenarnya warna itu gimana cara kita bisa lihatnya? Karena adanya cahaya kan. Cahaya mantul ke objek melalui prisma. Terus habis memantulkan spektrum-spektrum yang kita lihat sebagai warna gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, warna itu seberapa efektifnya? Efektif banget. Karena kalau misalnya orang bilang, don't judge the book by its cover gitu. Gak boleh cuma ngelihat covernya aja gitu. Orang tuh, kita harus kenal dulu orang itu. Ya tapi memang itu tidak bisa dipungkiri, kita pasti akan melihat dulu penampilannya. Itu adalah bentuk komunikasi non-verbal pertama. Jadi sebelum kita mengenal orangnya, sebelum kita lebih dalam lagi gitu melihat orang itu seperti apa, pada saat kita baru mau ketemu, belum dia mengungkapkan sesuatu, belum dia berbicara, kita sebenarnya sudah buat judgment tentang orang tersebut di pikiran kita gitu ya. Nah, judgment itu sendiri sebenarnya juga gak salah. Dan kalau misalnya kita lihat secara umum, biasanya orang bilang 5 detik pertama itu adalah 5 detik yang paling penting gitu. Cuman kalau saya bilang, melihat dari hasil research yang ada ya, itu kurang dari 5 detik. Pada saat a blink of an eye aja kita kedip, itu kita sudah menaruh image di kepala kita mengenai orang itu tuh seperti apa ya gitu. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya, apakah itu hanya estetika? Iya betul, itu juga estetika. Tapi bukan hanya estetika, lebih jauh dari itu, warna itu sebenarnya sebuah suatu bahasa tersendiri, gitu. Suatu bahasa komunikasi nonverbal yang kita tangkap lebih dulu dibandingkan yang lainnya, seperti itu. Nah, pengaruhnya secara kehidupan pribadi itu sebenarnya warna itu bisa mengkomunikasikan siapa diri kita, gitu. Jadi kita bisa tuh, kalau dibilang personal branding, apa sih personal branding itu? Personal branding itu adalah kita mengkomunikasikan diri kita seperti apa, lalu apa yang mau kita
0: tunjukkan gitu,
1: tunjukkan
0: ya,
1: ke dunia. Kita itu seperti apa. Jadi kita punya versi kita, ada yang mau kita buka, ada yang mau kita simpan sendiri. Personal branding itu adalah mana sih yang mau kita buka. Nah, warna itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menunjukkan personal branding kita itu seperti apa. Itu dari segi pribadi. Kalau segi profesional, yaitu dengan personal branding, kita tampilkan juga kita secara pribadi seperti ini. Yang masih ada yang memang kita mau keep buat diri sendiri secara profesional, kita apa sih yang mau kita tampilkan? Aktivitas kita sehari-hari apa sih? Kita gabungkan itu semua dan kita coba komunikasikan melalui warna yang kita gunakan. Itulah branding juga.
0: Oke, luar biasa. Tapi bagaimana kalau misalnya apa yang ingin ditampilkan pada saat di kehidupan pribadi dan juga kehidupan profesional itu berbeda, Kak Putri? Apakah itu juga memungkinkan kita menjadi pribadi yang berbeda gitu ya, di pribadi dan juga di profesional seperti itu?
1: Sebenarnya bukan pribadi yang berbeda ya, cuman memang ada sesuatu yang memang kita akan tampilkan, yang mana yang lebih kita tampilkan di kehidupan pribadi, yang mana yang kita tampilkan di kehidupan profesional gitu. Nah, apabila kita mau menampilkan di kehidupan pribadi, biasanya mungkin pada saat kita melakukan aktivitas day to day atau di rumah gitu ya, itu kita menampilkan suatu image yang tertentu yang berbeda. Tapi kalau dibilang berbeda banget, tentunya nggak bisa.
0: Nggak bisa ya.
1: Gitu. Karena profesional itu sendiri pun adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau dibilang, kalau sekarang kan banyak yang orang ngomong istilah work-life balance ya. Apa sih work-life balance itu? work itu adalah hidup kita juga loh. Sebagian besar waktu kita dari 24 jam, 8 jam kita gunakan untuk bekerja, 8 jam kita gunakan untuk tidur, 8 jamnya lagi baru kita gunakan di rumah dan sehari-hari. Dan di rumah dan sehari-hari pun itu juga kita sebenarnya merepresentasikan bagian dari kehidupan profesional kita. Ya. Jadi balancing itu adalah gimana cara kita bisa menaruh itu bersama-sama, put all of them together gitu loh. Yeah. Jadi seperti itu. Bisa ditampilkannya seperti apa? Kita juga bisa menampilkan misalnya aktifnya yang kita tampilkan lebih misalnya kalau misalnya di kehidupan pribadi. Tapi misalnya profesionalnya kita adalah mungkin orang-orang yang memang dalam bagian yang memang dilihat banget gitu ya. Kita bisa juga menampilkan wibawanya tapi tetap menampilkan pribadi kita bahwa kita pribadi yang aktif. Kita bisa melakukan berbagai macam hal sekaligus, tapi kita juga bisa dipercaya, kita juga bisa bisa memberikan otoritas, bisa menunjukkan itu semua. Itu yang kita tambahkan. Dari apa yang mau kita tampilkan di kehidupan profesional.
0: Oke, luar biasa gitu. Sekali. Berarti ternyata warna ini bukan sekedar warna gitu ya. Warna banyak dan sering banget buat kita juga bingung ya sebenarnya. Jadi memang sebenarnya di sini warna itu sangat penting ya. Bahkan kalau misalnya kita bisa mencari terlebih dahulu warna kita lebih awal, apa aja yang bisa kita hemat nanti Kak, atau apa keuntungan untuk kita kalau misalnya kita sudah paham nih, ini nih warna kamu banget gitu.
1: Sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah mungkin kita bisa menghemat dari waktu yang kita habiskan setiap hari. Sebenarnya bukan hanya perempuan sih, laki-laki juga, tapi perempuan yang lebih parah sih.
0: Kita iya.
1: Pagi-pagi, aduh kita pakai baju apa nih?
0: Betul.
1: Gak ada baju, padahal baru beli baju bertumpuk. Dan memang kalau seperti ini nih, prinsip Pareto itu bekerja. Tahu ya prinsip Pareto?
0: Pareto
1: ya?
0: Itu apa tuh Kak?
1: Prinsip Pareto itu adalah dari 100% yang kita punya gitu, 8 yang kita gunakan itu hanya 20%-nya aja gitu. Jadi 80% ya kita taruhlah di ini gitu. Jadi itu mungkin ya memang kita gunakan juga prinsip Pareto. Walaupun kita udah beli banyak banget baju gitu ya, hanya 20% saja yang sebenarnya kita gunakan, yang kita consider untuk kita gunakan sehari-hari. Maya selalu bilang, kok kita nggak tahu ya ada baju apa, kita mau pakai apa hari ini. Jadi yang pertama itu waktu. Kedua, kalau kita udah tahu kita pakai baju itu aja, jadi kita tampilkan dulu nih warnanya biasanya apa sih. Biasanya sama kok semuanya. Jadi apakah kita perlu beli warna yang baru gitu? Mungkin juga enggak, lebih ke peruntukannya untuk apa.
0: Untuk apa ya?
1: Jadi mungkin warna ini itu kita peruntukan buat, oh ini baju untuk olahraga lah, baju untuk kita ke kantor lah, baju kaos untuk kita bersantai lah. Jadi kita lebih menghemat di situ juga. Kita juga lebih bisa menghemat sampah di dunia ini kan.
0: Iya. Gitu. Secara tidak langsung.
1: Secara
0: ya.
1: Secara tidak langsung. Nah, juga kita juga bisa membeli sesuatu yang sebenarnya harganya kayak tidak teraih gitu. Tapi kalau misalnya kita kalkulasikan dari sebanyak barang-barang ya, yang baju yang kita beli, yang kita beli kenapa? Karena lagi diskon murah, tapi ternyata kita enggak gunakan. Kalau kita kumpulkan itu kita bisa
0: beli barang berharga lainnya ya Kak ya.
1: Jadi sebenarnya lebih secara intentional, lebih secara sadar. Penghematannya tuh udah bukan hanya di financial aja. Di waktu kita itu yang paling berharga juga kita menghemat jauh.
0: Oke, luar biasa. Berarti memang di awal emang seharusnya sih udah mulai ya mencari sebenarnya nih warnanya ini yang cocok untuk saya apa sih gitu. Sudah. Ya.
1: Dan juga yang tadi saya lupa bilang ya, paling penting juga adalah kita juga nggak ababil. Kita udah nggak labil lagi. Kita tuh warnanya kemana ya? Aduh, kita belinya mungkin, oh ini warnanya bagus ya, saya mau sekarang yang ngikutin yang tren gitu. Jadi ternyata pada saat kita beli, oh ternyata yang tren ini nggak cocok buat saya gitu. Jadi kita udah nggak ababil lagi dalam pemilihan warna dan lain sebagainya. Selain menghemat itu juga, kita juga tahu branding kita tuh apa. Kalau misalnya kita setiap saat tuh ganti-ganti, kebayang aja brand besar apa sih, contohnya Coca-Cola deh. Nggak usah jauh-jauh deh, Coca-Cola atau brand lokal apa sih, Wardah misalnya. Kalau misalnya itu kita brand itu terus aja dia, ah saya nggak mau pakai logo ini warnanya, ganti deh. Akhirnya kita udah nggak tahu itu sebenarnya melambangkan apa sih ya? Perusahaannya, gitu. Iya. Sama juga seperti kita, kalau kita ngomongin personal branding kan kita sebagai perusahaannya kan, kita yang mau kita jual nih.
0: Betul.
1: Gitu. Orang itu jadi nggak tahu apa sih sebenarnya, siapa sih kita sebenarnya gitu.
0: Karena berubah-ubah terus ya.
1: Betul.
0: Iya, tapi sekarang juga lagi ramai Kak Putri fenomena yang dimana seringkali kita pakai bajunya tuh ngikutin tren, baik dari modelnya, baik juga dari warnanya seperti itu. Kalau dari pendapat Kak Putri sendiri gimana nih, kalau ada yang sekarang pasti lagi seasonal banget gitu ya, butter yellow atau misalnya ada earth tone, tiba-tiba semua bajunya earthtone semuanya kayak gitu ya. Kalau dari pendapat Kak Putri gimana nih?
1: Sebenarnya kalau saya bilang sih gak salah juga sih, mm-hmm, untuk mengikuti tren gitu kan. Kita kadang suka ada kefomoan tersendiri ya gitu. Aduh, orang pada pakai ini kita mau deh. Tapi pada saat kita udah tahu diri sendiri, mm-hmm, ya, kita tuh tidak salah memilih lagi. Misalnya kita tahu yang tadi dibilang butter yellow gitu,
0: yeah.
1: Butter yellow ternyata kita pada saat kita coba, aduh itu sebenarnya gak bagus banget buat kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya, kita masukkan itu ke bagian dari outfit kita, tapi gak perlu di baju. Misalnya kita beli tas, atau kita beli ikat pinggang, atau brush, atau apa. Jadi sesuatu yang memang ada itu warna, tapi gak perlu yang mengambil sebagian besar dari outfit kita. Itu satu caranya. Dan juga kalau misal tadi dibilangin bukan hanya warna ya, kadang tuh model juga, desainnya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kalau desain itu lebih lagi sih, karena begitu kita salah aja, wah udah nggak bisa kelihatan tenggelam kah?
0: Yeah.
1: Jadi kitanya malah lebih nggak kelihatan lagi gitu. Jadi buat saya sih kalau desain segala macam, mungkin kita harus tahu dulu nih, ada desain-desain yang memang kita bisa ikutin, ada yang tidak, balik lagi. Mungkin kita bisa ngikutinnya bukan desain dari cutting bajunya, kita bisa ngikutin desain dari cutting aksesoris yang gak terlalu besar gitu.
0: Wah, luar biasa. Jadi memang ini ya, di sana kita juga sepertinya diuji ya, seberapa jauh mengenal diri kita sendiri melalui warna juga. Betul. Seperti itu.
1: Dan sebenarnya ujiannya itu adalah ujian penghematan supaya nggak impulsif.
0: Iya, impulsif itu ya, impulsif buying. Kayak sekarang, betul, aduh gampang banget ya. Apalagi ya itu kalau misalnya udah ada tren yang kayaknya harus biar sama deh gitu ya, biar punya deh satu yang butter yellow gitu. Tapi itu dia saran dari Kak Putri juga, luar biasa sekali ya. Berarti memang gak harus butter yellow itu jadi keseluruhan yang kita pakai gitu ya, tapi kita bisa tambahkan warna butter yellow itu di aksen-aksen kecil aja, misalnya anting atau ikat pinggang. Wah, luar biasa sekali. Dan nanti Kak Putri kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu pendengar dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat terserang penyakit. Maka, perlu melakukan persiapan agar tetap sehat.
3: Persiapan penting dilakukan karena akan memudahkan dalam menghadapi kondisi hujan dan meminimalisir potensi terserang penyakit. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, menutup tempat yang berpotensi menjadi genangan air untuk menghindarkan diri dari nyamuk bertelur. Hal penting lainnya adalah menjaga kondisi tubuh tetap sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
4: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantes aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
5: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
4: Seriusan? Aku kira cuman bikin sumpek aja.
5: Ih, serius. Jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
4: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti spray kasur juga. Terus buka jendela tiap pagi berarti ya.
5: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
4: Ya udah deh, aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
5: Nah gitu dong. Yuk sini aku bantuin deh.
6: Warna merah melambangkan apa?
7: Beranilah.
6: Kalau putih?
7: Ya pasti suci.
6: Nah, kalau warna ungu?
7: Sorry, warna janda kan?
6: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Denpasar sore hari ini, dialog ruang UMKM bersama dengan Kak Putri ya, masih di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan berbincang-bincang mengenai The Color of Success, membangun personal branding, kepercayaan diri dan kesuksesan melalui warna. Dan di awal tadi juga sudah seru sekali pendengar, yang dimana pastinya Sukma juga di sini menarik dan tertarik juga ya, karena ternyata warna bukan hanya sekedar hal yang sederhana gitu ya. Padahal ternyata warna juga ada kaitannya juga kepada kesuksesan kita sendiri juga, seperti itu, sebagai seorang individu pendengar ataupun juga sebagai seorang profesional. Dan tentunya kita masih bersama Kak Putri di studio. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya seputar topik pada sore hari ini atau sharing-sharing juga, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Atau lebih mudahnya pendengar, Anda bisa sekali untuk langsung ke laman Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar dan langsung menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook kami tentunya. Dan masih bersama Kak Putri, kita akan kembali ya berbincang-bincang mengenai The Color of Success ini. Dan kalau misalnya secara sejauh ini seperti itu Kak Putri, apakah ada warna tertentu seperti itu yang secara psikologis mampu meningkatkan rasa percaya diri seseorang yang sekiranya masuk ke semua orang, atau memang warna ini ada tergantung orangnya gitu, setiap orang, setiap individu beda-beda. Kalau dari pengalaman Kak Putri sendiri gimana nih Kak?
1: Sebelumnya saya mau tanya dulu, Kak Sukma percaya gak ada yang namanya psikologi warna?
0: Percaya.
1: Percaya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada yang namanya psikologi warna, itu sebenarnya banyak sih. Kalau misalnya kita lihat di internet, memang ada berbeda-beda sih informasinya. Cuman memang psikologi warna itu adalah salah satu hal yang cukup memberikan implikasi terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita percaya. Jadi makanya kalau misalnya kita bilang kita mau melakukan sesuatu secara intensional, gitu, kita harus tahu dulu nih warna-warna tertentu itu membuat efek seperti apa. Tapi apakah, pertanyaannya sekarang, apakah itu semua bisa langsung srut dipakai,
0: iya,
1: untuk
0: semua orang? Betul.
1: Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Karena
0: ya,
1: satu warna pun aja mereka punya dua sisi. Oh, saya kasih contoh yang paling mudah mungkin warna merah ya. Warna merah itu kalau misalnya kita lihat, dia kan merepresentasikan energi-energi tertentu gitu. Dianggap juga sebagai warna merah itu adalah warna yang berani, mempunyai power, mempunyai otoritas gitu. Kalau misalnya di zaman dulu, kita mengetahui bahwa warna merah itu digunakan pada zaman Roman dulu. Warna merah itu digunakan oleh pria laki-laki dibandingkan oleh perempuan. Kenapa? Karena memang itu dianggap sebagai warna-warna yang memang powerful lah.
0: Powerful.
1: Gitu. Memang dia mempunyai strength tertentu gitu ya. Tapi sama seperti, kenapa seperti itu? Karena memang kita mengikuti semua dari psikologi warna itu, kita meniru semuanya dari alam gitu. Merah itu kan sebenarnya warna darah ya. Darah itu mempunyai dua arti. Yang satu itu adalah sumber kehidupan. Pernah gak kita melihat dengan tanpa darah kita tuh gak bisa hidup, itu sumber kehidupan kita juga gitu. Jadi disitulah dimana kita melihat warna merah itu sebagai sesuatu yang memang keberaniannya itu positif. Memang dia memberikan power, memberikan kita alive, apa ya, jadi hidup,
0: jadi
1: gitu,
0: hidup
1: kita.
0: Ya.
1: Tapi di sisi lain, darah itu juga
0: pengorbanan ya.
1: Pengorbanan, ya. Peperangan.
0: Peperangan ya.
1: Jadi di situ dimana kalau kita melakukannya dengan cara yang kita menggunakannya dengan cara yang berbeda, itu bisa dianggap juga sebagai warna yang agresif.
0: Agresif
1: gitu.
0: Ya.
1: Yang marah-marah gitu. Nah, warna yang memang benar-benar kita tuh bentrok terus. Gitu. Jadi apakah cocok atau enggak di kita? Kita juga mesti melihat dari situ, gitu. Warna merah pun sendiri sebenarnya ada banyak intensitas warna merah gitu. Ada warna merah yang lebih, kalau kita bilangnya ke warm tone, lebih ke orange, lebih ke lebih warna-warna yang kayak lipstick saya lah, lebih ke warna-warna yang life yang memang ada warmnya. Ada juga warna-warna yang lebih di cool. Cool itu bukan berarti ini ya dingin, dia lebih kayak cool lah gitu. jadi warna-warnanya memang mungkin
0: contohnya
1: lebih ke wine red.
0: Oh, wine red, iya, dark red.
1: Gak hanya dark sih, blue red, ruby red.
0: Ruby red, oke. Okay,
1: ruby red juga itu dia cool tone gitu. Nah, sekarang tergantung nih kita mau pakai warna merah yang mana. Tergantung juga dengan kecocokan kita menggunakan warna merah. Jadi warna merah itu sendiri memang ada bagusnya buat masing-masing orang, tergantung personal color-nya dia. Warna merah yang mana yang cocok, warna merah yang mana yang tidak cocok gitu. Itu mungkin yang bisa digunakan. Kalau mereka menggunakan warna merah yang tidak cocok, ya bisa jadi yang tadinya niatannya positif jadinya memberikan kayak amarah gitu,
0: amarah
1: pesannya
0: gitu ya.
1: Jadi kan jadi itu juga enggak menyenangkan gitu ya. Tapi ada juga mungkin orang yang memang pada saat kita lihat di antara semua warna, ada warna-warna yang mungkin yang paling tidak cocok atau paling cocoknya mungkin warna merah itu dicari mau warna merah manapun tidak ada yang cocok mungkin gitu. Nah, mungkin itu mungkin harus agak dihindari. Kenapa? Karena terlalu intens. Mereka cocoknya ya warna-warnanya agak soft gitu. Mungkin agak soft kemana? Mungkin agak di pink kali ya. Gitu, warna pink kan juga shades-nya banyak tuh.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi mungkin ke arah sana gitu. Itu sih.
0: Oke, baik. Tapi kalau selama ini juga Kak Putri berarti kan juga udah lama ya menghadapi klien-klien, dan juga Kak Putri sendiri merupakan owner dari Color by Uti ya.
1: Betul.
0: Oke, dari tahun berapa berarti Kak Putri?
1: Sebenarnya untuk Color by Uti sendiri, saya baru buat itu di tahun 2024.
0: Oke, baik. 2024.
1: Baru sekitar 2 tahun ya.
0: Oke, luar biasa. Berarti juga udah, walaupun 2 tahun tapi udah lumayan pastinya ya, menemukan berbagai jenis individu tentunya yang
1: betul. Keuntungannya di Bali itu walaupun 2 tahun tapi memang sudah ribuan yang saya sempat lihat cek untuk personal color gitu. Ya. Baik yang one on one atau memang dari secara yang memang grup dan mengikuti workshop gitu. Dan baiknya hidup di Bali gitu, kita memang enggak hidup homogen ya di sini ya.
0: Betul.
1: Banyak banget ras, suku, memang asal dari tempat tertentu gitu. Jadi dari negara-negara tertentu. Jadi dari semua, ya bukan semua sih, saya sudah menemukan lebih banyak lah jenis-jenis kulit yang memang berbeda-beda. Yang akhirnya bisa menemukan, oh memang warna kulit yang mirip pun kita ngelihat dari orang Bali aja bisa hasil beda-beda. Nah ini kita lihat dari warna kulit yang memang lumayan pucat, lumayan fair, sampai warna-warnanya memang gelap, warna kulitnya, warna kulitnya gelap itu memang mereka pasti punya warna-warna tertentu yang cocok dan tidak cocok.
0: Oke, okay, baik. Tuh. Tapi kalau misalnya dari 2 tahun berjalan ya Color by Uti, sejauh ini kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh beberapa orang yang sudah tentunya konsultasi juga sama Kak Putri dalam memilih warna pakaian atau juga identitas visual pribadi mereka, Kak Putri?
1: Kesalahannya sih sebenarnya lebih ke mereka sudah mempunyai mindset sendiri sebelumnya. Mindsetnya apa? Mindsetnya sudah bilang bahwa saya itu susah ya nyari warna. Kenapa? Karena saya udah nyoba semua warna, nggak ada yang cocok. Tapi mereka udah bilang dari awal, ada nggak warna yang dihindarin? Saya nggak suka pokoknya warna-warna ini gitu. Warna misalnya ya, warna-warna cerah, warna-warna gonceng, saya nggak suka gitu. Akhirnya pada saat dicoba, ternyata memang kenapa mereka tidak menemukan itu juga karena sudah mempunyai persepsi, sudah ngeblok duluan nih.
0: Ngeblok duluan ya.
1: Gitu, ternyata ya memang yang cocok itu adalah warna-warna yang cerah gitu. Tapi kalau misalnya saya yang mengungkapkan, ini cocoknya warna ini gitu, pasti kita sebagai manusia, saya pun kalau ada sesuatu yang memang saya sudah ada mindset tersendiri ya, gitu ya. Saya gak suka pokoknya, terus habis itu ada orang yang ngomong,
0: ini warna Anda,
1: ini
0: nih,
1: warna Anda. Ya pasti hasilnya apa? Defensif.
0: Iya, defensif.
1: Jadi itu yang tidak pernah saya lakukan. Saya pasti bolak-balik sampai dia menemukan, melihat, ya sih.
0: Oh, oke, okay. Gitu. Akhirnya ya menyadari sih,
1: memang, menyadari. Karena dengan menyadari itu mungkin tidak langsung otomatis perubahan, karena kan kita pasti punya blockage tertentu tuh gitu yang kita selalu hindari. Cuman ada sedikit kemauan yang memang lebih terbuka untuk mencoba. Itu aja yang pertama kalau saya sih, mencoba dulu. Itu adalah yang pertama. Kesalahan kedua sih sebenarnya yang terbesar adalah saya nggak tahu mau pakai baju warna apa. Jadi saya cuma mau punya warna hitam.
0: Wow.
1: Sering dengar nggak itu?
0: Iya, sering banget.
1: Itu yang
0: satu
1: paling
0: lemari
1: sering,
0: ya.
1: Itu. Satu lemari jadi hitam semua gitu. Karena warna hitam itu pasti cocok. Sebenarnya
0: apakah itu benar?
1: Itu persepsi yang salah. Memang warna hitam itu warna netral.
0: Iya, iya.
1: Tapi warna hitam itu adalah warna netral hanya untuk seasons tertentu. Jadi kalau misalnya kita pakai baju warna hitam dan memang cocok, hasilnya apa? Hasilnya memang wah, stand out gitu, profesional banget. Punya pendirian, bagus lah, maksudnya kayak very professional color lah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak cocok, hasilnya bisa beda-beda, macam-macam gitu. Hasilnya bisa kita kelihatan seperti berduka. Gitu. Saya banyak juga mendengar kalau misalnya dari antara fashion designer dan ini, mereka bilang, udahlah warna hitam untuk funeral aja, gitu. Karena memang nggak semua orang cocok gitu dengan warna hitam. Jadi itu bisa membuat kelihatan sedih atau berduka. Bisa juga kelihatan macam-macam. Bisa juga kelihatannya kayak marah atau lebih stiff gitu. Itu juga bisa kelihatannya seperti itu. Jadi memang beda-beda hasilnya. Tapi yang saya bilang, misal tadi saya bilang ya tidak cocok, bukan berarti tidak cocok itu warna yang harus dihindari. Balik lagi, tergantung intensi apa yang mau kita tampilkan. Kalau memang kita sebagai personal itu di mana kita tadi kan pertanyaannya gimana caranya kalau misalnya apa yang mau kita tampilkan pribadi kita berbeda dengan
0: yang profesional.
1: Balik lagi ke pertanyaan itu ya hasilnya begitu. Jadi kalau misalnya saya contohnya orang yang memang sebenarnya pecicilan gitu ya, cuma secara profesi tidak memberikan saya wadah untuk pecicilan. Dan saya sebenarnya pengen ditampilkan sebagai orang yang memang galak gitu. Kenapa? Supaya orang segan gitu. Mungkin ya.
0: Mungkin ada yang
1: gitu. Jadi kalau kayak gitu apakah boleh apa enggak pakai warna hitam? Ya, laksanakan gerak kalau itu memang membuat yang bersangkutan tampil galak dan pokoknya sesuai lah dengan apa ya intensinya yang ingin ditampilkan. Jadi memang kita harus melihat itu. Kenapa kalau saya bilang warna itu tuh bahasa. Jadi apa yang mau kita ungkapkan, kita mau ungkapkan intensi apa yang mau kita tunjukkan. Begitu kita sudah tahu intensi apa yang kita mau tunjukkan, warna itulah jembatannya. Itu kendaraannya untuk kita bisa bermain dan menunjukkan seperti apa sih kita itu pada saat pertama kali kita ketemu, atau pada saat kalau misalnya itu kita put it together with the personal branding yang kita lakukan gitu.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Dan berarti memang kesalahannya memang kayaknya ini semua orang ada ya, itu ya, pikiran seperti itu. Dari rumah sepertinya setiap mau datang misalnya color analysis seperti itu pasti kayak udah ada nih, saya sebenarnya gak bisa pakai baju warna hitam, apalagi warna putih, udah pasti gak cocok, kulit saya jadi gelap kayak gitu, atau udah gak pede kayak gitu. Nah padahal kadang yang paling kita gak sukai itu adalah warna yang sebenarnya cocok kadang untuk kita. Jadi kadang memang pastinya ada perasaan kayak wah defensif ya, seperti yang tadi Kak Putri juga sudah sampaikan. Dan juga Kak Putri, di laman Facebook kami juga sudah ada beberapa pertanyaan, tapi setelah ini kita akan jawab seperti itu ya. Kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.
11: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernah gak sih mikir kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya, moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet. Cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di ruang UMKM dan pasar sore hari ini dengan topik The Color of Success, membangun personal branding, kepercayaan diri, dan kesuksesan melalui warna. Tentu saja masih bersama Kak Putri ya di studio Pro 1 RRI Denpasar, dan juga Sukma ingin sapa terlebih dahulu beberapa pendengar yang sudah bergabung tentunya melalui Facebook kami. Ada Telda Takai, terus juga ada Atik Sarjana, lalu juga ada Ketut Supatmi, dan ada Bu Lina di Facebook kami, serta untuk di WhatsApp juga sudah ada yang membersamai kami ya, memantau seperti itu. Ada Bu Nirani Indi, juga ada Kak Rahma dan Bu Ulia, serta ada Bu Resmi juga di Singaraja yang masih membersamai dan juga mendengarkan dialog di sore hari ini. Serta di Facebook kami sudah ada satu pertanyaan dari Bu Lina. Langsung aja Sukma sampaikan ya, Kak. Ini pertanyaan dari Bu Lina. Selamat sore Mbak Sukma, Mbak Putri. Hendak bertanya ya, apakah dengan adanya perubahan usia pada setiap individu bisa mengubah warna yang merepresentasikan diri seseorang? Misalnya saat dia remaja suka warna pink, namun seiring berjalannya waktu hingga menjadi dewasa berubah jadi ungu. Apa saja faktor-faktor yang bisa mengubah warna yang menjadi kesukaan atau brand seseorang? Apakah faktor lingkungan atau eternal juga berpengaruh? Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi ya Kak Putri pertanyaan dari Bu Lina, silahkan.
5: Terima kasih Bu Lina, pertanyaannya bagus loh.
4: Iya.
5: Tapi mungkin saya meluruskan dulu ya, antara warna personal color itu harus dibedakan antara warna yang kita suka dan warna yang kita cocok gitu. Atau warna personal kita. Kalau warna yang kita suka bisa berbeda, bisa sama dengan warna personal kita. Kalau misalnya sama, ya syukur ya,
4: iya.
5: Alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya berbeda, nah itu ya memang mungkin kita harus cari lagi gitu untuk warnanya. Nah, kalau misal tadi pertanyaannya, apakah dengan bertambahnya usia warna itu bisa berubah? Bisa. Jadi personal color itu, tapi tidak yang setiap tahun itu berubah. Perubahannya itu pasti akan mengikuti dengan perubahan tubuh kita juga. Karena dengan bertambahnya usia, pasti warna kulit kita berubah, mm-hmm. warna rambut kita berubah, warna mata kita juga berubah.
4: Okay, gitu. Baik.
5: Begitu ada terjadi perubahan itu, warna personal color-nya itu pasti akan mengikuti berubah.
4: Mm-hmm.
5: Nah, apakah setiap berapa lama sekali sih? Berarti kita harus ngecek. Ngeceknya itu adalah pada saat kita pertama menggunakan baju, mungkin tadi baju yang pink pada saat remaja dulu kayaknya bagus di saya gitu.
4: Yeah.
5: Tapi begitu ternyata beranjak lebih dewasa, pink yang saya suka atau pink yang tadi saya rasa tidak yang saya rasa cocok sama saya kok tiba-tiba jadi kurang ya. Jadi mungkin ada yang berubah di muka saya, mungkin tadinya mencerahkan, sekarang kok jadi kelihatan
4: menggelapkan ya, tone down
5: atau tone down atau misalnya kelihatan kayak capek gitu misalnya. Nah, kalau misalnya memang ada warna-warna yang berubah seperti itu artinya waktunya untuk mengecek kembali. Secara rata-ratanya perubahan itu biasanya terjadi sekitar 10 tahun sekali gitu.
4: Lumayan panjang,
5: lumayan
4: sebenarnya.
5: Tapi 10 tahunnya itu kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi pada saat umur 30 sampai 40, 41-nya sampai 50-nya berubah gitu. Nah, kita ngeceknya di 39 berarti kita ngeceknya di 40 kok tiba-tiba kemarin masa saya harus ganti lagi? Nah, mungkin itu yang ya apes ya juga. Ya itu.
4: Timingnya juga
5: timingnya.
4: Okay, baik. Itu dia tanggapan ya dari Kak Putri mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Tiolina di Facebook kami. Dan juga Kak Putri gak kerasa sekali sebenarnya kita sudah semakin merapat ya ke menit 55. Iya, waktunya cepat banget gitu ya. Padahal gak kerasa. Mungkin yang terakhir nih Kak Putri, karena kita sudah semakin paham gitu ya. Ternyata di sini warna itu punya andil yang juga ternyata cukup besar ya untuk kita seperti itu. Bukan hanya sekedar untuk keestetikan atau sekedar penampilan. Karena warna juga bisa menjadi gimana ya? Pertama kali orang ngelihat itu kita jadi kayak gimana gitu ya. Karena bisa menggambarkan bagaimana diri kita seperti itu. Lalu bagaimana nih Kak Putri, kita bisa menemukan signature color yang benar-benar bisa mencerminkan karakter kita, bisa juga mencerminkan nilai hidup dan tujuan karir kita. Itu gimana sih kita bisa menentukan signature color kita? Silakan Kak Putri.
5: Okay. Yang paling pertama itu adalah pasti jangan ngikutin tren gitu.
4: Okay.
5: Kita harus pahami personal color kita apa sih. Pahami dulu, karena kalau saya selalu bilang ya sama klien saya, kalau kita mau memahami, jadi sebenarnya personal color itu adalah pintu sebenarnya untuk kita membantu mengenal diri sendiri juga. Apakah itu, jadi sebelum kita mulai masuk ke dalam, biasa orang masuk ke dalam inner meditation atau apa, sebelum

0: dia lah yang
1: mau fast track aja gitu ya.
0: Jadi kita harus mengenali personal color kita, kita harus pahami aktivitas kita sehari-hari apa, kita pahami profesi kita. Yang paling penting semuanya itu harus sesuai dengan intensi kita, dan signature color itu harus yang true to ourselves, emotionally-nya feel true gitu. Itu benar, itu menggambarkan kita.

Karena yang tentunya topik pada sore hari ini menarik sekali pendengar. Jadi untuk Anda yang kelewatan gitu ya, gak bisa tadi dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau melalui radio, Anda bisa sekali untuk langsung menuju Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Karena tentunya di sana juga akan ada tayangan ulangnya seperti itu, Anda bisa simak kembali nanti. Dan untuk itu pendengar, Sukma akan akhiri ya untuk dialog ruang UMKM pada sore hari ini. Dan terima kasih tentunya untuk para pendengar yang juga sudah membersamai kami melalui Facebook dan juga melalui 105,2. Sukma akan tutup dengan selamat sore, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan simak bersama-sama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Saya bisa mencapai 200.000, ya kan? Tapi kan memang kita mesti paham juga bahwa ini di pulau nih, pulau-pulau Lombok.
2: Di bidang irigasi, kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Memang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden, dan ketahanan pangan. Ini penting sekali.
3: Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Ya, pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Kota Mataram bersiap menyambut wisatawan MotoGP dengan memberikan pelayanan terbaik dengan menghadirkan sejumlah atraksi budaya dan kuliner sebagai bentuk dukungan dan ajang promosi pariwisata. Fatmawati melaporkan untuk Anda.
4: Itu harapannya memberikan dampak multiplier effect untuk ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Mataram.
5: Ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu menjadi momentum untuk menunjukkan wajah lain Pulau Lombok, yakni keramahan, pelayanan, kekayaan kuliner, dan juga geliat ekonomi masyarakat. Sebagai daerah penyangga Mandalika, Kota Mataram tidak ingin sekedar menjadi tempat persinggahan wisatawan. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata telah menyiapkan sejumlah agenda tahunan yang waktunya bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP. Kehadiran berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat wisatawan memperpanjang masa tinggal sekaligus menikmati beragam daya tarik yang dimiliki ibu kota provinsi NTB itu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra mengatakan, kesiapan tidak hanya difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan wisata, tetapi juga pelayanan seluruh pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, pelaku UMKM kuliner, hingga penjual souvenir diminta memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang tetap bersahabat.
4: Dan terkait untuk intervensi kegiatan-kegiatan, ya kami tentu dari Dinas Pariwisata tidak menyelenggarakan khusus, tetapi kami memang masih memiliki pagelaran-pagelaran rutin seperti yang di Luang Balo, kemudian di Pantai Ampenan, dan di Teras Udayana, yang jika memang bertepatan waktu pagelaran rutin kami, itu bisa menjadi daya tarik juga untuk MotoGP.
5: Menurut Cahya, seluruh hotel di Kota Mataram telah menyatakan kesiapan menerima tamu selama MotoGP berlangsung. Sementara itu, wisata kuliner Mataram dipastikan tetap menjadi magnet utama yang selalu diburu wisatawan setelah menikmati berbagai aktivitas di kawasan Mandalika. Ia menjelaskan beberapa agenda tahunan Dinas Pariwisata memang bukan dibuat khusus untuk MotoGP, namun pelaksanaannya sengaja diselaraskan dengan kalender penyelenggaraan balap dunia tersebut sehingga mampu menjadi alternatif hiburan sekaligus memperkaya pengalaman wisata para pengunjung. Bagi pemerintah Kota Mataram, MotoGP bukan sekedar agenda olahraga internasional. Perhelatan tersebut menjadi peluang untuk mempromosikan potensi wisata, menghidupkan sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, transportasi, hingga peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Dengan mengedepankan pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, serta rangkaian atraksi wisata, Kota Mataram berharap euforia MotoGP tidak hanya meninggalkan kesan bagi para wisatawan, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
3: Kita menuju ke informasi selanjutnya, pendengar. Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Target tersebut dipastikan dapat terpenuhi melalui dukungan seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari akses transportasi hingga harga akomodasi yang tetap kompetitif. Seiring upaya meningkatkan jumlah penonton, MGPA juga menegaskan komitmennya untuk terus membenahi berbagai fasilitas di kawasan sirkuit Mandalika guna meningkatkan kenyamanan dan pengalaman para pengunjung. Maya Oktarifa melaporkan untuk Anda.
1: Mengutamakan sirkuitnya dulu yang jelasnya. Kita akan dengerin.
6: Mandalika Grand Prix Association MGPA menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Target tersebut diharapkan bisa diraih melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, angka 200 ribu penonton menjadi target yang realistis meski penyelenggaraan MotoGP di Mandalika memiliki tantangan tersendiri karena berlangsung di Pulau Lombok. Selain faktor akses menuju Lombok, MotoGP Mandalika tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan ajang Formula One Singapura. Meski demikian, ia optimistis kedua ajang memiliki bangsa pasar yang berbeda sehingga angka kunjungan ke Mandalika akan konsisten.
1: Ya kalau saya sih harapan saya bisa mencapai 200 ribu ya kan, tapi kan memang kita mesti paham juga bahwa ini di pulau nih, pulau-pulau Lombok mungkin lebih banyak oleh masyarakat lokal ya. Harapan saya masyarakat dari luar negeri juga untuk datang, tapi memang kita tantangannya juga nggak gampang karena di hari yang sama Singapura bikin Formula One. Tapi kita harus optimis karena menurut saya marketnya berbeda, tapi bismillah dengan Veda sekarang selalu masuk top 10, semoga itu bisa membus untuk kita punya local hero yang kita wajib untuk mensupport.
6: Selain mengejar peningkatan jumlah penonton, MGPA juga berkomitmen terus membenahi fasilitas di kawasan sirkuit. Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah permintaan pemasangan atap pada tribun penonton untuk meningkatkan kenyamanan saat menyaksikan balapan. Sehingga pihaknya mengakui penambahan

0: Salah satunya dengan menjaga harga tiket pesawat dan tarif hotel tetap rasional selama penyelenggaraan MotoGP. Adapun saat ini okupansi hotel jelang MotoGP diklaim sudah mencapai 70%.
1: Informasi selanjutnya mendengar, demi mensukseskan pagelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, masyarakat merasa pemerintah perlu untuk mempersiapkan berbagai hal agar acara berlangsung dengan maksimal. Berikut tanggapan dari masyarakat.
2: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotip. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar hotel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
3: Halo, saya Putri Karmatullah dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
4: Oke, nama saya Faula Nanda dari Trongtawa. Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
1: Ya, mendengar masih dari informasi MotoGP. MotoGP Mandalika 2026 tinggal menghitung bulan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan berbagai persiapan, mulai dari ketersediaan akomodasi, transportasi hingga pengendalian tarif hotel agar penyelenggaraan berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa skenario yang telah disiapkan? Berikut penjelasan Kepala Bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Apronova, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Alwi.
5: Pak Habib, izin, diprediksi bahwa MotoGP 2026 ini akan lebih ramai dari sebelumnya, Pak Habib. Ini strategi dari pemerintah provinsi sendiri untuk menjamin akomodasi para penonton ini seperti apa, Pak Habib?
6: Terima kasih Pak Alwi, RRI. Memang untuk persiapan awal kemarin menyambut MotoGP ini, kami dengan IPDC, kemudian Asosiasi Perhotelan dan Restoran, dan juga Asosiasi Tour and Travel, melaksanakan rapat permulaan untuk melihat khususnya kesiapan dari unsur akomodasi, tentunya yang paling mendasar ya, terkait dengan kesiapan kita. Kita kemarin menzonasi kawasan-kawasan yang sekiranya akan mendapatkan limpahan dari penonton MotoGP, yaitu kawasan Mandalika sendiri, kemudian dan sekitarnya, kemudian kawasan Mataram, kemudian Senggigi dan Gili juga. Nah, Gili kan ramai juga tamu di sana. Nah, itu ke situ. Ya, dan sebagian kecil juga ada ke Lombok Timur juga di bagian Ekat, apakah di situ gitu. Nah, itu yang nanti kita perkuat akomodasinya. Kita akan ajak nanti teman-teman di asosiasi hotel di masing-masing kawasan atau zonasi itu untuk bertemu, melaporkan kondisi ketersediaan kamar yang ada. Kemudian nanti juga akan kita kaitkan dia dengan jumlah penonton yang hadir, khususnya jumlah penonton yang kira-kira hadir dari luar daerah NTB, karena itu yang akan menggunakan akomodasi juga baik dari luar negeri ataupun dari kota-kota lain di luar NTB. Itu yang akan kita mix and match-kan jumlah mereka itu. Kemudian selain kesiapan akomodasi juga yang akan kita kawal ke depan, tentu juga terkait dengan menjaga lonjakan harga akomodasi juga tentunya gitu ya. Karena itu isu-isu cerita-cerita itu kan tetap menjadi bahan untuk menjadi perhatian kita bersama gitu kan. Memang terkait dengan harga ini kan tergantung supply and demand. Tapi betul, ada harga-harga yang masih masuk akal dan tidak melampaui batas. Dari situ kita

0: harus jaga, dan itu harus dibuat kesepakatan antar persatuan hotel nanti. Tidak bisa juga pemerintah mengatur itu terlalu jauh, karena ini bisnis ya kan. Jadi kita hanya memfasilitasi, membuatkan regulasi dan mengakselerasi nanti gitu. Tapi di lapangan itu kan teman-teman hotel yang punya kepentingan nanti. Makanya kita hanya bisa mengarahkan teman-teman hotel nanti untuk mendepakati dengan yang lain, kira-kira sebatas mana lonjakan ini bisa diterima gitu.
1: Pak Tabit, dari pembicaraan awal kemarin itu, ada berapa jumlah akomodasi yang sudah terpetakan, baik dari Mandalika sendiri sampai dengan Gili maupun Lombok Timur?
0: Kemarin itu ada sampai menyentuh 18.000 kamar nih. Dan sekali lagi, tentu ini kan tamu-tamu dari luar yang kita anukan gitu. Tidak tamu daerah ya. Mungkin penonton bisa banyak nih. Tapi kan itu juga ada yang penonton kita dari NTB, Lombok, Sumbawa juga.
1: Izin Pak Kabit, berarti dengan sebaran zonasi penginapan ini berarti akan dibarengi juga dengan transportasi juga di sana gitu ya Pak Kabit ya, untuk memudahkan penonton.
0: Iya harus terintegrasi itu kan, apa-apa satu paket nanti itu kan akan di ini kan diintegrasikan pelayanan. Jadi kita ingin menciptakan pokoknya dari tahun ke tahun MotoGP ini lebih baik, lebih terkoordinatif, terstruktur gitu kan. Pelan-pelan namanya kita belajar di pengalaman juga kan. Jadi tapi kan udah kelihatan nih simpul-simpul yang biasa menjadi kendala kita, harga akomodasi, terus kemudian ketersediaan akomodasi, transportasi, kemudian juga apa, keamanan juga kan.
1: Terakhir Pak Kabit, mungkin apa yang menjadi penekanan pemerintah provinsi terhadap pelaku hotel ini supaya tamu-tamu kita juga aman, nyaman, dan tertarik gitu selain nonton MotoGP?
0: Harapan kita ya teman-teman hotel, travel, bekerja sama, melakukan bundling atau menyatukan paket-paket wisata menjadi lebih besar agar masa tinggal tamu bisa lebih lama gitu. Mudah-mudahan teman-teman hotel atau travel bisa satu pintu atau satu paket antara penerbangan, hotel, tiket pesawat dengan turnya jadi satu kali bayar tamu, kan itu lebih enak kita menjaga tamu biar tidak cepat meninggalkan tempat kita. Tapi dengan adanya satu paket itu bisa membuat tamu menjadi lebih nyaman karena sekali bayar dia dapat banyak aktivitas, banyak layanan di bundling gitu. Nah itu sih harapan kita Pak, dan teman-teman kayaknya juga pengen melakukan itu. Tapi intinya kita kan harus terkoordinasi itu semuanya antara pihak penjual tiket, pihak penyedia kamar, pihak tour operator yang menjalankan tour, yang memaketin tournya gitu kan, pihak travel yang mengurus transportasinya harus terintegrasi itu. Nah itulah yang kita harapkan ke depan. Desa wisata juga kita akan kuatkan nanti agar bisa menjadi apa, destinasi wisata juga bagi wisatawan
1: tamu-tamu ya.
0: Itu juga termasuk juga menguatkan event-event pendamping, event-event setelah ataupun sebelum MotoGP gitu nanti. Untuk biar intinya kita membuat tamu lebih lama tinggal di tempat kita NTB tercinta ini.
1: Bagus ini Pak Kabit. Terima kasih Pak Kabit atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
3: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat bersama saya Bini Pertama, dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim.
4: Jadi kenapa irigasi penting? Memang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat Bapak Presiden dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Perbaikan tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produktivitas petani tetap terjaga sepanjang tahun. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Buleleng di tengah keterbatasan anggaran daerah. Selain perbaikan infrastruktur jalan, pemerintah pemerintah juga memfokuskan pembangunan pada jaringan irigasi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan hingga pertengahan tahun ini sebanyak 25 titik jaringan irigasi telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Menurutnya keberadaan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau.
4: Di bidang irigasi kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Memang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat Bapak Presiden dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali. Bagaimana menjaga kontinuitas air dalam mereka mensupport lahan kita itu. Ya sampai lahan kita yang di lahan kering kita pertahankan itu volumenya. Besaran air yang masuk ke lahan pertanian ya teratur dia. Di musim hujan nggak ada masalah, tapi bagaimana di musim kering juga mereka dapat air secara merata. Nah ini penting.
5: Ia menjelaskan perbaikan jaringan irigasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Buleleng. Kolaborasi tersebut bertujuan menentukan saluran irigasi yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan sawah produktif, lahan perkebunan hingga kawasan pertanian yang perlu dipertahankan sebagai penyangga produksi pangan daerah.
4: Kita support subak kita. Nah kami dengan teman-teman Dinas Pertanian kolaborasi. Mana ruas-ruas yang harus kita pertahankan, mana sawah-sawah yang kita pertahankan, mana abian-abian atau yang apa namanya kebun-kebun yang kita juga pertahankan. Nah itu penting sekali. Ada 25 ruas jalan irigasi yang kita perkuat. Jalan dengan arahan Bapak Presiden.
5: Menurut Adipta, pembangunan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air saat musim hujan, tetapi juga memastikan distribusi air tetap stabil ketika musim kemarau. Dengan demikian, petani dapat terus melakukan aktivitas tanam tanpa terganggu kekurangan air yang berpotensi menurunkan hasil panen. Pihaknya berharap perbaikan 25 titik jaringan irigasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus mendukung progres swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Mendengar trotoar yang belum aksi bilito, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan air jalur pedestrian dinilai masih menjadi hambatan utama mobilitas penyandang disabilitas netra.
6: Penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas di Provinsi Bali dinilai masih perlu ditingkatkan. Meski berbagai pembangunan mulai mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, aksesibilitas di ruang publik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, khususnya bagi penyandang tunanetra. Salah satu persoalan yang masih sering ditemui adalah kondisi trotoar yang belum ramah disabilitas, serta penyalahgunaan jalur pedestrian sebagai tempat parkir kendaraan, area berjualan, maupun lokasi pemasangan papan reklam. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan penyandang tunanetra yang masih banyak mengandalkan jalur pejalan kaki dalam beraktivitas. Selain pembenahan trotoar, pemerintah juga didorong meningkatkan fasilitas penyeberangan jalan yang aman, termasuk penyediaan lampu lalu lintas dengan isyarat suara. Ketua Satu Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi Bali Bidang Advokasi Hukum, HAM dan Hubungan Antar Lembaga, Inyoman Bawa kepada RRI mengatakan, fasilitas pejalan kaki menjadi kebutuhan paling mendesak bagi penyandang tunanetra.
7: Kalau di Bali sendiri belum bisa dikatakan ramah sekali, tapi ke arah itu memang sudah ada. Biasanya pada umumnya itu ya akses untuk pejalan kaki, karena trotoar itu banyak yang belum ramah dan juga sering disalahgunakan oleh masyarakat umum, entah itu parkir, entah itu berjualan, seperti itu.
6: Lebih lanjut, Nyoman Bawa mengajak masyarakat untuk lebih menghormati hak pejalan kaki serta memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas saat menggunakan fasilitas umum.
7: Kami memohon sebagai pejalan kaki, gunakanlah sarana pejalan kaki dengan bijak. Nah, dia bijaknya di sini, yang pertama tidak parkir di sarana pejalan kaki, kemudian tidak juga berjualan. Memang semua perlu hidup, tapi kita juga perlu sarana untuk berjalan kan.
6: Pembenahan infrastruktur yang aksesibel disertai meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap hak penyandang disabilitas diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang lebih aman, inklusif, dan setara bagi seluruh warga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang.
8: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
9: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Menurutnya, penyebaran informasi mengenai jenis dan modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Ia menilai pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
8: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Kita harus update banget nih perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja Buleleng ini itu sendiri.
9: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menjelaskan tema Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Dipilih karena pendidikan tentang bahaya narkotika harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk membedakan hal yang baik dan berisiko agar memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkotika. Edukasi dilakukan secara sederhana sesuai usia, termasuk mengenalkan makanan, minuman, dan obat yang aman maupun yang berbahaya.
8: Dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil. Kita mulai baru beranjak gimana dewasa, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah. Itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk.
9: Lebih lanjut, Komang Yuda mengingatkan narkotika kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. Karena itu, BNNK Buleleng mendorong sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Selanjutnya mendengar, kita beralih ke berita olahraga. Ikatan Pencaksilat Indonesia Badung menggodok 45 pesilat untuk digadang-gadang menjadi tim bayangan Porprov Bali. Promosi dan degradasi total diberlakukan untuk menjaga kualitas para atlet.
10: FC Badung sudah menyiapkan atlet 45 orang.
11: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Badung menggodok 45 pesilat untuk diproyeksikan menjadi tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Para atlet tersebut kini dalam pantauan tim pelatih di masing-masing perguruan dan menjalani latihan secara intensif. Ketua Harian Pengkab IPSI Badung, Putu Sugiarte, kepada RRI di Badung kemarin mengatakan, sebagai sarana menguji kualitas para pesilat, masing-masing perguruan pencaksilat di Badung telah menyiapkan kejuaraan. Saat ini tercatat 8 perguruan resmi yang bernaung di bawah bendera IPSI Badung.
10: Semua perguruan yang ada di Kabupaten Badung akan ikut mengambil bagian seleksi bulan November yang akan datang. Ya, sebelum bulan November ini, dari bulan September sudah ada seleksi-seleksi ataupun kejuaraan-kejuaraan yang dipakai oleh perguruan.
11: Putu Sugiarte mengatakan promosi dan degradasi tetap diberlakukan. Dari 45 atlet ini akan disaring lagi karena yang akan berangkat ke Porprov Bali tidak lebih dari 39 orang termasuk ofisial dan tim pelatih.
10: Disaring karena menentukan adalah 39 atlet termasuk ofisial dan pelatih.
11: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Imadi Sutamo, mengatakan persiapan menuju Porprov Bali di Buleleng harus dilakukan jauh-jauh hari. KONI Badung sudah melakukan pemanggilan cabang olahraga dan melakukan evaluasi untuk masing-masing cabor.
12: Ya, kami persiapan Porprov memang sudah jauh-jauh hari, dalam artian kami sudah mengadakan evaluasi terhadap cabor-cabor tentang apa yang diperoleh di Porprov sebelumnya. Itu menjadi barometer kami untuk persiapan Porprov tahun 2027 di Buleleng.
11: Made Sutama menambahkan, sejumlah cabor juga telah menyetorkan tim bayangan ke KONI Badung. Nantinya KONI Badung akan melakukan monef secara kontinu untuk memantau perkembangan atlet yang telah masuk tim bayangan. Ia menargetkan awal tahun 2027 sudah mampu terbentuk tim definitif yang akan diberangkatkan menuju Porprov Bali di Bumi Panji Sakti Buleleng. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200 ribu orang. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Pastinya Sukma akan temani Anda yang jam 5:30 ini udah OTW pulang ke rumah, atau ada juga sebagian dari pendengar yang mungkin hari ini kerja atau shift malam, jadi jam segini masih OTW ke tempat kerja gitu ya. Sukma akan temani perjalanan Anda tentunya pendengar dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1. Setelah ini lagu dari Hi-Fi, Sama-sama Tahu, akan saya putarkan untuk Anda di Denpasar sore hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 di wilayah Denpasar atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, pendengar, di jam-jam segini udah jam rawan dan jam kritis juga ya. Kayaknya perut udah meronta-ronta pengen diisi dengan makanan. Kalau pendapat atau pilihan pendengar sendiri hari ini mau makan apa nih? Di hari Senin ya, makanan yang enak gitu ya untuk dikonsumsi pulang kerja dan di sore hari ini apa gitu ya. Karena kalau menurut Sukma apa ya, sekarang juga kayaknya di pinggir jalan Hayam Wuruk 70 ada banyak sih pilihannya pendengar ya. Ada mie ayam, ada nasi padang. Kalau ada yang mau makanan Bali juga ada sate babi atau lawar. Kalau ngomongin lawar gitu ya pendengar ya, biasanya kita pikiran ini kayaknya langsung tertuju ke campuran sayur kacang atau nangka muda dengan bumbu basa genep gitu ya yang kuat. Namun di beberapa sudut desa di Bali ternyata pendengar terdapat ada varian lawar yang lebih eksotis dengan cita rasa khas, yaitu adalah lawar Don Belimbing. Apakah Anda udah pernah nyobain pendengar lawar daun belimbing atau lawar daun belimbing gitu ya dalam bahasa Indonesianya? Iya, mungkin dari pendengar yang udah pernah nyoba lawar daun belimbing, boleh banget nih sharing-sharing juga ya. Di mana sih dagang lawar daun belimbing yang paling enak gitu ya, yang masih kita bisa jangkau di wilayah Denpasar, atau yang mau spill-spill cara buat lawar daun belimbing yang mantep gitu ya, yang bisa kita recook di rumah, Anda juga bisa sekali untuk sharing-sharing bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga pendengar, tentunya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Afghan featuring Isyana Saraswati, Feel So Right, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kemarahan manusia itu bermacam-macam. Ada yang lekas marah, lekas tenang, dan lekas hilang. Sebagian lambat marah, lambat pula reda. Sebagian lagi lambat marah tetapi cepat reda. Yang ketiga ini terpuji.

0: 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Iya, pendengar, tentunya Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, pendengar, Sukma di sini ingin berbagi informasi untuk Anda yang di mana TP atau tim penggerak PKK Provinsi Bali melalui aksi sosial bergerak dan berbagi tahun 2026, yang di mana tentunya TP PKK Bali memperkuat seperti itu sinergi melalui aksi sosial bergerak dan juga berbagi. Yang di mana pendengar, kegiatan ini digelar di 3 desa di Kabupaten Gianyar dan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TP PKK, perangkat daerah dan juga masyarakat dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial hingga ke lapisan paling bawah. Iya, dan juga pendengar, informasi tadi saya lansir dari laman rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin secara lebih lengkap membaca dan menyimak artikelnya, Anda bisa sekali untuk langsung ke laman kami rri.co.id. Dan juga tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Sukma akan temani untuk Anda yang hari ini masih terjebak macet, padahal udah deket gitu ya, lagi sedikit udah nyampe rumah. Sukma akan temani ruang dengar Anda juga untuk para pendengar yang mungkin hari Seninnya dipakai untuk jalan-jalan. Ya, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 tentunya. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 RRI dan Pasar.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: keringetan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Pro 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengar, pastinya setelah seharian bergelut dengan polusi, debu jalanan, ditambah juga pastinya gerah dan macet ya. Hal yang pertama yang paling Anda dambakan pas sampai rumah pasti mandi ya kan? Tapi tahu gak sih pendengar, suhu air mandi Anda di malam hari ini juga ternyata punya pengaruh beda buat tubuh Anda. Iya, jika Anda merasa otot-otot bahu dan leher kaku karena terlalu lama menatap layar komputer, mandilah dengan air hangat. Iya, karena air hangat pendengar bisa membantu melebarkan pembuluh darah dan merelaksasi otot yang tegang. Tapi kalau pendengar merasa sangat mengantuk dan butuh kesegaran instan, nah yang paling diperlukan adalah guyuran air dingin ya. Ini adalah pilihan yang tepat sekali untuk Anda bisa mengembalikan energi Anda pendengar. Iya, manapun pilihan Anda pendengar, yang penting jangan langsung mandi pas badan masih berkeringat ya. Anda bisa beri jeda 5-10 menit agar suhu tubuh Anda beradaptasi dulu. Dan mau apapun pilihan Anda, mandi pakai air dingin atau air hangat, bebas gitu ya, yang penting sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Yang penting mandi ya pendengar ya, karena sudah beraktivitas seharian dan memang ini waktunya untuk mandi. Dan pastinya tubuh Anda juga perlu tuh mandi. Iya, jangan malas-malas mandi ya pendengar, karena pastinya ada manfaatnya juga untuk tubuh Anda. Dan pastinya Anda pun nanti akan lebih segar, tubuh Anda pun juga akan lebih ringan rasanya karena sudah berhasil gitu ya, udah mandi dengan bersih. Karena tadi seharian pastinya udah terlalu banyak terkena dengan debu dan polusi di jalanan. Iya, dan juga tentunya pendengar, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar malam hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar, kali ini kami juga punya informasi nih buat Anda, yang dimana Kejaksaan Negeri Bangli akan hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang peran kejaksaan dalam mencegah bullying di era media sosial. Pasti banyak yang penasaran kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Dan untuk Anda yang gak sempat dengerin di radio, Anda juga bisa sekali streaming lewat aplikasi RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya ya pendengar ya, di hari esok Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 11 sampai 11.50 WITA. Kita akan ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi jangan ragu untuk bisa ikut berinteraksi ya teman-teman. Sampaikan pertanyaan atau komentar kalian melalui WhatsApp di 0896 7812 3830. Kejaksaan Negeri Bangli hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan kalian gak ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di media sosial beredar sebuah video yang menampilkan Menteri Pertahanan Jafri Samsudin seolah-olah mengumumkan program bantuan dana pensiun tahun 2026. Dalam video tersebut disebutkan bantuan diberikan kepada para pensiunan ASN dan masyarakat diminta segera mendaftar melalui tautan yang disertakan karena kuotanya terbatas. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, dilansir dari tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut merupakan hoax dan terindikasi sebagai modus penipuan. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun informasi resmi dari Kementerian Pertahanan mengenai program bantuan dana pensiun tahun 2026. Tim Cek Fakta Kompas.com juga tidak menemukan pengumuman tersebut pada akun Instagram resmi Menteri Pertahanan Jafri Samsudin. Kejanggalan itu kemudian diperkuat pendengar melalui pemeriksaan menggunakan platform pendeteksi kecerdasan buatan Hive Moderation dan Suku AI Detection Assistant. Hasil pemeriksaan menunjukkan video tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Hive Moderation mendeteksi probabilitas video buatan AI mencapai 99,9%, sedangkan Suku AI Detection Asisten menunjukkan probabilitas sebesar 96,98%. Selain itu, tautan yang disertakan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Pertahanan. Tautan tersebut justru mengarahkan pengguna ke Facebook Messenger dengan nama akun Berita Viral 2026, yang tentunya berpotensi dimanfaatkan untuk memperoleh data pribadi sebagai modus penipuan. Berdasarkan hasil penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, dapat disimpulkan bahwa video yang menampilkan Menteri Pertahanan Jafri Samsudin mengumumkan program bantuan dana pensiun 2026 adalah hoax. Masyarakat diimbau untuk tidak mengakses tautan mencurigakan maupun memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipastikan keabsahannya. Semoga ke depan kita semakin cermat dalam memverifikasi setiap informasi yang beredar sehingga terhindar dari hoax, penipuan digital dan juga penyalahgunaan data pribadi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: woman gets off that train, it was like God Almighty arrived. It was like seeing daylight. I mean, I could have packed up and left a million times, you know. Not that we never fought. You can overcome that, you know. It's very easy. And as I told her, never go to bed without kissing goodnight. It's the worst thing to do. Don't ever, ever do that. And if you can't, and if you don't feel comfortable doing it, you're in the wrong place. Get out.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati

0: poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Dewa, lagu cinta, sudah menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini, pendengar. Dan juga tentunya untuk Anda yang hari ini atau yang malam ini sudah sampai rumah, jangan lupa dan juga pastinya jangan skip untuk double cleansing ya, terutama untuk Anda yang bekerja sambil berkendara motor, pastinya udah terkena tumpukan debu, minyak, dan pastinya ada sisa makeup atau sunscreen yang masih menempel sejak pagi tadi, yang dimana tentunya itu tidak akan cukup kalau Anda cuma basuh dengan sabun muka biasa aja ya pendengar ya. Jadi ayo sempatkan waktu untuk melakukan double cleansing sore ke malam hari ini. Tentunya Anda bisa bersihkan terlebih dahulu wajah Anda menggunakan micellar water atau cleansing balm. Baru setelah itu Anda cuci muka Anda atau wajah Anda dengan facial foam, yang dimana tentunya langkah ini mungkin terdengar kecil atau kayak simple gitu ya, gampang. Tapi langkah kecil ini pendengar penting sekali untuk mencegah pori-pori tersumbat yang bisa memicu jerawat atau wajah kusam akibat polusi jalan. Jadi jangan lupa dan pastikan Anda jangan skip untuk double cleansing malam hari ini ya pendengar ya, agar besok pagi kulit Anda dan pastinya Anda juga siap serta tampil dengan lebih percaya diri. Iya, dan juga pendengar, setelah ini lagu dari Batas Senja, kita usahakan lagi akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini pendengar.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
3: Satu 5,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 MHz dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Satu buah informasi untuk Anda pendengar yang di mana Universitas Dianapura atau Undira sukses menyedot perhatian publik lewat gelaran Undira Run 5K yang berlangsung di Desa Wisata Carangsa Kecamatan Petang, Badung pada Minggu 5 Juli 2026. Dan juga pendengar, ribuan pelari dari berbagai daerah sudah tampak memadati garis awal sejak pagi-pagi buta. Karena juga untuk event pada tahun ini mengusung tajuk Against Diabetes, yang dimana ajang ini ternyata bukan sekedar untuk kompetisi lari biasa pendengar, tapi Undira juga membawa pesan kuat kepada masyarakat Bali untuk membentengi diri dari ancaman diabetes sejak dini melalui olahraga teratur. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk mengaksesnya juga pendengar, untuk menyimak secara lebih lengkap gitu ya, untuk artikel mengenai Undira Run 2026 ini Anda bisa akses melalui laman kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, lagu setelah ini dari Sam Smith, Like I Can, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini pendengar.

Meskipun sebagian besar bumi kita terdiri dari air, persediaan air bersih di bumi sangatlah terbatas karena 97% air dari muka bumi ini adalah air laut yang tidak bisa diminum atau digunakan manusia. Hanya 3% dari air di bumi ini adalah air bersih yang bisa kita gunakan. Hanya 1% yang bisa kita minum, sedangkan 2% lainnya terperangkap dalam es dan geyser. Tetapi sekarang, karena ulah manusia, banyak hutan yang ditebang dengan berbagai polusi yang disebabkan juga oleh ulah manusia. Persediaan air bersih kita semakin berkurang, padahal kita menggunakan air bersih untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Karenanya penting sekali untuk menghemat air agar persediaan air bersih kita cukup. Tetapi sekarang banyak hutan yang ditebang dan berbagai polusi yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Persediaan air bersih kita semakin berkurang, padahal kita menggunakan air bersih untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Karenanya penting sekali kita menghemat air agar persediaan air bersih kita cukup. Salah satunya dengan tidak membuat polusi air. Cara lainnya adalah dengan membuang air limbah rumah tangga maupun pabrik secara tepat. Ini bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih di bumi kita yang kita cintai. Ayo kita hemat air mulai dari sekarang.

0: Aduh, Bri.
1: Adek, kenapa?
0: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil rupanya. Adek kan hebat.
0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, dan juga untuk para pendengar yang juga baru bergabung melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda pendengar sampai sebentar lagi ya di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, malam-malam gini pendengar pastinya perut udah mulai keroncongan juga, apalagi sepulang kerja. Dan pastinya makan malam itu memang jadi momen yang paling nikmat ya, karena ibaratnya self reward ya setelah lelah bekerja seharian, apalagi hari ini adalah hari Senin. Ya, namun untuk Anda pendengar, agar tidur Anda malam nanti lebih berkualitas dan tidak bangun dengan rasa begah, cobalah untuk tidak makan makanan yang terlalu berat atau terlalu berminyak di atas jam 8 malam ya. Karena kalau Anda terpaksa makan malam agak larut karena terjebak macet, pilihlah menu yang mudah dicerna seperti sup hangat, sayuran, dan buah-buahan. Karena pendengar, mengonsumsi makanan berat terlalu dekat dengan jam tidur itu bisa memicu asam lambung naik atau GERD, dan ada juga efeknya yaitu membuat tubuh Anda malah terasa lelah saat bangun besok pagi. Pastinya nggak pengen dong kalau di hari esok tubuh malah tidak fit, dan pastinya mood juga nggak baik yang berujung kepada pekerjaan atau kegiatan tidak bisa berjalan dengan semestinya nih pendengar. Ya, jadi maka dari itu untuk Anda yang baru sempat makan di pukul 8 malam lewat gitu ya, usahakan untuk pilih makanan yang lebih ringan seperti sup hangat, sayuran, atau buah-buahan. Dan juga pendengar, tentunya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini juga lagu dari Tulus, Jatuh Cinta, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Topeng Sidakarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2015. Topeng Sidakarya berasal dari dua kata, yaitu topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidakarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Tari topeng Sidakarya merupakan pelengkap dari upacara yatnya di Bali. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tari ini, secara simbolis penari mengembangkan uang kepeng dan beras kuning sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran.
1: Bunda!
2: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
3: Tanpa disadari perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Roni Parulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga sudah semakin merapat ke pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini rekan saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri sampai bertemu kembali dengan Sukma tentunya di hari Selasa besok. Sukma akan kembali menyapa ruang dengar Anda dari pukul 3 sore sampai 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut HUT Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
1: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktorat Narkoba.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
2: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
0: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, di Bini Ruandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
5: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
4: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
6: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
5: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Sekalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
2: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
3: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
2: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekarang sedang dilakukan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
5: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
4: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
5: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pot yang
1: dan pendengar pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Pot FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Pot FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Iya, masih siarkan langsung dari HM Work 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar Rahajeng Wingi. Puna Pigatre, semoga baik-baik aja ya untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada di hari Senin ini, 6 Juli 2026. Saya Dharma Chandra dan juga operator Wayan Switra akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini. Dan seperti biasa ya, kalau malam itu ada namanya Senandung Malam ya, nanti yang mau request atau salam-salam boleh di WhatsApp kami 0896 7812 3830, atau di pesawat telepon kami di 0361 222 161. Tapi nanti Senandung Malamnya kurang lebih jam 9:30 nanti ya, karena setelah ini kita akan dengarkan terlebih dahulu ada Mimbar Agama Islam ini dengan judul Prasangka Adalah Fitnah ya. Ini dibawakan oleh Ibu Titin, lalu juga ya Ibu Titin Herawati. Lalu ada Sandiwara Radio setelah itu, yaitu dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan. Ini persembahan dari RRI Wovendigul. Dan setelah itu kurang lebih nanti sekali lagi jam 21.20 ya, nanti kita akan masuk di sesi Senandung Malam ya. Sekali lagi ya, nanti mau bergabung boleh di 0896 7812 3830, itu WhatsApp kami, atau di 0361 222 161. Oke. Dan dalam rangkaian Denpasar malam ini, saya tunggu hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, senang sekali karena kita bisa berjumpa kembali di kesempatan ini dalam acara Mimbar Agama Islam bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman dan juga nikmat kesehatan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan, kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dicurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat dan sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam mimbar agama Islam kali ini kita akan membahas topik tentang prasangka adalah fitnah. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, interaksi manusia baik antar individu si A dan si B maupun antar kelompok, kelompok Y, kelompok Z, tidak dapat dilepaskan dari suatu proses yang disebut dengan proses kognitif. Apa yang kita lihat dari orang lain atau apa yang dilihat orang lain dari kita adalah sebuah informasi. Ia masuk ke dalam sebuah proses kognitif yang kemudian diproses oleh mekanisme berpikir kita untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini bisa berupa penilaian yang dapat diukur dalam kerangka positif maupun negatif. Misalnya, kita punya teman yang cara bicaranya kasar. Cara bicara ini dalam sesuatu yang kita tangkap dari dia, kemudian kita proses dalam sistem berpikir kita dan akan menghasilkan kesimpulan tertentu. Katakanlah kemudian kita menyimpulkan, oh teman saya ini orangnya pemarah. Dari caranya bicara itu ya, kita sampai pada kesimpulan seperti itu. Proses antara informasi tentang cara berbicara yang kasar hingga memunculkan penilaian bahwa subjek adalah orang yang pemarah adalah sebuah proses yang berlangsung di dalam kesadaran pikiran kita. Pertanyaannya kemudian sejauh mana kesimpulan atau penilaian kita terhadap sesuatu atau terhadap seseorang memang sesuai dengan fakta, baik fakta suatu kejadian ataupun fakta tentang orang tersebut. Hal ini tentu saja hal yang pantas untuk ditanyakan. Mengapa? Lebih lanjut, kita mungkin akan bertanya, apakah tidak mungkin terjadi bias-bias tertentu yang kemudian membuat penilaian kita tidak menjadi objektif atau penilaian kita menjadi tidak akurat? Terlebih seringkali kita memiliki informasi-informasi yang terbatas. Nah, proses penilaian ini yang seringkali berlangsung bahkan tanpa proses kognitif yang kompleks, yang dikenal dalam istilah keseharian kita adalah prasangka. Jadi prasangka itu muncul dari proses penilaian yang tidak melalui proses kognitif. Jadi tidak melalui proses berpikir yang panjang, membandingkan, mempertimbangkan, tetapi hanya dari sekedar melihat, wah orangnya kasar nih, dari cara berpikir dia, wah orangnya pemarah, wah orangnya sombong, misalnya seperti itu. Hanya dengan melihat sekilas bahkan. Nah, jadi inilah yang dikenal dengan istilah prasangka. Dalam Islam ia disebut dzon. Ya. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin yang berbahagia, prasangka merupakan salah satu sikap atau perilaku negatif yang dapat menimbulkan konflik, baik bagi individu maupun kelompok. Dalam Islam,
prasangka buruk disebut dengan istilah su'udzon, ya. Jadi itu merupakan salah satu penyakit hati yang dapat merusak akhlak dan pahala yang dimiliki oleh seorang mukmin. Manusia seringkali berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya, sering kita lihat dalam keseharian kita, sering sekali. Lebih jauh lagi, bahkan bukan hanya berprasangka, tetapi menuduh bermacam-macam tanpa alasan, hanya berdasarkan prasangka tadi. Padahal amalan kita akan kacau, ya, bila kita terus-terusan memelihara pikiran dan hati yang dikuasai oleh setan. Berprasangka buruk merupakan sifat tercela dan tak disukai oleh Allah SWT. Islam melarang umat muslim berprasangka buruk pada siapapun, karena prasangka buruk itu dapat menimbulkan emosi yang tidak stabil bagi para pelakunya. Selain itu, perilaku ini akan membuat seseorang selalu merasa benar sehingga tidak mau mendengar pendapat orang lain. Prasangka bisa dikatakan tidak sedikit pun mendatangkan kebaikan. Bahkan terlalu larut pada prasangka buruk akan membuat kita larut dalam rasa cemas, gelisah, dan tidak tenang. Karena memelihara emosi negatif dalam diri juga akan membuat aura jiwa menjadi negatif. Semua orang seolah-olah akan terlihat seperti musuh dalam selimut, bermuka dua, penjahat, pengkhianat, dan lain-lain. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, lalu bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terjebak dalam prasangka negatif? Islam memberikan kecaman yang keras kepada mereka yang berperilaku berdasarkan prasangka. Kita tahu istilah ya, yang umum, yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tentu saja, karena fitnah sangat mungkin lahir dari prasangka yang ada dalam pikiran kita. Lebih jelas lagi, Allah menegaskan terkait dengan prasangka yang sangat mungkin memunculkan pergunjingan itu dengan kecaman yang keras. Dalam surat Yunus ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang insya Allah artinya, prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran apapun. Jadi prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran apapun. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, yang insya Allah artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Landasan moral dari ayat di atas tentunya dapat menjadi motivasi bagi kaum mukmin untuk menjauhi prasangka yang negatif terhadap orang lain. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya kita menjauhkan diri dari kecenderungan berprasangka negatif? Beberapa poin yang kita bangun berdasarkan level pikiran dan perasaan kita berikut ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, tekankan bahwa pikiran kita atau apa yang kita pikirkan really matters. Jadi benar-benar penting. Ia bisa menjadi akar dari banyak persoalan, baik yang sifatnya individual maupun sosial. Kita perlu mengelola pikiran kita agar senantiasa objektif dan hati-hati. Kalaupun ia mengandung bias, usahakan agar outputnya bernilai positif. Bahasa kerennya, bahasa anak muda sekarang itu, positive thinking. Tapi tetap saja poin utamanya adalah objektivitas dan kejujuran dalam memberikan penilaian maupun menarik kesimpulan. Kedua, fokus pada apa yang kita rasakan. Maka kita perlu berusaha untuk menumbuhkan perasaan positif dalam diri kita. Perasaan positif ini dapat dimunculkan dengan mengelola pikiran maupun perilaku kita. Pikiran positif akan memberikan dampak emosi yang positif. Perilaku positif pun demikian. Misalnya, apa yang kita rasakan setelah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang lain tersebut bisa jadi merasa bahagia karena menerima apa yang dia butuhkan. Dan kita pun bisa jadi merasa lebih bahagia karena membahagiakan orang lain. Begitulah
energi negatif yang muncul dalam prasangka ibarat kotoran yang masuk ke dalam air. Ia dapat dibersihkan dengan terus-menerus menambahkan air yang jernih ke dalamnya. Cara menambahkan air tersebut adalah pertama-tama memahami terlebih dahulu prasangka negatif itu muncul karena map pikiran kita sangat sempit. Jadi peta di dalam pikiran kita sangat sempit. Informasi kita, pemahaman kita itu sangat sempit. Kita tidak memiliki cukup banyak alternatif informasi untuk memberikan penilaian terhadap situasi eksternal yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, perluas peta pikiran kita. Semakin lengkap dan detail peta yang kita miliki, maka akan semakin kecil peluang untuk tersesat. Demikian juga ketika kita memberikan penilaian terhadap orang, kelompok, atau situasi. Semakin detail informasi, semakin lengkap gambarannya, maka semakin kecil peluang kita melakukan kesalahan judgment. Cara memperluas peta pikiran adalah dengan bertanya, melakukan klarifikasi, atau dalam Islam dikenal konsep bertanya yang keren yaitu tabayun. Jadi tabayun itu memperluas peta pikiran kita, melakukan klarifikasi, bertanya, dan lain sebagainya. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim 2563. Dengan demikian jelas, prasangka merupakan perbuatan yang berbanding lurus dengan dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan azab. Al-hadis, sedusta-dusta perkataan dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, prasangka sedapat mungkin harus dihindari dan hanya orang-orang beriman yang bisa melakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat ada dua jenis prasangka. Prasangka yang mendatangkan dosa dan prasangka yang tidak menampakkan dosa atau tidak mendatangkan dosa. Yang pertama yang dilakukan oleh orang yang berprasangka dengan menampakkannya melalui ucapan. Yang kedua dilakukan oleh orang yang hanya berprasangka dalam hati. Prasangka yang pertama bisa dikatakan lebih besar kemungkinan untuk berimplikasi dosa. Sedangkan yang kedua tidak. Namun jika dicermati, prasangka yang kedua pun bisa menjadi pembuka jalan terjadinya prasangka pertama. Ya, jadi saya ulang, jadi prasangka itu ada dua. Yang pertama itu yang mendatangkan dosa, dan yang kedua prasangka yang tidak mendatangkan dosa. Yang pertama dilakukan itu oleh orang yang berprasangka dengan menampakkannya melalui ucapan, sedangkan yang kedua dilakukan oleh orang yang hanya berprasangka dalam hati. Jadi kalau kita hanya, wah ini kayaknya orangnya pemarah nih, tapi dalam hati ya, itu tidak dosa. Tetapi hati-hati, karena jika kita cermati, prasangka yang kedua pun bisa menjadi pembuka jalan terjadinya prasangka pertama. Jadi tadinya hanya dalam hati, kemudian nah yang namanya kita manusia ya, melakukan segala sesuatunya kadang di luar keinginan ya, pada saat hilaf, akhirnya terucap dengan kata-kata. Sehingga prasangka yang kedua yang tadi cuma dalam hati bisa menjadi pembuka jalan terjadinya prasangka pertama. Sehingga orang-orang beriman tetap harus menghindari kedua model prasangka tersebut ya. Mungkin kalau 100% juga berat ya, rasanya tidak ada mungkin yang bisa. Karena kita masih manusia yang hatinya mudah untuk terbolak-balik. Oleh karena itu kita terus berusaha. Karena itu sebaik-baiknya adalah orang-orang beriman harus tetap menghindari kedua prasangka tersebut. Apalagi menurut banyak riwayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu justru melihat apa yang ada di kedalaman hati hambanya. Jadi artinya prasangka dalam hati kita ini juga tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak luput pantauan. Bahkan kita harus berhati-hati.
Hal ini kita perlu angkat ke permukaan. Mengapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi kita dengan sekitar lingkungan kita yang beraneka ragam latar belakang sosial budaya, agama, suku bangsa, dan juga pendidikan, sangat mungkin, sangat-sangat mungkin sikap saling berprasangka itu menjadi lumrah terjadi. Apalagi perbedaan itu tadi ya, latar belakang sosial, budaya, agama, suku bangsa, sehingga mudah sekali terjadinya hambatan komunikasi. Jadi ini disebut dengan hambatan komunikasi. Diawali dengan terjadinya hambatan komunikasi itu, ditambah lagi yang bersangkutan juga orangnya sering bernegatif thinking, sehingga muncullah prasangka-prasangka dan mungkin juga saling berprasangka satu sama lain. Kita bisa belajar dari tragedi Al-Ifku yang menimpa Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau disangka berselingkuh, masyarakat Madinah pun gempar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan. Gunjingan demi gunjingan, berhamburan di setiap sudut kota, ketegangan pun terjadi di mana-mana. Kedamaian hilang. Padahal berita itu hanya dusta yang sengaja disebar oleh orang-orang munafik. Untuk itulah menghindari prasangka sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selalu berusaha untuk menghindari dan menjauhinya. Hadirin pendengar Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, suuzon atau berprasangka buruk secara umum ada dua jenis, yaitu berprasangka buruk terhadap Allah dan berprasangka buruk terhadap manusia. Penjelasan tentang prasangka buruk terhadap Allah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 154 yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kamu setelah berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Ayat tersebut menjelaskan tentang prasangka buruk terhadap Allah. Disebut dengan sebutan buruk, yaitu prasangka jahiliyah. Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agama Islam. Allah akan memenangkan Islam karena ini merupakan sudah takdir sejak awal. Maka dari itu jauhilah prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tentang prasangka buruk terhadap sesama hamba Allah, yaitu sudah menyebarkan gosip atau biasa disebut fitnah tanpa mencari tahu asal-muasal masalah tersebut. Penyebab suuzon terhadap manusia adalah karena hati yang kotor. Kita tidak boleh menyakiti hati orang lain karena kita tidak mau disakiti juga oleh orang lain dengan prasangka buruk. Maka dengan itu kebalikannya sama, kita tidak boleh membuat orang lain sakit hati. Kaum muslimin, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, begitu pentingnya bagi seorang mukmin untuk menjauhi prasangka buruk atau suuzon ini, sehingga ada beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal tersebut. Yang pertama diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah cerita yang paling dusta, dan janganlah kamu saling memaki, saling mencari kesalahan, saling membanggakan, saling beriri, saling membenci, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Yang berikutnya diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Barra bin Azib bahwa Rasulullah bersabda dalam salah satu khotbahnya, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, janganlah kamu menggunjingi orang-orang Islam dan janganlah kamu mencari aurat yang dirahasiakan oleh mereka. Karena barang siapa mencari-cari aurat saudaranya, Allah akan mencari auratnya. Dan siapa yang dicari auratnya oleh Allah, pasti terbukalah auratnya itu, walaupun ia di tengah-tengah rumahnya." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah dirimu dari prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling bohong." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya sebuah ucapan." Pendengar Pro 1 RRI Denpasar sekalian, dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada mimbar agama Islam kali ini tentang prasangka adalah fitnah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi bahan introspeksi buat kita semua untuk meningkatkan kualitas pribadi serta keimanan kita, sehingga kita bisa memiliki keimanan yang lebih baik, bisa menjauhi prasangka buruk yang jelas-jelas tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang mana semua itu adalah karena keterbatasan saya sebagai manusia, karena sejatinya kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa lagi di lain waktu. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Pasar malam ini.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
2: Berani taruhan nggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, Ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Ya itu kan menurut Bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering menyiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
2: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
1: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
2: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
1: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh, Casemiro sliding Messi itu.
2: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
1: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
2: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
1: Semoga ya, semoga ini nanti Brasil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
2: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brasil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
1: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
2: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
1: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
2: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
1: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
2: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
1: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diem saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
2: Udah cepet masak
1: nasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Oke, sudah masuk di Senandung Malam ya. Dan di sesi pertama, yang mau bergabung nanti di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Dan sudah ada WhatsApp duluan yang nelpon, padahal lagi iklan ya. WhatsAppnya udah nelpon. Angkat dulu deh. Halo, Bu Iga.
5: Halo, Mas Sarma.
4: Sehat, Bu?
5: Selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Sehat. Kan takut keriting.
4: Takut keriting ya. Aduh, jadinya langsung apalagi iklan loh, Bu.
5: Iya, pokoknya spekulasi aja.
4: Padahal saya belum duduk loh itu. Gak apa-apa.
5: Ya tak dudukin saya, hey. Mas Sarma, duduk. Saya yang duduk duluan.
4: Ada ya ampun. Gimana malam ini, sana dingin gak? Atau masih apa? Sana panas gak sih, Bu? Lagi musim kemarau ikut panas gak sih sebenarnya?
5: Musim kemarau di sini malah lebih dingin.
4: Lebih dingin. Kalau malamnya lebih dingin juga berarti?
5: Wah, lebih dingin lagi. Oh, malamnya dini ya? Hari sampai pagi dingin sekali.
4: Berarti kering gitu, Bu. Dinginnya kering ya?
5: Iya. Ya. Dinginnya kering. tapi enggak. Kalau enggak ada matahari biasa-biasa saja.
4: Biasa aja ya?
5: Tapi kalau cerah, kalau cerah itu semakin dingin.
4: Oke. Tapi ini belum dapat hujan sama sekali dong berarti nih di sana sama sekali.
5: Belum.
4: Yaudah, sama berarti.
5: Cuma enggak ada matahari, enggak mendung, ya apa kabut aja gitu.
4: Kabut?
5: Iya.
4: Oh, kabutnya turun gitu.
5: Heeh. Jadi ya biasa enggak ada matahari gitu.
4: Ya pasti kan Bu Wiga juga di rumah aja kan. Kan gak kemana-mana kan. Biasanya kan.
5: Iya. Gak kemana-mana. Tapi kan ya pengen jemur.
4: Oh, pengen kemana-mana
5: apa,
4: ya. Oh iya
5: gitu.
4: Nih.
5: Pengen berjemur gitu. Oh jarang ada matahari.
4: Mau request lagu apa nih, Bu? Masih bebas nih saya cari.
5: Masih bebas ya. Saya mau yang lama ini.
4: Apa tuh?
5: Lagu lama juga dari Krisye. Merepih Alam.
4: Oke. Apa? Merepih
5: Alam.
4: Merepih Alam ya. Boleh. Nanti saya play buat sini ya.
5: Iya. Saya lagi seneng yang lagu yang jarang didengar,
4: oh, gitu,
5: yang dulu hit tapi jarang, sudah lama enggak diputar gitu. Jadi saya seneng. Itu pingin mengenang masa lalu.
4: Ya ampun. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa.
5: Kalau masa kini enggak usah kalau masa kini dinikmati.
4: Oh, iya betul gitu. Ya. Masa lalu dikenangi gitu ya, dikangeni.
5: Dikangeni, masa kini dinikmati. Masa esok?
4: Masa esok diapain, Bu? Didoain aja, Pak ya.
5: Apa ya? di planning yang baik.
4: Planning yang baik ya.
5: Tapi kalau kepleset ya halangan gitu aja.
4: Kira mau itu Deni Caknan, Bu. Kirain. Kan jarang Deni Caknan sini jarang maksudnya. Gitu.
5: Mas Dharma sama siapa ini?
4: Pak Wayan Switra malam ini.
5: Selamat malam Pak Wayan. Sudah siap kopi Pak Wayan?
4: Sudah nih, udah tidur duluan malah. Buat siap-siap melek.
5: Nanti ya. Nanti jam 2 ya.
4: Jam 2. Spanyol lawan Portugal nih. Aduh, nih seru banget.
5: Mana ya? Sama kuat ini.
4: Iya.
5: Mana ya? mau milih Spanyol takut
4: apa? Gimana sih?
5: milih Portugal, nanti Portugal yang kalah gitu. Pokoknya saya milih yang menang lah.
4: Menang aja ya.
5: Oh, saya tadi malam jagoan dukung Brasil malah Brasil
4: kalah. Brasil ya. Mendingan nggak usah ditonton juga Bu, nggak usah didukung, nggak usah ditonton.
5: Langsung tidur gitu. Nanti saya dukung yang menang aja lah. Oke. Salam buat Mas Dharma, sehat ya.
4: Iya, sehat.
5: Nanti sampai Allah. Berarti ini langsung.
4: Iya, nanti Linda, saya mau tidur aja.
5: Oh. Mbak Linda belum sampai.
4: Belum. Nanti dia subuh paling jam 2-an, jam setengah 2 paling.
5: Iya, semalam ramai sekali ya kumpul.
4: Iya Bu, itu kebetulan aja itu.
5: Saya sampai kaget.
4: Itu emang tuh biasa tuh ibu-ibu cowok iya. Hapsarina.
5: Tapi asik sih, happy aja. Oke lanjut, salamnya buat Pak Wayan sudah ya tadi. Buat Bu Indi, ayo Bu Indi, saya nomor 1.
4: Ini Bu Indi juga
5: nanti dapat piring.
4: Bu Indi juga keriting, Bu Wiga gitu katanya. Kayak takut keriting gitu. Nelpon di awal juga ternyata.
5: Buat Bu Indi, Bu Janura, Bu Ani, selamat malam. Bu Yos, Bunda Yos, selamat malam Bunda Yos. Maaf ya, saya kalau pagi tuh jalan-jalan jadi enggak di rumah. Terus kadang pagi juga megang cucu ya, ngemsi.
4: Megang cucu ya, MC.
5: Ngomong cucu.
4: Ya ampun, ada istilahnya sekarang ya. MC. Boleh Bu. Gak kepikiran saya.
5: Terus buat Bu Resmi, Bu Rahma di sana di Sumatera Barat ya.
4: Betul.
5: Mbak Ayu, terus Bu Ani Gunung Talang. Buat yang belum siapa lagi. Bunda Bu Rai monitor.
4: Oh ya. Yeah.
5: Sekali-kali gabung dong Bu Rai, pengin dengar suaranya. Terus buat Mas Andi, selamat malam Mas Sandi. Kayaknya Mas Sandi putus asa keriting terus tuh.
4: Iya, udah males. Alah, udahlah.
5: Dikeroyok ibu-ibu soalnya. Terus buat Pak Sanggulan, sugeng malam, selamat dalu Pak Sanggulan. Terus buat Pak Made, Pak Mangku, Pak Arya, Pak Govinda, Pak Wid. Lupa nanti Pak Widi, selamat malam Pak Widi. Nggak keriting Pak Widi. Terus siapa lagi ya yang belum, siapa ya Mas Anwar. Terus aduh semuanya saja yang ketawa ketiwi, pokoknya Bu Indi, ayo Bu Indi, Bu Farida hampir lupa, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih.
4: Oke. Terima kasih Bu Wiga.
5: Dapat satu kata ya,
4: MC. MC, ya ampun, ada aja deh.
5: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam. Oke, itu dari Bu Wiga. Kita ke pesawat telepon dulu gantian. Halo, senang malam.
1: Ya, senang malam.
4: Aduh, selamat malam Pak Andi Yudhistira.
1: Ya, kembali.
4: Tumben nih Pak.
1: Ya, kan masih bisa ini ada
4: monitor ya. Soalnya kayak sibuk itu ya, sibuk itu bola ya.
1: Pokoknya sekarang ini banyaknya ke Pro 3 gitu.
4: Pro 3 ya, saya juga dengar sih Pak. Waduh, masuk nih, waduh bola nih masuk nih Pak Andi nih udah mulai. Wah silakan Pak Andi Yudhistira, komentar biasa. Tapi emang seru sih Pak, dengarnya, nontonnya juga.
1: Cuman ada ini ada yang istilahnya kasus ini, istilahnya ini sebenarnya mencintai istilahnya FIFA ini.
4: Oh ini ya Pak, pemain Amerika ya?
1: Iya.
4: Yang balik lagi ya, strikernya kan?
6: sebenarnya ini ada intervensi dari Donald Trump, iya nih, Presiden Amerika Serikat gitu ya. Jadi ini istilahnya istilahnya gimana gitu, pokoknya tidak istilahnya mencengangkan, istilahnya itu dalam hal
4: iya gitu. Pak ya geseng juga sih, benar sih. Kan udah selesai jadi, di lapangan sudah diputuskan di oleh wasit betul. Juga kok di luar lapangan jadi, malah eh.
6: Jadi timnas Belgia ini merasa istilahnya ini ada ketidakadilan dari
4: kondisi
6: gitu ya, karena yang jelas Amerika Serikat akan bertemu dengan Belgia
4: nanti, iya nanti gitu, nih aduh
6: setelah laga Portugal
4: Spanyol nih Pak aduh. Ini panas nih juga nih, satu panas timnya Portugal Spanyol karena ya diunggulkan, satu panas gara-gara yeah. Donald Trump ya.
6: Iya, yeah. Yang jelas Spanyol ini kontra Portugal ini laga emosional gitu.
4: Iya
6: yeah,
4: sih Pak.
6: Sebabnya kalau seperti kita ketahui bersama hasilnya di final Liga Nations League gitu. Spanyol kalah.
4: Iya kalah ya kemarin waktu itu ya.
6: Di sama Portugal.
4: Portugal. Gitu, ya. Kedua kalinya yang nggak salah ya, National League ya, Portugal ya, saya lupa deh, National League juaranya.
6: Iya, juara Eropa ketemu juara National League gitu ya.
4: Oh iya, betul. benar. Tapi tetap aja Portugal jadi, yang menang.
6: Jadi, mungkin banyak yang menjagokan Spanyol, karena sejauh ini Spanyol belum pernah kebobolan gitu.
4: Iya sih, betul.
6: Iya.
4: Pemainnya antara juga,
6: pemainnya juga. Portugal juga, ya pemainnya tidak bisa dianggap istilahnya remeh karena selama ini seperti kita ketahui berlaga di liga elit Eropa gitu ya.
4: Iya deh. Nah, kita lihat nanti ya. Paling.
6: Jadi feeling saya ini kalau siapa? Disuruh memilih, saya pilih tim Matador ya.
4: Aduh, berapa tuh jadinya tuh?
6: Oh, kalau masalah prediksi skor ya itu tidak bisa.
4: Nggak bisa ya? Yang penting menang aja si Spanyol ya.
6: Ya, kalau misalnya melangkah aja ke perdelapan final ya, kalau Spanyol gitu.
4: Spanyol ya.
6: Di Portugal gitu ya.
4: Oke, okay. Kita lihat nanti. Ini seru juga nih soalnya.
6: Jadi komentar yang saya sampaikan di Prostat Radio Pasar mungkin begitu juga nanti.
4: Nanti di Prostat 3. Sama. Oke. Boleh ya. Ntar kita lihat ya. Apalagi Ronaldo. Saya enggak tahu deh nih. Kayak Ronaldo udah.
6: Ya, Ronaldo gimana ya? Cristiano Ronaldo yang jelas berambisi karena di gelaran Piala Dunia ini mungkin sudah yang terakhir.
4: Iya, last gitu, dance ya. Gitu ya.
6: Jadi kalau edisi yang akan datang mungkin sudah tidak lagi.
4: Iya,
6: gitu ya.
4: Ya, kita lihat.
6: Iya, datang juga istilahnya Ronaldo ini membawa timnya melangkah lebih jauh lagi gitu. Kalau bisa sampai ke puncak
4: final
6: gitu,
4: ya Pak.
6: Gitu ya. Apalagi Portugal ya seperti kita ketahui belum pernah juara dunia gitu.
4: Iya benar.
6: Kalau Spanyol sudah jadi musim tersendiri bagi Cristiano Ronaldo, tapi ya yang menentukan pasti hasil akhir gitu.
4: Betul. Ya kita lihat nanti seperti apa nih ya. Saya juga pengen bergadang nih. Mau request apa nih Pak lagunya?
6: Rupa ya dari Amelia.
4: Amelia. Judulnya apa tadi Pak?
6: Serupa.
4: Oh, serupa.
6: Iya.
4: Oke, siap. Aman, Pak. Amelia.
6: Salam tadi sudah di roti sama yang Ibu Wijati ya. Untuk semuanya aja sampai terjadi. Salam sehat ya.
4: Siap, salam sehat juga Pak Andi Distra.
6: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Distra ya. Kita lanjut WhatsApp. Oke. Halo, selamat malam.
7: Halo, senang malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yes, Bu Farida.
7: Sebentar, suaranya. Sudah.
4: Oh, udah. Dengar?
7: Oke. Sudah.
4: Aman ya. Sehat, Ibu?
7: Sehat, keriting.
4: Sehat, kerit.
7: Tak pernah apa?
4: Apa? Gak pernah apa? Tapi gak pernah menyerah gitu.
7: Takdir tak pernah dijalani ya.
4: Nah, ya tapi masih.
7: Takdir tak pernah aku pilih tapi harus ku jalani.
4: Aduh, iya dong. Mana sih udah dikasih nggak mau kan gitu. Tapi sehat Bu. Aduh batuk tuh Bu. Aduh, lagi batuk-batuk.
7: Terus apa ya, tadi di Bu Wiga ya, gabung. Beliau itu baru turun dari Sorong tadi.
4: Bu Farida, apa Bu namanya? Wah, lagi sakit, Bu.
7: Gara-gara apa ini? Gara-gara takdir terjalani.
4: Iya, berarti takdirnya emang lagi batuk kali, Bu Farida.
7: Takdir tak pernah kupilih, tapi harus kujalani.
4: Oh, harus kujalani. Kata Bu Wiga, asik-asik keriting, kata Bu Wiga tuh, buat Bu Farida.
7: Seperti perjalanan hidup ya.
4: Ya, kenapa keriting juga perjalanan hidupnya?
7: Bang Dharma, lagunya
4: apa? Lagunya apa? Abis ini minum dulu, Bu.
7: Tunggu.
4: Itu takdir kali ya, Bu ya. Keselak. Coba minum dulu, tenang ya. Abis ini ya, dilurusin.
7: Udah malam jarang minum.
4: Oh, pantes. Harus banyak minum, Bu, malam justru. Enggak apa-apa ke WC. Yang penting
7: kalau siang memang, kalau malam jarang.
4: Oke. Okay.
7: Seperti itu perjalanan ya.
4: Iya.
7: Hidup itu sebuah perjalanan ya.
4: Iya.
7: Bukan perlombaan.
4: Iya dong, betul. Kalau lomba mah 17-an.
7: Perlombaan hidup adalah sebuah perjalanan, tapi bukan untuk perlombaan.
4: Oke.
7: Okay. Kalau Bu Wiga tadi banyak ini. Ketawa ketiwi, kalau Bu Farida enggak ketawa ketiwi malam ini.
4: Waduh.
7: Paling kasih ini aja ya.
4: Apa tuh?
7: Jika yang ingin rindu silakan, itu aja.
4: Oh gitu, berarti lagunya mau yang sedih-sedih nih berarti nih?
7: Pilih lagu dari ini ya, Wahyu OS.
4: Wahyu OS?
7: Iya.
4: Apa tuh judulnya tuh?
7: Bila kau rindu
4: ya?
7: Sebut namaku.
4: Aduh.
7: Bila kau rindu sebut namaku.
4: Oke, Bu Farida gitu ya. Sebut namanya 3 kali. Lah ya gimana dong? Iya benar dong.
7: Hati-hati gak bisa tidur.
4: Oh, gak bisa tidur ya?
7: Malu nih.
4: Oh gitu.
7: Orang selalu setengah ini.
4: Jangan main-main nih. Waduh.
7: Hati-hati gak bisa tidur.
4: Waduh, dipatil nanti ya.
7: Bang Dharma yang mau kirim salam ya.
4: Boleh dong.
7: Bu Wigati ya, salam sehat ya. Tadi sesudah Ibu Wigati sehat.
4: Pak Andi Yudhistira.
7: Oh iya. Salam buat beliau. Pak Andi di Batam. Semalam beliau gabung tapi waktunya udah mepet. Karena berapa hari ini kata beliau tuh nomor kontak nggak ada, cuma sebut nomornya Bu Farida masih ada. Jadi semalam beliau kontak. Iya. Nah, terus Bu Farida nanti gabung. Ayo Pak Andi di Batam gabung ya. Ada Bang Dharma di sini, ada Purnama Sari juga, Pak Sandi, Pak Tami, Pak Mangku, Pak Nyoman, Pak Widi di Tokyo. Ayo, nggak nyangka tadi ya pas tadi siang buka TikTok live RR Jember. Ternyata ada Pak Widi. Ya sehat-sehat Pak Widi, ayo gabung ya. Ada Bang Anwar ya. Pak Sandi di grup nggak pernah nongol ya. Kenapa ya? Jangan takut, Mas Andi. Jangan.
4: Kayak bukan takut deh, lagi kerja deh. Saya biasa bilang bukan takut, biasanya lagi kerja. Terus habis itu tidur. Dia seringnya gitu sini, dia.
7: Iya, di sini ibu-ibunya pada baik-baik semua ya, pada menunggu kehadirannya Pak Sandi. Ayo. Iya. Kayak apa? Take me out ya. Ayo tunjukkan dirimu. Tunjukkan kemampuanmu, siapa? Terus siapa ya, ada Bu Kartika, Bu Inti, Bu Gemas, Bu Janura, Bunda Yoseli, ayo dimasuki sana, Cigurian Jakarta, ada Rahma, ada Bu Ani, ada Bu Rai ya, ada Bu Resmi, ada Bu Gemas jarang gabung ya, Bu Gemas.
4: Kebetulan ya? Kayaknya belum.
7: Iya. Ada Wanusu dari Sambas. Ada yang baru kata Mas Wan di semalam. Pas siapa ya?
4: Yang baru. Oke.
7: Ada yang baru yang di Denpasar juga itu.
4: Oke.
7: Ada Pak Arya, Pak Gede, Bang Respati, Pak Benijo, Kang Ahmad Irwan, Bang Leman di Lampung. Ada siapa lagi ya? Untuk semua-semuanya supaya teman-teman kita bisa naik ya. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
4: Okay.
7: Salam sehat untuk semua-semuanya, Bang Dharma sama pelayan ya.
4: Iya, betul.
7: Nah, itu berarti tepat tebakannya Bu Farida ya. Jangan bosan-bosan, tetap semangat pelayan ya. Nanti kalau pulang sama Bang Dharma hati-hati di jalan. Terima kasih.
4: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia untuk para pendengar yang sudah menghubungi. Tadi Bang Sandi juga request lagu Judika sama Lesti, Bukan Karena Tak Cinta. Aduh, kalau gak cinta berarti apa dong Mas Sandi? Oke, mungkin setara itu dulu ya, karena sudah jam 21.40. Nanti kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya, karena beberapa lagu harus diputarkan ya. Sudah 4 ada request lagu berarti ya. Dan tadi kita langsung play aja lagu yang sudah requestkan oleh Bu Wigati, dan dilanjutkan dengan beberapa lagunya yang lain sudah requestkan. Tadi ada Chrisye, Merapih Alam. Lalu ada Amelia Serupa. Lalu ada Bu Farida tadi ya, request Wahyu OS, Bila Kau Rindu Sebut Namaku. Dan terakhir tadi Bang Sandi request Judika featuring Lesti, Bukan Karena Tak Cinta. Oke, nanti akan kita kembali lagi sesi selanjutnya. Untuk Anda yang saat ini sedang mengeluhkan tangannya keriting atau sedang ngedumel, aduh gak bisa masuk, tenang ya, nanti lanjut lagi ya. Sabar ya, tenang, semua akan kebahagiaan ya. Karena kalau kita sabar, semoga nanti kita akan segera bisa diberikan kekuatan dan kebahagiaan. CL apa coba ya. Ini dia di Senandung Malam dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
4: Hajimemashite.
3: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya. Dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang, artinya setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.
5: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan pasar.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Oke. Sudah masuk Senandung Malam sesi kedua ya. Yang dimana lagunya sekarang sudah berubah. Mancanegara tahunnya diperhatikan ya, tahun 80-90 untuk mancanegara ya. Dan yang mau bergabung di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Ini WhatsAppnya sepertinya gak bisa ya. Apa gimana nih? Soalnya saling tabrakan. Gak bisa saya angkat nih WhatsApp-nya nih ya. Ya WhatsApp dulu deh. Soalnya nih WhatsApp telepon dari tadi soalnya nih ya. Oke. Okay.
5: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Bu.
5: Ya, udah bisa masuk sekarang, dikiraan gangguan WA-nya.
4: Tapi emang WA-nya tadi saya mau angkat dari tadi enggak bisa, Bu. Maksudnya emang rame.
5: Karena bareng-bareng
4: orang masuknya. Iya. Makanya lah, kenapa nih?
5: Ya, sekarang udah bagus kan, Bang. Yang udah penting normal. Sudah bisa diterima sama Bang Dharma
4: ya. Iya, ya ampun.
5: Bu, jadi sekarang lagunya lagu apa?
4: Ini mancanegara, tapi tahunnya 80-90, Bu. Manca 80-90.
5: Iya.
4: Iya. Apa yang itu? 80-nya.
5: Apa? Kalau Engelbert Unterding.
4: Engelbert itu hari Sabtu itu.
5: Oh. Kalau Scorpion?
4: Sebentar, kita lihat Scorpion ada yang terbit tahun
5: 80-an. Oh, di gini ya. Juga ya. Dengar penyanyinya juga di jadwalnya. Bukan nyanyiannya saja.
4: Iya, ini tuh tergantung ini ya, Bu, tanggal tahun terbitnya. Tapi kalau Scorpion,
5: tahunnya iya. Oh,
4: tapi kalau Scorpion ya. Ini ada satu When the Smoke is Going Down nih, Bu, 80-an nih. When the Smoke is Going
5: lagi
4: Down.
5: Lagi apa lagi judulnya apa?
4: Itu tadi,
5: Walking Off the Edge ada.
4: Apa?
5: Walking on the Edge.
4: Walking on the Edge.
5: Edward ya. Dia ada Garrett Edward. EDGE.
4: Okay, walking on.

0: Di 8 ya,
1: Kode.
0: Scorpion. Coba kita lihat dulu
1: Ada.
0: tuh ya, ada apa tidak
1: Ya,
0: tahun
1: ya, ya,
0: ini.
1: yang ada aja di sana biar ada gini ya. Oke, okay, oke.
0: Ah, ini berarti nih kalau yang
1: Okay.
0: ada
1: Ya,
0: ini
1: ya.
0: Scorpionnya when the smoke is going down, Bu, nggak apa-apa.
1: Ya, enggak apa-apa, bisa. Oke, okay.
0: Ya udah, siap.
1: Ya, salam-salam dulu nih baru gini udah nih. Ini yang tahap kedua kan nih?
0: Iya, tahap kedua betul.
1: Ya, tahap kedua. Oke, salam-salam dulu nih. Mbak ini naik, Mbak ini, selamat malam. Ayah, Bu Resmi juga. Bu Naya, selamat malam. Bu Ani Gunadala, ya. Selamat malam, Bu Farida, Bu, Mbak Rama. Mbak Wigati, yuk naik, silakan. Sudah ditunggu sama Mbak Dharma di studio. Ya, oke, siap lagi. Buat Ulia, buat Bu Rai, buat Bu Kartika, mat malam. Bu Resmi juga, ya mat malam. Ya, buat Bu Kasih di Jambi, Samcarja ada di Palu, Bu Ayu di Mosiha. Di Mosiha
0: Masohi.
1: Namanya, Maliko. Masohi di Maluku kan?
0: Iya betul Maluku. Ha.
1: Ya ya, mat malam ya, nah ya, Pak Kriswati juga, Pak Gupinda, ya mat malam, Gupinda, Pak Widi, Kenaro, gimana kabar? Yo, silakan naik, ditunggu sama Bandarma, warga Ahmad Irwan yang ada di Bandung, Pak Nyomati Negara, Pak Made di Tabanan, Pak Nyoman Cefa di Gianyar, Pak Benesa, Pak Bagas juga, mat malam, Pak Iwan di Kendari, Ani Yudhistira gimana kabar? Tidak pernah naik sekarang di sini ya.
0: Tadi naik mungkin sesi pertama.
1: Iya, udah naik. Oh,
0: udah
1: saya
0: tadi
1: ada
0: yang pertama.
1: Penetras ada. Saya penetras dengan siaran yang radio yang lain saya dengar tadi. Iya, ada apa-apa ya. Bang Sandi juga naik ya. Pak Anwar di Madura. Ya, buat Pak Luhut di Tapanuli. Mat malam. Monejo di Manado. Gimana kabar? Pak Ramadan ada di Sorong. Selamat malam ya buat bu, yang ada ke Curia siapa nih?
0: Cik Guria.
1: Yang di Jakarta?
0: Ya, Cik Guria.
1: Ya, ya, ke Curia ya. Ya, selamat malam. Silakan naik. Sudah ditunggu sama Bang Dharma di studio. Buat Pak Nyoman di Negara sudah. Pak Tami di Amrapura. Buat Pak Mangku di Klungkung, gimana kabar? Yuk, silakan naik yuk. Ya, untuk semua-semuanya, para pecindas nendang malam, silakan naik. Operatornya siapa, Bang?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
1: Pak Wayan Switra, ya. Selamat bertugas, Pak Wayan, dengan Bang Dharma. Oke, terima kasih. Saya tunggu lagunya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Dah.
0: Dah, oke. Kalau gitu kita gantian pesawat telepon ya. Halo, senang malam. Halo, selamat malam. Halo, Mr. Bro. Mr. Bro sedang berada di mana ini, Mr. Bro? Di Polres? Lagi patroli?
2: Lagi Bankom.
0: Oh, Bankom. Bantuan komunikasi, iya nggak sih? Bukan ya? Oh.
2: Kayaknya aku harus bikin mood dulu nih ya di opkan dulu ya.
0: Kayak lagi rame ya.
2: Saya opkan dulu sebentar ya. Teman-teman ngeperik kayaknya lagi sibuk banget. Dharma.
0: Yes, Mr. Bro.
2: Tahun berapa ini lagunya?
0: Mancanegara tahun 80-90 nih.
2: Wah, kalau 80-90 kayaknya Bob Marley ada nggak ya?
0: Waduh, Bob Marley yang mana nih tapi nih?
2: Kayaknya kalau Bob Marley itu judulnya apa ya? Saya hampir lupa judulnya. Ada nggak di situ tuh ya?
0: Oke, Bob Marley soalnya banyak nih. Sebentar kita lihat dulu ya.
2: Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng.
0: Itu kentrung, Pak.
2: Iya.
0: Ya, kalau 80-an itu sebentar. Ini sambil saya cari Pak, mungkin kan kalau 80-an paling siapa ya? Apa Redemption Song apa ya?
2: Ya sama, cuman kalau reggae kan Bob Marley aja yang ada.
0: Could You Be Love juga itu 80-an, Redemption Song, Buffalo Soldier itu 83 ya nggak salah.
2: Ya 83 boleh ya 83
0: dia. Ah memang 80-an Pak, betul aman.
2: Ya boleh dong, ini kalau boleh itu yang tadi.
0: Yang mana nih? Redemption Song, Buffalo Soldier?
2: Itu deh yang Soldier.
0: Buffalo Soldier ya?
2: Iya betul.
0: Aduh, tumben nih mau Bob Marley nih.
2: Ya saya lagi pengen aja untuk dengerin Bob Marley ya. Jadi karena memang favoritnya dari dulu, cuma begitu untuk saya simpan di memori. Mm-hmm. Jadi karena kegiatan sibuk banget,
0: okay.
2: Ya, hiburannya banyak sekali, jadi bingung jadinya ini.
0: Jadi bingung ya?
2: Iya, ternyata yang siaran sekarang Dharma ya.
0: Harusnya siapa Pak?
2: Ada Absarina.
0: Kayak bener. Absarina tadi subuh Pak.
2: Iya.
0: Kemarin dicariin loh Pak. Kemarin kan di sini kan agak rame tuh Pak, sesi pertama. Terus kata dia nitip deh kalau misalkan ada kesanggulan, katanya janjinya palsu gitu. Soalnya nggak datang
2: ya, maksudnya. Iya, saya untuk sementara pasti dibilang palsu, tapi suatu saat pasti dia akan kudekap.
0: Aduh, didekap. Kayak maling Pak, didekap.
2: Tangannya didekap.
0: Iya, iya.
2: Kan tangannya boleh kan?
0: Iya.
2: Sebab aku kalau Absarina lagi, dia tuh... mindsetnya sangat bagus sekali.
0: Oh, gimana tuh Pak mindsetnya?
2: Ya tegas, cuek dan apa ya, seksi banget.
0: Is, aduh, berarti pernah di itu dong, pernah dicuekin dong?
2: Ya saya suka yang cuek-cuek.
0: Oh, suka yang cuek-cuek.
2: Kalau terlalu murah-murah ya malas saya jadinya.
0: Oh, kayak gitu ya.
2: Jualan di pasar.
0: Jualan itu ya buah gitu ya maksudnya ya.
2: Mari, buah-buah salah ini untuk oleh-oleh gitu kan.
0: Aduh
2: ini ya. Ini nanti Bob Marley, saya bingkiskan buat Absarina, Najwa.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan dia lagi monitor ya.
0: Oke, okay. Gak buat Bu Indi nih?
2: Bu Indi ya. Ada Bu Indi juga ya.
0: Bu Indi kan gak bisa masuk keriting soalnya, sepertinya capek deh.
2: Oh kalau capek jangan dipaksain my darling. Kalau dicapek-capek dipaksain gak enak. Gitu. Yang biasa aja, yang happy gitu.
0: Happy-happy ya.
2: Happy New Year.
0: Happy New Year aja Pak.
2: Mungkin Happy New Year yang ke depan gak ya. Saya harus studio. Sebab lama banget, sudah hampir 15 tahun gak.
0: 14 tahun?
2: 15 tahun.
0: Oh, 15 tahun. Berarti 2000 berapa tuh? 9 ya?
2: Zamannya siapa lagi itu? Banyak banget penyiarnya di situ.
0: Oh.
2: Bahkan saya juga pernah duet di situ.
0: Di mana tuh? Di Pro berapa, Pak?
2: Di Pro 3 dulu. Kan Pro 3 dulu.
0: Pro 3.
2: Masih belum terbentuk seperti
0: itu. Oh, haha.
2: Iya. Yeah. Pro 3, terus Pro 2. Ya pokoknya ya bawa oleh-oleh lah yang lama banget. Kacang saya bawa.
0: Tetap kacang ya?
2: Iya, yeah, dia lama. Jadi awet kan.
0: Oh, loh ntar.
2: Ya untung semua tuh penyiarnya ada giginya kan.
0: Ada dong Pak. Ntar Absarina gak mau bawa kacang loh Pak. Dia pengen yang lain, ntar gimana tuh Pak?
2: Iya, kalau dia kan spesial banget.
0: Oh, spesial.
2: Ya, dia tuh punya Monik ya.
0: Punya apa? Mo?
2: Moni maksudnya.
0: Aduh, kandang. Moni apa tuh? Oh, punya apa? Kandang?
2: Moni, kacang goreng.
0: Oh, kacang. Moni itu apa Pak? Saya gak tahu lagi. Moni apa
2: ya,
0: sih?
2: Ya kalau di 2 meteran, di 2 meter band seperti di Orari kan. Moni gitu, kalau Moni itu perempuan, kalau Moni itu laki.
0: Oh gitu. Laki.
2: Moni itu anak perempuan gitu. Kalau Dharma punya Moni gak?
0: Oke, okay. Moni itu tadi apa, anak perempuan ya?
2: Iya. Yeah,
0: oh enggak punya Pak, anak perempuan enggak ada. Belum, saya.
2: Ya. Ya bikin dong.
0: Hei, bikin capek ya, Pak.
2: Ya Tete Dinda udah masuk belum ya?
0: Belum, Pak. Dapat salam dari Farida nih, salam sehat untuk Pekasanggulan gitu.
2: Oh Farida ya, salam kembali. Dosi jangan dikirim sekalian, baru saya mau.
0: Wis.
2: Dulu saya waktu ada gempa bumi tsunami itu ke Palu saya.
0: Ah lagi di Palu?
2: Iya, ke Palu untuk mengikuti ini bantu.
0: Oh bansos ya?
2: Paham.
0: Oh. Yang
2: sampai terjadi terulang yang kedua kali. Jadi iya. Anggota rapi.
0: Oh, berarti itu ya di sana untuk bantu-bantu yang komunikasi gitu ya, kayak tadi apa ya?
2: Benar. Sosial, Rapi itu sosial.
0: Oke, oke.
2: Hari juga dikirim. Jadi beberapa saya juga dua konsennya, izinnya di atas sama di bawah.
0: Oh, di bawah.
2: Izin Orari sama di Rapi.
0: Oh, gitu.
2: Organisasi radio amatir dan radio antar penduduk Indonesia.
0: Oh.
2: Jadi kita sosial ke situ. Ya, sambil menikmati Palu lah. Ya, untung ya kalau saya waktu dulu kenal Bu Farida, mungkin saya menginap di situ.
0: Weh, menginap di tempat Bu Farida gitu?
2: Ya, di depan rumah.
0: Depan rumahnya ya, jagain rumahnya gitu ya.
2: Ya, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan jangan sampai terulang yang kedua.
0: Ya, amin, Pak. Amin, amin, amin. Semoga aman lah, Pak ya.
2: Ayu Maluku udah masuk ya?
0: Belum, belum. Paling nanti, sesi 3.
2: Ayu Maluku, seksi juga. Seksi juga.
0: Apanya, Pak? Duitnya? Tapi apa kucingnya?
2: Makan lo, jangan bilang seksi konsumsi ya.
0: Jadi, apa kucingnya ya, kali?
2: Mungkin suatu saat ke sana saya, ke daerah Maluku.
0: Oke.
2: Saya pengennya juga ingin melihat batu terbesar di daerah apa ya, lupa saya.
0: Batu terbesar?
2: Saya lihat di YouTube juga itu. Batu tapi gede banget, gede, kayak raksasa batunya, tinggi.
0: Oke.
2: Saya pengen tahu juga itu.
0: Ini sebenarnya tahu nih, jadi gue penasaran
2: di daerah juga. Mana ya, saya hampir lupa itu.
0: Batu terbesar.
2: Tapi di YouTube ada kok, saya pengen untuk melihat juga. Nah ini, juga kalau di Bogor kan sudah saya, bahkan di Cibubur juga sering ke situ. Gitu bang.
0: Oke. Oh batu.
2: Ya kalau Dharma lagi libur, mungkin. Apalagi ada waktu, ya kita nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat di Sanur, Ikuta.
0: Iya Pak, bisa dekat-dekat happy aja.
2: Di Candi Daso juga kan bisa juga. Yeah, kita juga bikin programmer ini.
0: Apa tuh?
2: Jadi fotografer juga gabung di sini.
0: Komunitas juga ya?
2: Kerajaan Karangasem juga istana di situ.
0: Oh iya ya. Aduh saya belum pernah ke sana lah gitu. Kerajaan Karangasem itu.
2: Kumpul juga di Pengelipuran juga. Ini yang paling seni banget kalau kita berlibur ke Sunrise. Jadi kita menaiki Gunung Batur.
0: Batur ya. Oh.
2: Iya, malam kita nginep di situ bikin kemah. Tapi udah ada disediakan kok kemah.
0: Udah ada ya.
2: Kita-kita. Jadi kita pakai doku aja. Pagi itu kan matahari akan timbul. Kita melihat ke timur, wih asik banget pokoknya.
0: Waduh, saya ya,
2: mudah-mudahan
0: pernah,
2: nanti Teteh Dinda ke Bali.
0: Iya nih, tar sekalian, tar tajak, Mas Wandi juga.
2: Ayu Maluku juga, wah mantep.
0: Wah asik itu ya, Pak.
2: Kita happy-happy.
0: Di arah atas apalagi, wah suka saya Pak.
2: Kalau mau sunset ya di Kuta.
0: Kuta ya tetap.
2: Kalau
0: ya.
2: Sunrise di Batur.
0: Wah, mulai itu kalau nggak mantep. Ntar saya
2: enak banget.
0: Saya minta libur enak. Pak ntar. Yang malam jadi nggak ada siaran.
2: Bali dikenal sekali. Bali ini dikenal loh, manca negara.
0: Tapi di sana ya, di Batur itu bayarnya berapa kali Pak? Maksudnya?
2: Kalau kita kebetulan juga ada yang kenal, jadi dilihat sudah ada anten breaknya, sudah dihormati sekali. Silakan ngiring-ngiring ngeranjing-ngeranjing dari sang dumun dan ngesuk semua Pak Idan ya.
0: Suk semua langsung ya. Langsung.
2: Jadi ya banyak dihormati lagi.
0: Makasih. Oh, wah lumayan deh.
2: Kayak di Besaki itu kan kalau Betaro turun KB kan kita juga terjun di situ.
0: Oh iya.
2: Gitu. Langsung jumpa temen di situ.
0: Langsung jumpa temen ya ada di sana ya.
2: Iya.
0: Banyak ya Pak.
2: Personilnya langsung.
0: Langsung dikawal
2: langsung
0: berarti.
2: Langsung bentuk tubuhnya, pinggangnya, bokongnya.
0: Ya, tetap ya.
2: Tapi semua berkumis kayaknya.
0: Kumisan semua. Ya kapan-kapan Pak, saya juga ya. Aduh, jadi pengen. Ntar saya ajak teman-teman sini.
2: Yang paling
0: sini
2: asik deh sekali kalau ini sore-sore kan di lapangan Puputan itu, enak.
0: Iya deh bener orang pada ini ya.
2: Sore-sore
0: lari-lari
2: Kota Madya.
0: Itu juga asik sih.
2: Ini bang, Pak Widi udah masuk belum?
0: Belum.
2: Malam Pak Widi, saya maunya kalau Pak Widi tuh nyalam ministrinya aja.
0: Tetap
2: Pak
0: ya.
2: Widi jangan tinggalkan Bungkulan. Saya sudah dapat konet sama rekan di Bungkulan. Mungkin kalau kenal Pak Desa Kura atau Gusti Haji Mahendra di situ, ya mungkin Pak Widi kalau bisa lah ya jangan tinggalkan Bali.
0: Yes. Semoga ya. Pak Widi monitor ya. Kayaknya monitor ya. Deh Pak Widi deh.
2: Ya setahun sekali lah. Kita bisa kopda di darat ini ya. Ya nanti mudah-mudahan dalam keadaan baik semua ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Baik istrinya dan juga Pak Widi dan moni-moninya semua.
0: Iya.
2: Juga buat Bang Andi Yudhistira udah masuk ya?
0: Oh iya Pak Andi, udah tadi sesi pertama.
2: Malam Pak Andi Yudhistira, mungkin kalau berlibur ke Bali jangan lupa ya. Nanti langsung aja menuju ke Pro 1 RRI dan Pasar, saya langsung meluncur ke situ.
0: Aduh, langsung dijemput di sini ya, jemputnya di sini ya.
2: Iya, pasti saya ketemuannya di situ. Hmm. Pak Putu di Pendeso belum ya?
0: Belum juga.
2: Mm-hmm. Malam Pak Putu mungkin lagi sibuk.
0: Iya sibuk ini.
2: Ini bola dia.
0: Nah.
2: Waduh, ini
0: langsung dipanggil tuh Pak.
2: Ini.
0: Langsung dipanggil itu.
2: Oh itu di depan tuh. Salam sama Dharma, ya udah. Mbak Ani Gunung Talang, Bunda Yos juga ya. Bunda Yos sudah masuk belum ya?
0: Belum juga, tidur kayaknya deh Bunda Yos ini.
2: Ya, mudah-mudahan lelap tidurnya. Ya.
0: Tadi Bu Janura ya. Itu ada.
2: Jangan mengenang Pak Sam gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Sam diberikan tempat yang terbaik.
0: Amin, amin, amin, amin. Amin.
2: Segala. Ya baik secara sengaja maupun tak disengaja. Demikian ganti-ganti.
0: Ganti Bu Janura salamin belum tadi? Belum ya?
2: Oh ya Bu Januraga juga ya.
0: Tadi barusan.
2: Iya. Sebenarnya kalau yang udah tua-tua gini males saya nyalaminnya.
0: Tetap ya.
2: Nanti leklok nanti dia. Pakai sandalnya terbalik dia.
0: Terbalik. Jadi salting
2: iya,
0: ya.
2: Iya, terbalik. Udah enggak beli sandal terbalik dia pakai sandal. Kan repot, Bang. Iya kan. Ini lagi Jerumangku Romo di Banyuwangi, selamat malam. Lama enggak pernah dengar. Kartika juga lama enggak pernah juga. Enggak pernah dengar saya. Diawati juga di Tiga Wasu dengan kerajinannya sok aksi ya. Di Sokasi kok salah nyebutnya.
0: Sokasi ya.
2: Sokasi kerajinan Sokasi. Diawati di Tiga Wasu Singaraja ya. Ibu Retmi juga ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan teman-teman di Orari juga yang lagi monitor. Tentu selamat tugas buat Dharma ya.
0: Siap.
2: Jangan sampai pergi dari studio ya.
0: Iya Pak, kan masih siaran saya.
2: Kalau sampai pergi dari studio, aku pasti akan datang ke sana.
0: Waduh, gantian siaran ya.
2: Enggak. Ini Radio Republik Indonesia.
0: Oh, iya.
2: Perusahaan Student Pasar Bali mendengarkan lagu-lagu.
0: Tau kata Bu Janura, salam buat Pekasanggulan, cari yang muda-muda gitu.
2: Iya dong, kalau yang udah pada pada renggek gue dan
0: tidak di tiang ampun ragong ya
2: ampun dengan terus ranjia ring kayun nge ampun ranjia ring kayun jok bakto tiang roger ruling di keramas berikut cari itu Bu Janurago angkut tinggal datang nanti roger ruling keramas nge dumogi kenak nge Dharma ya
0: siapa
2: Dharma ini orang Bali tapi gak bisa bahasa Bali.
0: Iya, saya juga bingung nih Pak.
2: Nah makanya kalau
0: belajar saya masih belajar Pak. Gitu.
2: Ya kalau sama Kak nanti akan saya ajari segala macamnya bahasa dari halus kasar itu. Yang enak yang halus-halus.
0: Iya.
2: Swastiastu, ngerajeng, nginge, siro-siro, ring di tiang kan begitu. Roger Roger.
0: Roger Roger ya tetap ya.
2: Ya selamat tugas ya.
0: Siap Pak.
2: Darwas.
0: Thank you.
2: Yang belum dikonek. Ini
0: siapa?
2: Ini siapa namanya? Lama ini gak pernah dengar juga ini di Monang Maning
0: Sandi. Oh Bang Sandi ya. Ini ada sih WhatsApp ayo, tadi apa? Request lagu abis itu gak masuk. Capek kayaknya.
2: Ayo masuk yuk. Yuk masuk yuk. Nah yuk ayo. Ayo Maluku. Naik yuk. Masuk masuk masuk. Empok empok yang ada di Palembang juga. Kok dari Jakarta bisa tinggal di Palembang juga empok.
0: Siapa siapa?
2: Yang adalah Mpok Uwan.
0: Saya belum tahu tuh.
2: Di HP.
0: Oh, Gimana sih? Seminggu jadinya, oke.
2: Pertama di udara. Cuman kemarin saya ke Ambon juga nge-break juga di situ, banyak temen dari Bali juga di situ. Oke deh ya Bang Darmayang, selamat tugas.
0: Rahajeng kata
2: dalam keadaan baik ya.
0: Kata Bang Sandi, apa nih? Rahajeng Wegin. Rahajeng Wengi apa Rahajeng Wengin Bang Sandi? Bekah. Gitu katanya.
2: Oh, Rahajeng Wengi. Rahajeng Wengi dalar niki dumugi Sandi niki menawi anu menyan di tiang kebusung ya kalau antosan tiang dagang bakso nge. Di dagang bakso pentol
0: pentol ke bakso sih
2: jadi ngidam pentol jadinya.
0: Di sana depan langsung
2: yang ada telurnya. Tapi cowok kan baru ngidamnya sih tipat itu kan.
0: No ya. Telur aja pak enak.
2: Ya nanti pasti saya akan telusuri semua.
0: Oke. Menemani ya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Thank you.
0: Bye bye.
2: Bye.
0: Aduh, itu dia Mr. Bro ya. Energinya tidak habis-habis. Aduh, ya ampun ya. Benar-benar luar biasa sekali nih kalau misalkan sama apa? Kak Sanggulan, kakek dari Sanggulan luar biasa. Mungkin nanti suatu saat kita bakal bertemu ya. Ya karena memang sudah dicari-cari juga deh sama Absarina, Bang Wandi, beberapa penyiar juga sepertinya ingin bertemu nih ya, kapan-kapan. Tidak hanya ke Pekasanggulan saja, tapi itu semua para pendengar mungkin yang memampir boleh aja sih ya, silakan aja ya, coba tahu nanti ketemu Bang Wandi. Oke, mungkin lagunya langsung di play aja ya. Tadi sudah di request kan. Nanti kita akan lanjut lagi nih. Yang mau request di WhatsApp kami juga boleh, gak apa-apa. Di 0896 7812 3830. Oh, nih WhatsAppnya. Kenapa nih? Saya mau angkat WhatsAppnya ini gak bisa karena teleponnya berbarengan. Oke, yaudah WhatsAppnya saya tungguin deh nih. Bisa saya angkat gak ya? Oh, bisa WhatsAppnya. Tadi tabrakan 3 orang tadi nih. Oke, okay. Halo Senandung Malam.
3: Halo Senandung selamat malam Senandung Malam.
0: Ya, halo Bu Kartika.
3: Dharma.
0: Ah. Yes.
3: Suara RRI-nya.
0: Hilang lagi?
3: Enggak masuk lagi.
0: Oke, okay, nanti kita infoin lagi ya. Katanya kemarin udah dikasih tahu Bang Wandi ya? Iya enggak sih? Bener ya?
3: Udah kemarin bagus.
0: Oh ya udah nanti kita coba itu lagi ya. Berarti mulai kapan tuh matinya, jam berapa kira-kira?
3: Tadi.
0: Tadi ya?
3: Mulai malam tadi.
0: Malam tadi ya? Oh ya udah nanti coba kita tanya lagi.
3: Nggak enak banget ya kalau pakai HP satu.
0: Nggak bisa monitor ya?
3: Nomor yang satunya masih nggak bisa dipakai ya?
0: Bisa, bisa. Pesawat telepon tadi. Oh, bisa. Tadi barusan kan di apa masuk Pekasanggulan yang masuk tadi.
3: Oh iya. Saya masuk telepon saya dari tadi tuh.
0: Iya, mungkin playnya lagi. Iya, gitu. Playnya lagi apa masuknya pas lagi lagu mungkin tadi gitu. Tadi kan udah mulai abis itu Pekasanggulan masuk abis lagu. Gitu.
3: Oh.
0: Iya, bisa kok.
3: Tadi
0: sesi pertama juga sama kok, ada yang pesawat telepon juga. Gitu.
3: Bang Dharma nih, lagunya apa nih?
0: Ini Manca, tapi tahunnya 80-90, Bu.
3: Gak ngerti, masih gak ngerti tuh lagu 80-an. Lagu apa
0: 80 ya? Kalau 80
3: ya lagunya siapa? Manca. Okay. Ya
0: Manca
3: ya Bang Dharma aja dah.
0: Oke. Okay. Nah, saya cari aja deh yang ini
3: apa lo lagunya siapa, judulnya apa.
0: Oke, okay. When I See You Smile aja ya, bad English. When I See You Smile. When I see you smile.
3: Ya ya gitu, boleh. Coba ya. Aduh gak enak banget nih.
0: Yaudah habis ini langsung dengerin.
3: Iya. Mau salam-salam dulu ya.
0: Oke. Okay.
3: Pasti udah banyak yang masuk ya.
0: Enam.
3: Bunda Ayah sudah masuk
0: belum? Belum.
3: Bu Indi
0: tadi nelpon. Tadi kan teleponnya bareng sama Bu Kartika nabrak tadi.
3: Oh,
0: iya makanya saya tadi bilang nggak bisa saya angkat, nabrak ternyata.
3: Oh iya, abis ini ya, Bu Indi abis saya masuk lagi. Bu Janura tadi saya dengar ya.
0: Ah betul Bu Janura.
3: Iya Bu Janura yang barusan ada Pekasanggulan ya. Ada Mang Diawati, ada Ibu Indi, Bu Warida, Bu Ani Gunung Talang, gimana kabarnya ya? Bunda Yos ya? Udah masuk Bunda Yos belum?
0: Belum, belum juga.
3: Oh belum ya? Udah tidur kali itu. Ada Bu Gemas juga ya, Kenaro, Pak Widi, Bu Gati, Mbak Ayu, Sabah, aduh Mbak siapa lagi tuh yang lupa terus ya. Ada Bang Krispati, ada Bang Anwar, Bigo Pinda juga ya, selamat malam, ada Pak Mangku di Kelungkung, juga ada Bang Sandi, ada Bang siapa lagi, Bang Ruhut ya.
0: Betul.
3: Kemudian ada siapa lagi? Bang Benicio. Bang Benicio enggak pernah masuk sekarang ya?
0: Iya, lagi jarang. Kata Bu Indi, makasih Bu Kartika senggolnya gitu.
3: Iya, Bu Indi. Apa namanya? Kita udah berapa hari nih enggak ada teleponan ya. Jadi kangen, saya capek tadi, saya baru bangun ini.
0: Oh iya, pantes suaranya gitu. Lemes banget.
3: Kayak males-males gitu, tapi penasaran saya. Ya, untungnya bisa masuk sekarang. Kirain namanya masih nomor 1. Siapa lagi? Bunda Rini, ada Buke Emas ya. Ya, salamnya buat ke semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Open yang masuk di grup ketawa ketiwi semuanya ya. Bu Wigati udah tadi saya senggol. Semuanya ya, tanpa terkecuali.
0: Yes.
3: Buat namanya yang belum saya sebutin, mohon maaf ya. Dan terima kasih juga yang udah senggol-senggol saya ya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bang Dharma lagunya saya tunggu ya.
0: Siap.
3: Saya dengerin.
0: Oke.
3: Okay. Selamat bertugas sampai tuntas dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya

0: Podcast. Masih di Senandung Malam, masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar malam ini. Dan seperti saya infokan tadi ya, saat ini ya memang sedang ada maintenance terkait jaringan ya, terkait jaringan sehingga berpengaruh ke WhatsApp kami yang di 0896 7812 3830 atau 0361 222 161 ya. Dan juga beberapa lagu yang memang belum bisa kami carikan gitu, karena memang ada beberapa lagu yang harus kami cari lebih dalam lagi ya. Tapi sambil monitor para pendengar, mungkin bisa dicoba lagi telepon ke WhatsApp kami. Siapa tahu nanti kan berangsur normal ya. Kita angkat soal telepon dulu nih. Ada yang nelpon. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Samalah.
0: Apa, siapa?
1: Berganti.
0: Siapa?
1: Dengan orang yang cukup orang menarik, tidak pernah berganti selama.
0: Waduh, orang cukup menarik.
1: Menarik ya.
0: Menarik dalam hal apa nih?
1: Ya, menarik dengan hal senyaman juga boleh.
0: Oh gitu. Ya ampun, tapi ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat seperti biasa. Dan juga seperti Mas Dharma yang telah memandu acara malam pada kesempatan malam hari ini.
0: Waduh, terima kasih nih ya. Hari ini, malam ini atau kemarin-kemarin sudah ada kesibukan apa nih, Mr. Anwar?
1: Ya, cuman sehari nggak ada kesibukan bang. Mungkin karena apa ya, roda kehidupan terus berputar berjalan ya.
0: Aduh, kok kayak Pak.
1: Mungkin jadi seterusnya.
0: Iya, kok kayak Pak Bram ini lama-lama nih.
1: Iya, maksudnya gini bang.
0: Apa, ya?
1: Kita dibaratkan orang yang apa ya, yang menjaga toko. Kalau misalnya malam ini laris, besok malam gak laris itu sudah biasa bang.
0: Oke, mungkin.
1: Susah senang nih bang. Harus kita jalani ya bang
0: Dermen. Iya betul lah, harus disyukuri dong juga ya. Pandai bersyukur ya, harus pandai bersyukur kita.
1: Yang penting kita caranya menyambungkan silaturahim itu jangan terlepas.
0: Betul. Lebih baik ini gak bang Anwar? Lebih baik pandai bersyukur atau pandai bersyukur bang Anwar? Ini nanya beneran loh nih.
1: Pandai bersyukur.
0: Kenapa tuh?
1: Walaupun apa jadinya kita harus bersyukur.
0: Oke.
1: Kalau kita mendapatkan rahmat, alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan musibah, innalillah.
0: Innalillah.
1: Karena semua makhluk hidup pasti ada musibahnya, bang.
0: Oke.
1: Pastilah. Karena kehidupan manusia pasti tidak terlepas dari ujian, ya kan?
0: Betul.
1: Kita harus dijalani dengan ketabahan. Yang penting tawakal lah, bersabar lah, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Iya, bang Dharma. Soalnya apa? Walaupun saya ikut-ikut seperti biasa, walaupun tidak ke bapak, tidak dikasih kesempatan mengisi acara, ikut jadi orang-orang biasa saja, nggak apa-apa, Mas Dharma.
0: Nggak apa-apa ya, tidak semua hal itu harus jadi istimewa gitu ya.
1: Iya bang, semua hanya titipan ini bang.
0: Malam-malam begitu berat nih, malam omongannya udah berat nih. Aduh.
1: Tapi apa tuh? Bagi diriku itu semua itu di ini.
0: Apa tuh?
1: Anggap semua ini roda kehidupan terus berjalan ya.
0: Iya, itu udah pasti ya. Oke.
1: Tapi hati tetap bahagia dong.
0: Iya dong, harus bahagia ya. Kalau nggak bahagia, sakit nanti.
1: Bahagia itu sederhana gitu. Kayaknya tadi malam rame di studio bang ya.
0: Iya betul. Semalam memang kebetulan lagi rame, makanya kan langsung wah gitu.
1: Iya, itu ada yang pembuka pintu tadi malam itu.
0: Siapa tuh?
1: Iga itu sampai ketawa ke TV ya bang.
0: Iya.
1: Kebetulan di tadi malam itu 0361 gangguan bang.
0: Iya memang. Jadi memang kayak tadi saya infoin juga, kan memang di sini kan sedang ada maintenance juga nih Bang Anwar, ya maintenance untuk lebih baik lah jaringan sama sinyal dan lain-lain, biar nanti kan soalnya kan banyak yang kayak Bang Anwar kan kasusnya kan gak kedengeran juga tuh, ya kan?
1: Iya.
0: Nah dari sisi sini kita perbaiki juga, jadi ngaruh ke pesawat telepon kan masuknya ke jaringan listrik juga kan,
1: iya.
0: Sama ke WhatsApp nih barusan nih ke internet, jadi nggak bisa masuk juga beberapa barusan, jadi ngaruh ke RR digital gitulah.
1: Iya kan, saya sempat katakan sama Mas Dharma,

0: Kita kan di radio ibaratkan orang dagangan. Nah. Tidak semuanya, Pak, berjalan dengan lancar itu tidak seterusnya, Bang. Pasti ada sedikit-sedikit ujian lah yang harus kita jalani dan juga harus kita sabari, kan, Mas Dharma, ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Bukan cuma di mana-mana, juga di RRI Sumeneb juga seperti itu juga, Bang. Ya. Begitulah, Bang, kehidupan. Iya. Karena kita pastilah ada apa, ada cobaan-cobaan yang harus kita lewati, kan?
1: Betul.
0: Orang senang tidak seterusnya senang. Pasti ada duka kok, Bang Dharma.
1: Betul.
0: Tapi yakin, pasti... apa ada kemudahan di balik kesusahan itu, ya?
1: Iya, betul, pasti dong, kan nggak bakal dikasih sesuatu kalau misalkan nggak bisa ngatasi, kan, nggak sesuai kemampuan juga, kan?
0: Iya, Tuhan itu maha tahu, Mas Dharma.
1: Iya. Bang Anwar, cuman mau
0: saya
1: apa nih
0: ini, Mas Dharma, Bang?
1: Apa tuh,
0: ada suruhan dari Ustadz saya.
1: Gimana tuh,
0: bikin lagu itu, Bang?
1: Lagu apa nih, religi atau religi. Lagu salawatan,
0: religi haul.
1: Oke. Itu...
0: dalam rangka memperingati hari kematian Al-Mukarram Kiai Bisri.
1: Oke, itu di tempat Bang Anwar, ya, maksudnya, ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Ustaz. Tapi lagunya lagu Madura.
1: Lagu Madura.
0: Itu lagu perceraian yang lara, ya. Lagu perceraian yang lara. Ambil irama di sana, tapi lagunya diganti sama lagu Madura.
1: Terus sudah jadi lagunya?
0: Kenapa?
1: Belum jadi berarti lagunya, ya?
0: Jadi cuman belum sempurna, Bang.
1: Oh, belum sempurna, ya.
0: Iya.
1: Berarti genrenya kosidahan gitu, enggak, ya?
0: Enggak. Itu lagunya perceraian yang lara.
1: Itu yang mana sih, dangdut, ya?
0: Saya contoh.
1: Saya enggak hafal ya. Soalnya.
0: Kan itu kan perceraian yang lara, kan. Apakah ini menjadi suratan gitu, kan? Kalau lagu Maduranya ini, Bang. Aing mata ngale cerdek KPP gitu. Bila engak kajunan kiai, itu artinya air mata berderai ke pipi. Apabila ingat kepada kiai guru kita yang masih hidup, yang membimbing santri gitu, Bang.
1: Oke. Berarti memang itu nanti bakal dinyanyiin gitu atau gimana?
0: Iya, langsung di panggung.
1: Langsung, ya. Oh, Bang Anwar nyanyi berarti, ya? Enggak?
0: Ya, saya yang menciptakan.
1: Oke.
0: Terus anak-anak santri yang nyanyi.
1: Oke, Bang Anwar ikut nyanyi.
0: Enggak, cuma menciptakan, Bang.
1: Ciptain, oke. Ngiringin juga enggak?
0: Enggak, soalnya enggak juga, di Alas Malang, Bang. Jauh dari sini.
1: Oh.
0: Butuh perjalanan mungkin 1 jam lah, soalnya naik perahu ke sana.
1: Oh, nyebrang, ya?
0: Iya, nyebrang pulau, cuman 1 kecamatan, Bang.
1: Oh, banyak dong 1 kecamatan dong.
0: Iya. Di Pondok Sirajul Ahyar itu, di pesantren Alas Malang.
1: Pesantren, ya?
0: Iya, kan saya kan nggak sampai ke pesantren, cuma ngaji di madrasah-madrasah biasa saya.
1: Walah.
0: Tapi kalau ada acara di sini, di madrasah di sini, ya saya naik ke panggung, Bang.
1: Ikut, ya? Ya iya, haruslah. Bang Anwar, masa nggak itu?
0: Iya, boleh. Karena saya, bikin puisinya nanti juga. Puisi kenang-kenangan untuk kiai yang sudah meninggal gitu, Bang.
1: Oh, berarti memang semua, mungkin boleh saya bilang, pemuka agama yang memang mungkin berpengaruh begitu, ya, Bang Anwar, ya. Jadi memang tetap kayak ada penghormatan lah, mungkin boleh saya bilang begitu, ya, lewat pujian dan sebagainya,
0: iya,
1: gitu, ya.
0: Soalnya ini, karena para ulama-ulama itu kan pejuang-pejuang agama itu kan harus dikenang lah jasa-jasanya setiap Hari Raya Idul Fitri itu kan ada majmu' haul.
1: Oke.
0: Dalam rangka memperingati kematian hari-hari kematian ulama-ulama gitu.
1: Oke. Ya, semoga lancar, Bang Anwar, ya. Semoga lagunya cepat selesai, lo, ya. Nanti kan biar bisa dibawain sama teman-teman santri di sana, ya, tadi, ya.
0: Iya.
1: Gitu. Keren, mantep nih. Jadi pecinta lagu nih sekarang nih.
0: Iya. Lagu Madura.
1: Aduh, keren juga, Bang Anwar, ya. Lama-lama jadi artis, ntar nih, amin, ya.
0: Insya Allah. Amin.
1: Oke. Mau salam-salam gak, Bang Anwar?
0: Iya, harus.
1: Apa tuh? Siapa tuh? Ke mana salamnya?
0: Ya, harus menyapa teman-teman lah.
1: Alah.
0: Mudah-mudahan atau WhatsApp-nya ini bisa dipakai kembali, ya.
1: Amin.
0: Ya, teman-teman semuanya menikmati. Saya yakin sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, Mas Dharma, ya.
1: Yes.
0: Ya, untuk Bang Dharma yang pertama, ya, selamat bertugas, ya.
1: Makasih.
0: Dan juga ada Mbak Susan, yang kayaknya yang Mas Dharma siaran itu banyak teman-teman yang baru ya yang masuk. Mbak Susan yang cukup muda ya.
1: Iya. Tahu aja, hafal aja kalau yang muda-muda bahkan
0: luar. Iya, soalnya monitor saya,
1: Bang. Monitor ya. Oke. Okay.
0: Bu Wanusu juga ya.
1: Ah, Bu Wanusu. Dari Kalimantan.
0: Nama Bas ya?
1: Aha.
0: Iya. Salam kenal pokoknya lah, selamat apa? Bergabung di Ketawa Ketiwi ya. Juga ada Bu Indi, Bu Kartika yang sempat ini apa? Bu Kartika yang terus menginformasikan bahwa soalnya ini Mas Dharma, kalau misalnya Bu Kartika ini tidak bisa menikmati RRI Denpasar, ini ke Madura juga.
1: Iya, pasti. Itu pasti. Soalnya satu ini Bang Anwar.
0: Frekuensi.
1: Iya, betul. Ya, kan arahnya kan ke sana soalnya.
0: Iya, yang masuk ke Madura yang frekuensi yang dekat sama Bu Kartika itu Mas Dharma.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Makanya.
0: Iya, juga ada Bu Iga. Ada juga Bu Indi ya. Mungkin apa Pak Susan itu mudah, mungkin semudah sama saya, mungkin
1: itu. Dia bilang apa, Pak Susan bilang nggak sih umurnya berapa kemarin, lupa saya.
0: Enggak sampai bilang usianya Bang, cuma.
1: Oh, enggak ya.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Makanya dia nggak mau dibilang ibu gitu.
1: Nah ya nanti saya salamin deh kalau dia ini nih.
0: Iya, mungkin sebaya dengan saya. Ya pokoknya doa yang terbaik lah untuk teman-teman ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya untuk Mas Dharma. Selamat bertugas ya.
1: Siap.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Itu dia yang berhasil dari pesawat telepon. Dan oke. Di WhatsApp, apakah koneksi kita sudah bisa? Ya, sepertinya masih belum stabil para pendengar dimanapun Anda berada. Apakah mungkin berpengaruh ke RRI digital? Ya. Mungkin ada para pendengar yang memang yang ada di grup pendengar Ketawa TV ya, untuk para yang di mana kawan-kawan kita yang menggunakan RRI digital, mungkin bisa diinfokan juga ya, apakah berpengaruh di RRI digital atau tidak. Kalau misalkan iya, kemungkinan memang itu tadi, kembali saat ini kami sedang ada maintenance terkait jaringan yang memang berpengaruh ke koneksi internet juga gitu ya, karena memang untuk maintenance dan perbaruan jaringan juga nih agar lebih baik kualitasnya ya gitu, khususnya untuk di bagian internet atau di bagian digital seperti lewat WhatsApp gitu ya, atau mungkin berpengaruh ke server di RRI digitalnya. Tapi tetap ya, tetap kami akan upayakan semaksimal mungkin untuk ada para pendengar ya, karena kalau misalkan ini saya sepi juga soal di WhatsApp nih. Kesepian saya. Tapi yang mau bergabung terakhir ya, satu telepon lagi mungkin masih bisa di 0361-222-161 ya. Oke, mungkin langsung saya langsung play lagunya aja ya, beberapa yang sudah kami siapkan untuk di malam hari ini. Dan juga sambil informasikan ke kami juga via WhatsApp, siapa tahu nanti WhatsApp sudah berhasil, nanti bisa kami cek kembali untuk yang Anda mau kirim-kirim salam via WhatsApp juga, oke? Okay? Dan tentu masih bersama saya Dharma Chandra, masih ada waktu kurang lebih sampai jam 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan ini hanya untuk Anda, lagu yang kami sudah persiapkan, dan sambil menemani malam hari Anda.

Ya, Amayodori dari Mayumitsuwa ya, sebagai lagu terakhir, sebagai penutup di Senandung Malam pada hari ini. Sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada beberapa seperti Bu Wigati, Fandi Yudhistira, Bu Farida, Bang Sandi, lalu ada Bu Januraga, Pekasanggulan, Bu Kartika, Bang Anwar, dan tadi mungkin beberapa yang tidak terangkat juga ya via WhatsApp ya. Dan nanti kita kembali lagi di kesempatan berikutnya. Besok masih bersama saya di Senandung Malam ya. Jangan bosan ya. Dan saya juga maaf jika ada hal yang kurang mengenakan di hati para pendengar semua ya, karena khususnya hari ini mungkin ada yang tidak bisa menghubungi karena kembali lagi perbaikan kualitas jaringan, khususnya dalam hal ini yang berpengaruh ke jaringan internet kami dan tentu saja berpengaruh ke kualitas dari WhatsApp kami yang akhirnya terhambat untuk para pendengar menghubungi kami via WhatsApp kami. Dan tentu saja mungkin berpengaruh ke beberapa channel seperti di area digital ya. Tapi besok kami akan kembali lagi, saya akan kembali lagi di jam yang sama, di hari yang berbeda ya. Kalau gitu ada lagu terakhir dari Phil Collins, You Will Be In My Heart. Kamu akan selalu di hati saya, seperti halnya Anda para pendengar selalu di hati saya, selalu di hati kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, selamat malam. Bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, tentunya masih bersama Fitri Marlinda di Denpasar pagi ini. Dan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Dewata Pagi ya pendengar. Tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut ada pesan-pesan yang mau lewat terlebih dahulu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya masih bersama Linda di sini di Denpasar pagi ini ya pendengar. Berikutnya kita akan mendengarkan informasi lalu lintas terlebih dahulu nih. Saat ini Linda sudah terhubung dengan rekan ATCS, ada rekan Gede Ivan. Silakan rekan Gede Ivan untuk informasi lalu lintasnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Denpasar maupun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi lalu lintas di kawasan Bypass Ngurah Rai dari Simpang Nangalak sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nangalak arus lintas dari arah Bypass Ida Bagas Andra menuju Balibit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Ida Bagas Andra terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nangalak menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nangalak terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Nang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirta Nadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Tirta Nadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirta Nadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirta Nadi dari arah Simpang Pemelisan menuju Simpang Sindu terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Pemelisan terpantau lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Pemelisan menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pedagang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Pedagang Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Dara objek wisata kota menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang menuju Baran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang menuju Baran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus menuju Baran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus menuju Baran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang menuju Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang menuju Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, dari Simpang TDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang TDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami imbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan untuk informasi yang telah diberikan. Dan pendengar, itu dia tadi informasi sekitaran seputar lalu lintas di pagi hari ini pendengar. Yang tentunya Linda ingin mengingatkan juga kepada para pendengar yang mungkin saat ini sedang berada di jalan, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara, baik yang naik sepeda motor atau yang naik mobil. Pastikan selalu menggunakan helm untuk pengendara motor ataupun selalu memakai sabuk pengaman ya untuk pengendara mobil. Dan pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band dengan judulnya Baiknya. Selamat mendengarkan.